0: ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerjasama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting di mana teman sebaya
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.
6: Oh.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa.
1: Sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
2: Kalau untuk kesehatannya sih gunanya bisa diatasin, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
3: Sengaja diumbar
2: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kata juru Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibnu Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
6: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah
5: sementara itu sudah terdengar hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
3: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Zulkifli Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
7: Semua hal-hal yang berlaku di Indonesia ini akan menjadi
0: Ilham.
3: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
8: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
9: Nah, yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
10: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, saya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
9: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
8: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Utuhari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Rere Ardian sampai jam 10 nanti. Luar biasa, seperti biasa nih hari minggunya ramai ya pendengar ya. Tapi kali ini yang ramai bukan kota Bandung aja nih, di RRI juga ramai karena di hari ini, dari hari kemarin ya pendengar, lagi diselenggarakan Lomba Angklung tingkat TK dan juga SD nih sekota Bandung. Wah, luar biasa. Ini ramai ramai banget sih. Kayak kemarin tuh RRI jadi lautan manusia. Tapi untungnya banyak juga ini pilihan makanan ya. Ada beberapa stand makanan juga yang tersedia di RRI Bandung. Jadi ini cukup jadi apa ya? Jadi pilihan gitu buat biasanya nyari makan agak jauh, susah, atau di online gitu ya. Nih kali ini tinggal jalan aja deket di halaman RRI, juga udah banyak stand-stand yang jual-jual makanan gitu. Jadi seru. Dan juga berkari di tanggal 10 ini, ada yang tahu ini hari apa? Ini adalah hari match Persib versus Persija. Buset. Tapi memang betul gitu ya, karena ini tuh jadi event yang gede gitu ya, yang dirayakan sama wargi Bandung nih pendengar. Karena siapa sih yang gak cinta Persib gitu ya. Apalagi sekarang tuh ada yang ngomong perang bintang katanya gitu. Ini bakalan jadi pertandingan yang seru banget. Tapi kalau kemarin Andre menginformasikan kalau di GPLA ada nobar, ternyata nonton barengnya di terlanda ya pendengar ya. Gak jadi dilaksanakan di GBLA karena terkait keamanan dan juga ketertiban gitu. Jadi nobarnya kalau di GBLA mungkin kan serentak, jadi banyak banget orang dan memicu kemacetan gitu ya mungkin. Dan banyak hal penyebab lainnya. Jadi di beberapa kafe juga menyediakan sebenarnya, ini tinggal Anda aja pendengar mungkin disesuaikan dengan tempat pilihannya mau di mana gitu. Semoga Persib di hari ini tetap semangat gitu ya, dan juga menghasilkan hasil terbaik gitu. Juga beberapa acara ini hadir juga di kota Bandung di tanggal 10 Mei 2026 ini. Ada apa aja nanti Andre spill ya setelah yang satu ini, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
1: Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek para fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung Telu app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini. Luar biasa nih, makin ramai RRI Bandung gitu ya. Ini dipadati ini siswa-siswi sekota Bandung ini dalam rangka merayakan perlombaan angklung ya. Di hari ini tingkat TK ya, jenjang taman kanak-kanak. Kalau di hari kemarin itu sekolah dasar, luar biasa ini antusiasnya. Tapi memang angklung ini harus jadi tradisi gitu, yang harus dilestarikan selalu gitu ya. Andre turut bangga juga gitu, ini siswa-siswi masih TK terus main angklungnya jago-jago lagi. Tadi Andre sempat lihat yang latihan pada jago-jago ya anak TK. Ini juga tentunya gak lepas dari peran seorang pelatihnya sendiri gitu kan. Ini pelatihnya juga keren banget karena dia udah bisa mengkoordinir anak TK itu. Kan biasanya kalau anak kecil tuh cenderung susah ya pendengar ya. Luar biasa. Nah, ini ngomongin soal angklung, kira-kira ada enggak alat musik tradisional yang mungkin Anda ketahui tapi juga bisa dimainin atau unik gitu yang bisa dibagikan di Pro 1 RRI Bandung. Sekalian kita sapa-sapa dulu di Bandung pagi ini di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian sampai jam 10 pagi nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung pagi ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan feature dengan judul Generasi Emas di Pro 1 RRI Bandung.
2: Indonesia sedang menuju babak baru dalam sejarahnya. Tahun 2045, 100 tahun setelah merdeka, kita menyebutnya sebagai Indonesia Emas. Untuk sampai ke sana, banyak syarat yang harus dipenuhi. Pendidikan yang merata, kebudayaan yang kuat, kesehatan yang baik, produktivitas tinggi, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, ada satu fondasi penting yang sering luput dari perhatian. Literasi. Literasi bukan hanya sekedar membaca buku atau menulis kalimat, melainkan cara memahami hidup, mengolah informasi, mengambil keputusan, dan menulis masa depan. Salah satu yang terus menggaungkan hal ini adalah Raden Aurel Aditya Kusuma Waningyun, Duta Baca Jawa Barat 2024.
3: Literasi adalah benang merah yang membuat semua sektor itu tidak berjalan sendiri, tapi saling terhubung. Tanpa literasi, sektor-sektor itu seperti jalan paralel yang tidak pernah bertemu. Maka itu dengan literasi kita punya jalur lintas yang menyatukan arah menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Banyak orang masih menganggap membaca itu beban, bukan kebutuhan. Akhirnya literasi berhenti di formalitas sekolah, bukan gaya hidup. Mudah semangat di acara sekali jadi, tapi sulit menjaga konsistensi agar membaca dan menulis benar-benar jadi kebiasaan sehari-hari. Sekolah dan keluarga juga harus bersinergi menanam kebiasaan. Komunitas menjadi ruang praktiknya, pemerintah memastikan ada infrastruktur dan regulasi, media digital membuka akses sekaligus memperluas jangkauan, dan swasta memberikan ruang pula untuk mewujudkan semua. Nah, kalau semua pihak ini terhubung dalam satu visi, literasi tidak akan berhenti di kegiatan, tapi menjadi budaya kolektif yang menopang daya saing bangsa. Inilah ekosistem literasi yang harus dibangun sejak sekarang agar bonus demografi benar-benar berubah menjadi bonus kualitas pada tahun 2045.
2: Senada dengan Adit, Mita Nurmala yang juga merupakan Duta Baca Jawa Barat 2024 menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan budaya membaca sejak dini.
4: Untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 ini, tentunya generasi yang akan datang harus dipupuk dengan gemar membaca. Nah, strateginya tentunya yang pertama ini yang harus disadari bahwa peran keluarga itu sangat penting. Jadi anak itu akan tumbuh dan berkembang bagaimana peran keluarganya, bagaimana keluarga tersebut mengenalkan literasi ke anaknya sedini mungkin. Strategi yang kedua itu harus memanfaatkan teknologi. Bagaimana kita menghadirkan konten literasi digital yang menarik dan interaktif. Tidak bisa luput ya, yang namanya teknologi, media sosial itu bisa diakses oleh semua kalangan. Nah, disinilah strategi literasi yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan. Hasil PISA pada tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 66 dari 81 negara dalam literasi membaca. Jadi sudah bisa disayangkan tingkat literasi di Indonesia pada tahun sekarang ini. Masih banyak nih ruang perbaikan. Seperti untuk generasi emas ini kan nanti memerlukan individu-individu yang tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga bisa mengelola, menghasilkan apa yang dari mereka baca.
2: Selain duta baca, ada pula pegiat literasi yang bergerak langsung di lapangan lewat Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Mereka menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan, tempat anak-anak bisa berkenalan dengan buku, budaya, dan identitas bangsa Indonesia. Haji Jainal Mutakin, SPD MPD, seorang pegiat literasi sekaligus bagian dari Divisi Kemitraan Forum TBM Jawa Barat dan Ketua TBM Hipapelnis Kuningan, percaya bahwa langkah kecil yang konsisten bisa memberi dampak besar.
5: Satu hal yang paling penting adalah menumbuh kembangkan kecintaan terhadap dunia membaca sejak dini. Ini merupakan salah satu modal besar bagi keluarga kita, terutama anak-anak kita yang nanti akan tumbuh dan berkembang dan menjadi generasi penerus bangsa. Dengan hal kecil yang dibiasakan di rumah, mengajak mereka membaca buku, orang tuanya mendongeng, mengadakan kegiatan tur literasi ke perpustakaan maupun ke taman bacaan masyarakat, itu merupakan salah satu langkah kecil yang dapat kita lakukan demi mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang.
2: Di Taman Baca Masyarakat, anak-anak tidak hanya membaca buku, tapi juga belajar membangun rasa ingin tahunya. Dengan pendekatan kreatif, suasana belajar dibuat menyenangkan agar literasi tidak terasa sebagai beban.
5: Kalau saya sendiri, saya membuat TBM ini dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan rekreatif. Tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, fun, dan juga menarik tentunya. Ini bisa menjadi salah satu daya dukung dan juga bisa menjadi salah satu keunggulan ketika anak-anak datang ke TBM. Mereka tidak merasa seperti dikekang, mereka tidak merasa seperti di dalam sebuah ruangan, tapi mereka bebas berkarya, berkreativitas, dan berinovasi. Suasana lingkungan yang kondusif, tempat yang menyenangkan, dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Taman Baca Masyarakat ini ternyata dapat membentuk karakter anak-anak yang ada di kampung maupun di kota, terutama bagaimana mereka diperkenalkan tentang dunia literasi sejak dini. Contoh kecil, mereka betul-betul kita didik, kita bina, kita arahkan, kita bimbing ya, tentang pentingnya membaca. Membaca itu tidak hanya sekedar memahami bacaan, tulisan, tapi konteksnya apa, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mungkin yang menjadi salah satu mungkin pengalaman berharga ya yang dapat kami lakukan di Taman Baca Masyarakat kepada anak-anak maupun pelajar. Taman Baca Masyarakat dapat memberikan kontribusi tentunya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kami sejak anak-anak datang ke TBM pertama kali sudah kita ajarkan tentang hal-hal yang berbau Indonesia. Kami memperkenalkan seni dan budaya Indonesia di sini. Buku-bukunya pun buku-buku yang bernuansa cerita khas dari Indonesia. Tanaman-tanaman yang kami tanam di TBM juga merupakan tanaman-tanaman khas endemik di Indonesia. Sehingga mereka bisa mengenal siapa jati dirinya, siapa diri mereka sendiri, dan apa yang dapat mereka berikan kontribusi apa untuk bangsa dan negara. Tentu ini menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya di TBM, tapi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dampaknya yang paling terasa, masyarakat ini sekarang lebih mengenal, oh ternyata ada ya perpustakaan atau taman baca masyarakat yang memfasilitasi buku-buku gratis dan tentunya didukung oleh pemerintah, baik itu perpustakaan nasional, dinas kearsipan dan perpustakaan, juga dinas pendidikan. Nah ini menjadi salah satu bukti hadirnya pemerintah di masyarakat dengan adanya TBM-TBM yang dibina dan dilakukan pembinaan secara terus-menerus oleh pemerintah daerah dan dinas terkait. Karena saya meyakini tidak hanya pengelola saja yang dapat mengelola Taman Baca Masyarakat, tapi dukungan dari berbagai pihak, terutama mungkin pemerintahan desa, relawan, terus juga mitra kerjasama yang tentunya nanti bahu-membahu untuk mewujudkan kegiatan di Taman Baca Masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
2: Para pegiat literasi ini menegaskan bahwa literasi harus hadir di berbagai ruang agar menjadi gaya hidup, bukan sekedar slogan.
3: Kalau kita ingin literasi jadi budaya, bukan hanya slogan, langkahnya harus konkret dan menyentuh ruang hidup masyarakat. Literasi jangan dikurung di ruang kelas, harus dibawa ke rumah, komunitas, bahkan ke ruang digital.
4: Kalian adalah arsitek masa depan bangsa. Kalian adalah bibit-bibit unggul masa depan bangsa. Jadi masa depan Indonesia ini tentunya ada di tangan kalian sebagai generasi yang akan datang, dan jadikanlah literasi sebagai kunci untuk membukanya.
5: Dengan hadirnya TBM, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan literasi di Indonesia.
2: Maka, generasi emas janganlah hanya jadi cita-cita, perlu diraih dengan kerja keras yang nyata dari kita bersama. Dari rumah, sekolah, komunitas, hingga kebijakan pemerintah, literasi harus bergerak bersama. Karena literasi bukan hanya soal membaca buku, tapi membaca hidup, membaca dunia, dan berani menulis ulang masa depan.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung pagi ini. Tadi kita lagi ngobrolin soal lomba angklung yang ada di RRI Bandung nih. Jadi ini dalam rangka pelestarian seni juga ya pendengar, ini ratusan siswa ikuti festival angklung di RRI ini. Di RRI sendiri ini aktif ya melestarikan angklung sebagai warisan budaya Sunda, yaitu melalui berbagai kegiatan seperti kompetisi tingkat SD di RRI Bandung. Ini program ini juga menyoroti peran serta RRI dalam pelestarian seni tradisional dan juga edukasi generasi muda di bidang seni budaya. Nah pendengar, selain itu pembelajaran angklung di sekolah dasar juga misalnya bertujuan melestarikan budaya lokal nih, termasuk mengembangkan kreativitas serta meningkatkan kemampuan motorik dan kecerdasan musikal siswa. Benar banget, karena nih sedih banget kalau misalkan angklung ini sampai ditinggalkan gitu ya, karena ini mahal banget, ini value-nya sampai diakui dunia gitu ya pendengarnya, ini punya Indonesia. Terus juga ini gak kalah keren sama alat-alat musik modern lainnya gitu. Ini beda dari yang lain gitu ya. Mungkin ada beberapa alat musik yang mirip juga di luar negeri, tapi kita meyakini bahwa angklung ini salah satu pendahulunya gitu kan. Jadi mesti dilestarikan gitu. Juga mungkin di zaman sekarang juga udah dikenalkan gitu ya anak-anak dengan musik-musik yang modern gitu, atau bahkan barat gitu ya. Tapi itu gak salah sih sebenarnya, tapi harus di imbangi juga dengan musik-musik tradisional gitu. Terus juga tadi ada riset mengatakan kalau bermain angklung ini bisa meningkatkan kreativitas dan juga musikalitas siswa gitu. Luar biasa pokoknya. Dan juga angklung ini sendiri pendengar, festival angklung ini sendiri udah diadakan sejak 2024 di RRI Bandung ya, setiap tahun ada gitu. Jadi ini event rutinan. So ini juga event yang bakalan jadi seru banget gitu. Event tahunnya yang bakalan jadi event yang seru. Ini bisa jadi pilihan Anda juga nih di akhir pekannya, mau kemana bingung gitu ya. Nonton pertunjukan angklung di RRI Bandung ini. Soalnya yang mainnya anak TK kalau di hari ini. Luar biasa kan? Jadi kapan lagi gitu ya lihat anak TK main angklung secara langsung dekat lagi gitu di RRI di tengah kota. Banyak jajanan juga gitu kan. Nah, ngomongin musik tradisional gitu, musik tradisional apa yang kira-kira sekiranya kayak instrumen apa yang dikuasai gitu sama pendengar, atau ada musik atau instrumen apa nih yang diketahui gitu ya, kayak misalkan alat musik di Kalimantan tuh apa sih, lupa juga Andre namanya. Banyak ya sebenarnya alat musik tradisional di Indonesia ini. Dan tentunya masih bareng Andre Ardian pendengar sampai jam 10 pagi nanti. Di jam 9 lebih 30, maksud kami di jam 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan siaran gereja ya pendengar, tentunya di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan siaran gereja di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi Misa Paskah tahun 2023 dengan tema Situasi Gelap bersama Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah.

Saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah. Paskah. Ada beberapa perayaan penting iman kita, seperti Natal, Jumat Agung, Paskah, Rabu Abu, Pentakosta. Masih ada banyak yang lain. Mana yang terpenting dalam kasanah iman kita? Jumat Agung adalah perayaan yang paling banyak dihadiri umat. Maka konon kemarin Jumat Agung penuh sekali jam 3, 3.000 orang menghadiri ibadat Agung pada jam 3 kemarin di katedral. Rabu Abu menjadi liturgi populer juga. Maka dari pagi hingga malam itu ada perayaan Ekaristi dan pemberian Abu penuh. Bagi sebagian orang, Natal dan Paskah. Maka ada istilah Katolik napas. Katolik yang datangnya pada hari Natal dan hari Paskah. Ada anekdot. Seorang pastor paroki melihat ada anak muda pada malam Paskah itu. Lalu ia menyapa seorang pemuda yang gagah, tinggi, besar. Hei, bagus, kamu ke gereja pada hari Paskah. Tentu, pastor. Mari bergabung menjadi tentara Kristus yang mewartakan kebangkitan Kristus, mewartakan Injil dan kerajaan Allah. Laskar Kristus, siap? Siap, pastor. Ke gereja tiap hari. Saya sudah, pastor. Saya sudah menjadi laskar Kristus. Ah, bagaimana mungkin jadi laskar Kristus? Kamu menjadi tentara Kristus hanya datang ke gereja, saya lihat, Natal dan Paskah. Oh, pastor tidak tahu, saya tentara rahasia. Jadi pada hari-hari Minggu, pastor tidak tahu ada di mana saya. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti dilahirkan, dan setiap orang juga akan mati. Tapi tak ada orang yang bisa bangkit. Dan tak ada orang yang dibangkitkan, dan kemudian tak pernah mati lagi. Yesuslah yang punya kuasa untuk bangkit dan dibangkitkan Allah untuk tidak mati lagi. Paskah adalah misteri iman dan perayaan yang paling penting bagi kita. Di mana kita mengimani dan mengamini bahwa Yesus yang wafat di kayu salib untuk dosa manusia telah bangkit juga untuk membangkitkan kita pada kehidupan baru yang berlimpah, yaitu kehidupan kekal. Untuk itulah Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus 15:14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Iman kita bertumbuh pada misteri kebangkitan Tuhan. Maka Paskah menjadi perayaan yang paling penting bagi kita.

Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu dalam Injil Yesus membangkitkan orang mati. Misalnya pemuda dari Nain, anak wanita Yairus atau Lazarus. Apa yang terjadi setelah itu? Memang tidak diceritakan. Mereka pasti telah mati. Saya pernah melihat suatu video tentang seorang mati dibangkitkan dalam suatu ibadat atau kegiatan rohani. Tentu mungkin saja ini terjadi hari ini juga, karena kuasa Allah masih bekerja. Seandainya orang itu sungguh dibangkitkan oleh orang yang diberi anugerah kuasa Allah, orang itu akan mati lagi. Yesus yang bangkit atau Yesus yang dibangkitkan oleh Allah Bapa tak akan mati lagi. Dan itulah yang menjadi jaminan iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah yang pertama mengimani kebangkitan Yesus pada hari Paskah? Yang percaya pertama pada hari pada kebangkitan Tuhan? Siapakah yang pertama menyaksikan kebangkitan Tuhan? Dan kepada siapa Yesus pertama kali menampakkan diri setelah ia bangkit? Injil hari ini bercerita tentang Maria Magdalena yang pagi-pagi benar, tentu supaya belum ada orang lain, pergi ke kubur dan mendapati kubur kosong. Ia kemudian berlari memberitahukan kejadian tersebut kepada Petrus dan murid lain yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Maria Magdalena belum menyadari bahwa Yesus bangkit, maka ia mengira bahwa jenazah Yesus diambil orang. Petrus juga belum percaya bahwa Yesus bangkit, maka ia masuk ingin mengecek apa yang sesungguhnya terjadi. Yang dilihat kain kafan, kain peluh, dan sudah terlipat. Rupanya luar biasa, Yesus bangkit, melipat dulu. Siap. Makanya, Yesus saja rajin bangun, lipat pakai lipat selimut ya, lipat apa yang pakai tidur. Sudah rapi untuk menunjukkan bahwa ada kehidupan. Bukan sesuatu yang kebetulan, tapi sesuatu yang sudah direncanakan. Bagaimana dengan Yohanes? Ia rupanya sudah percaya, maka ia sebenarnya tidak perlu masuk dan mengecek. Maka dia waktu datang, dia sudah sebetulnya Yohanes sudah percaya. Maka Injil hari ini menulis, waktu ia masuk, ia melihat dan percaya. Dari mana ia percaya? Sedangkan murid yang lain belum percaya. Dan dikatakan mereka belum mengerti kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus akan bangkit. Dari mana Yohanes percaya? Walau tidak ditulis di dalam Injil, beberapa ahli dan orang suci meyakini bahwa Yesus pertama kali menyatakan kebangkitannya pada Maria ibunya. Adalah wajar jika Yesus menampakkan diri pertama-tama pada Bunda Maria sebagai ibu yang melayani misteri keselamatan mulai dari kelahiran pada Natal, yang menyertai Yesus pada wafat di Jumat Agung, bahkan berdiri di kayu di samping salib, di bawah salib, dan menerima Yesus, jenazah Yesus, dan menguburkannya. Maka pasti Yesus menyatakan kebangkitannya pertama-tama kepada Bunda Maria. Santo Ignatius Loyola dan Santo Paus Yohanes Paulus II meyakini bahwa Bunda Maria adalah pribadi yang mendapat warta pertama tentang kebangkitan Yesus, sebagaimana ia yang pertama mendapat warta kerahiran dari malaikat Gabriel dan perkiraan akan wafatnya Yesus, penderitaannya, dari nubuat Simeon. Dan kita tahu sejak Yesus wafat, Maria tinggal bersama Yohanes, murid yang dikasih, seperti amanat Yesus di atas kayu salib. Ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibumu. Dan sejak saat itu Maria tinggal bersama murid yang dikasihi. Maka bisa jadi Yohanes diberitahu oleh Maria tentang kebangkitan Yesus, bahwa Maria telah percaya
Maria telah mengalami, telah mendapat warta Yesus yang bangkit. Maka Bunda Maria itulah yang memberitahu kepada meneguhkan Yohanes hingga ia melihat dan percaya. Maka saat mendengar berita dari Maria Magdalena tentang kubur yang kosong, Yohanes pun langsung percaya.

Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Yohanes percaya diduga karena Maria, demikianlah juga Yohanes ingin membawa Petrus keluar dari duka dan lara Jumat Agung untuk percaya dan mengalami kebangkitan Tuhan pada Paskah. Yohanes tidak perlu masuk karena sudah percaya. Tapi Petrus ada di dalam kubur terus-menerus. Maka Petrus masuk ke dalam untuk membawa keluar Yohanes, untuk Yohanes masuk ke dalam untuk membawa keluar Petrus yang ada di dalam kubur. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita yang merayakan Paskah ini sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan yang juga membangkitkan kita dari kegagalan, keterpurukan, dan dosa, serta menawarkan kehidupan berlimpah agar bukan hanya memikirkan apa yang di bawah di dunia ini, tetapi memikirkan perkara, mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Kalau kita memikirkan perkara yang di atas, maka kita bisa menguasai perkara yang ada di dunia. Apabila kita mencari dan memikirkan perkara di dunia, mengabaikan perkara di atas, bisa jadi kita dikuasai oleh perkara duniawi. Perubahan orientasi berpikir ini membuat kita bangkit dan bersemangat serta mengalami harapan dan sukacita. Inilah kebangkitan kita juga. Saat kita percayakan kebangkitan Tuhan yang berefek pada kehidupan kita saat ini dan juga nanti, mari kita juga bawa orang-orang yang mungkin masih berada di dalam kegelapan kubur, entah karena gagal, entah karena terpuruk, entah karena berdosa, untuk keluar dari situasi gelapnya dan menyongsong masa depan yang lebih baik dengan percaya pada Tuhan yang bangkit dan berusaha hidup dalam semangat kebangkitan. Tuhan yang bangkit juga ingin membangkitkan kita.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dalam perjumpaan kali ini kami akan mempersembahkan renungan berupa Sabda Mutiara. Tema yang akan kita renungkan kali ini, Mati untuk Hidup. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.

Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleofas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.

saudara, pasti masih ingat akan kecelakaan yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Sebuah feri yang menghubungkan Belgia dengan negeri Inggris terbalik di depan pelabuhan Zeebrugge. Radio, TV, dan hampir semua surat kabar memberi laporan selama beberapa hari tentang peristiwa yang mengerikan itu. Sebuah feri yang bernama Herald of Free Enterprise, sesudah berangkat dari Belgia ke Inggris, tiba-tiba terbalik di laut. Dari 500 penumpang, kira-kira 150 yang tewas. Mereka berhasil keluar lewat jendela, tapi mati tenggelam dalam air laut yang dingin itu. Atau mereka tidak berhasil keluar dan mati terjebak dalam kapal musibah itu. Selama kira-kira 2 minggu,

0: Asli tidak dapat membantu karena kapalnya terperangkap dalam pasir di bawah air laut. Sesudah 2 minggu, baru mereka berhasil mendirikannya dan mengusungnya ke dalam pelabuhan Zeebrugge. Beratus-ratus orang dari negeri Inggris datang dan berkumpul di pelabuhan untuk melihat mayat dari keluarga mereka yang belum dapat diketahui identitasnya karena tak bisa dikeluarkan. Pintu-pintu dari kapal akhirnya bisa dibuka. Pemandangannya mengerikan. Seorang dokter melaporkan bahwa banyak ketam dan kepiting yang berhasil masuk ke dalam kapal bersama air laut sudah mulai merusakkan wajah dan tangan dari mayat-mayat itu. Dan banyak tubuh sudah mulai membusuk karena terus-menerus digonjangkan oleh air laut di dalam kapal. Ya, benar. Herald of Free Enterprise, suatu kapal feri besar yang dibanggakan orang, kini menjadi suatu kuburan raksasa penuh kebusukan. Para penonton merasa ngeri. Seorang pegawai yang membantu untuk mengatur mayat-mayat berkata,
1: "Semua kuburan sama, mayat yang busuk. Mati tanpa alasan, tanpa harapan, habis semuanya."
0: Seorang penonton yang rupanya beragama Katolik memprotes, katanya,
2: "Saya tidak setuju."
0: Si pegawai tersenyum menjawab,
1: "Ini pendapat Anda."
0: Si penonton menjawab,
2: "Ini bukan asal pendapat, melainkan soal keyakinan yang sejak dulu ada di hati saya."
3: Bandung pagi ini.

0: Terima kasih.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Purbaya Yudi Sadewa menyepakati penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Waduh, mantep banget itu mah. Informasi tersebut rame banget, rame pisan, rame bingit, dan menimbulkan harapan di tengah masyarakat. Pasti itu mah ya. Faktanya mah setelah Mamang cari, klaim tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Komdigi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi terkait penurunan harga Pertalite seperti yang beredar di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya ya. Hati-hati sama yang bohong begini. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa, tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.
2: Bandung pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung pagi ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Cimahi dorong ruang kreatif lewat program Forkis Peduli Lingkungan. Pemerintah Kota Cimahi terus menghidupkan ruang publik melalui berbagai kegiatan komunitas yang masuk dalam program 100 Event Cimahi. Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian ialah Forkis Peduli Lingkungan yang memadu seni dengan edukasi kebersihan. Kepala Seksi Bidang Budaya Disbud Parpora Kota Cimahi Ares Rudiansyah mengatakan kegiatan komunitas menjadi bagian penting dalam membangun kreativitas masyarakat. Informasi kedua, pendengar, pelestarian seni, ratusan siswa ikuti Festival Angklung RRI. Radio Republik Indonesia Bandung aktif melestarikan angklung sebagai warisan budaya Sunda, yaitu melalui berbagai kegiatan seperti kompetisi tingkat SD di RRI Bandung. Program ini menyoroti peran serta RRI dalam pelestarian seni tradisional dan edukasi generasi muda di bidang seni budaya. Selain itu, pembelajaran angklung di sekolah dasar juga misalnya bertujuan melestarikan budaya lokal termasuk mengembangkan kreativitas serta meningkatkan kemampuan motorik dan kecerdasan musikal siswa. Informasi terakhir, pendengar, Federico Barba mengatakan Persib datang ke Samarinda untuk menang. Bek andalan Persib Bandung, Federico Barba, memastikan timnya berada dalam kondisi siap tempur jelang menghadapi Persija Jakarta pada laga ke-12, maksud kami pada laga pekan ke-32 Super League di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu, 10 Mei 2026, kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Barba menilai duel melawan Persija bukan sekedar pertandingan biasa. Menurutnya, laga ini akan menjadi ujian berat bagi Maung Bandung karena kedua tim sama-sama memiliki motivasi besar untuk meraih hasil maksimal di penghujung kompetisi. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
1: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
0: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
1: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
2: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
2: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
1: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
2: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
1: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
2: Ya.

0: pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota IDI Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus udah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat, buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya yang paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti semula.
2: Bandung pagi ini.

1 RRI Bandung Pengardi pukul 9.55 menit bareng RRD di Bandung pagi ini. Dari tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat, mulai dari Mutiara Pagi hingga tadi siaran gereja dan juga pengar kita cerita-cerita tadi soal angklung. Terus juga hari ini pertandingan Persib kontra Persija ya pendengar ya, yang digelar di Kalimantan. Terima kasih sekali lagi kebersamaan Anda pendengar, sampai di sini saja perjumpaan bersama saya Andre Ardian. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada Bandung Siang Ini bersama rekan saya Talia yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Andre Ardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bandung Siang ini kita akan membicarakan tentang sekolah bukan sekedar nilai, ya. Bersama Kang Sofyan Abdul Hamid Esos yang merupakan guru dan juga mahasiswa S2 Sosiologi UIN. Nah, pendengar, seperti kita ketahui bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur masyarakat, lalu juga interaksi sosial, perilaku manusia sebagai makhluk sosial, dan juga perubahan sosial. Jadi fokus utamanya sebetulnya adalah memahami hubungan antar individu, kelompok, lembaga sosial, serta dinamika yang membentuk kehidupan bersama, termasuk juga norma, nilai, dan konflik sosial. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan Kang Sofyan yang sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang, Assalamualaikum Kang Sofyan.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah, saya
0: panggil. Dari Katapang ke Diponegoro lancar?
1: Alhamdulillah hari ini kopo lancar.
0: Koponya lancar ya. Koponya Monjunya lancar. Macet ya. Ya, jadi setiap hari Minggu itu di Monju itu berkumpul lah PKL. Nanti pulangnya bisa jalan-jalan sama keluarga. Oh, iya. Mumpung belum tengah bulan tengah ya. Bulan. Baik. Nah, Kang, ini mahasiswa S2 Sosiologi, berarti masih atau sudah lulus?
1: Masih semester 2.
0: Oh, masih semester 2. Iya. Kenapa Akang resep ke sosiologi?
1: Sebenarnya yang pertama saya tidak pernah suka sosiologi.
0: Oh.
1: Di awal-awal saya masuk.
0: Tapi S1-nya sosiologi juga.
1: Sosiologi.
0: Oh iya, terus.
1: Bahkan di semester 1 sempat mau keluar.
0: Saking tidak kuatnya.
1: Karena terus? Saya tergolong ketika SMA itu bukan tergolong dengan bersama anak-anak yang suka baca. Kumpulan dengan orang-orang yang akademisi gitu. Ternyata sosiologi kan bacaannya begitu banyak, lalu ya, kemudian betul. Buku lagi kararandal gitu kan. Itu yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, termasuk kan berbahasa Perancis juga karena bapak sosiologi dari Perancis. Tapi karena mungkin saya sempat tidak beres ataupun tidak langsung dilanjutkan dari SMA, ya. Yang memberikan semangat saya ya ibu saya. Kalau misalkan sekarang pindah lagi ya berarti dari nol lagi nanti.
0: Ya,
1: kuliahnya
0: betul.
1: Lebih lama lagi. Nah, jadi ya sekarang mencoba mencintai kembali sosiologi.
0: Malah melanjutkan ya.
1: Iya.
0: Ntar dulu. Berarti dari SMA istirahat dulu.
1: Istirahat dulu satu tahun.
0: Satu tahun.
1: Iya.
0: Kenapa Akang tidak suka sosiologi, memaksakan masuk sosiologi? Kan banyak jurusan lain.
1: Karena di awal masuk di tahun pertama saya daftar, justru saya lebih suka yang sifatnya akuntansi, ekonomi, manajemen yang berkaitan dengan keuangan begitu.
0: Yeah.
1: Tapi ternyata ketika saya mawas diri di tahun berikutnya lihat nilai rapot saya, ternyata yang bagus itu nilai sosiologi. Jadi terkadang kita tidak melihat kelemahan kita. Tapi ketika dilihat di rapor ternyata yang lebihnya sosiologi. Nah, coba di
0: yang tidak suka justru nilainya lebih.
1: Lebih.
0: Ya maksudnya
1: ya
0: iya kan?
1: Ya begitu. Meskipun di tahun kedua pun saya tidak ambil lagi. Tidak pertama itu bukan sosiologi tapi justru humas dan jurnalistik pada waktu itu.
0: Pilihan jadi keduanya. Lagi, ya. Pilihan keduanya. Tapi yang masuk justru sosiologi ya.
1: Yang masuk justru sosiologi.
0: Awal-awal beradaptasi gimana nih Kang? Karena terus terang ya, sekarang ini banyak anak muda yang masuk kuliah baru 2 tahun gak kuat keluar, ulang lagi dari awal, gak kuat keluar lagi, lama-lama tuh sekolah. Tapi nanti bingung kalau udah umur 35 kesana. Karena apa? Mau ikut ujian PNS sudah gak bisa.
1: Iya.
0: Ya. Ngelamar pekerjaan ke tempat lain butuh yang muda-muda gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak memikirkan ke depannya seperti apa. Nah, waktu itu dengan support seorang ibu, Akang menyesuaikan. Apa yang membuat Akang bertahan gitu? Apa waktu itu?
1: Yang palingnya selain tadi orang tua, ya saya kan selain pada waktu itu kan selain idealis juga realistis juga. Kalau saya tidak jadi lagi melanjutkan di pelajaran ini ataupun di jurusan ini, ya nanti lebih lama saya keluar kuliah begitu. Nah jadi selain itu ya saya ingin cepat kuliah, bahkan tadinya mau langsung dilanjut justru di S1 langsung S2, tapi tidak kan, malah sempat punya pikiran mau ke luar negeri lah dan lain sebagainya gitu. Tapi ya selain tadi ibu, ya mau tidak mau kan harus memaksakan diri. Terutama ilmu sosiologi itu kan ilmu terapan yang bisa kita lakukan seharian begitu. Itu paling di rasa memaksakan itu ada di semester 1 sampai semester 3.
0: Benar-benar ini ya.
1: Iya.
0: Beradaptasi dengan sangat keras gitu ya. Ya.
1: Di semester 3 baru ada pelajaran-pelajaran yang menurut saya ya suka lah. Jadi sudah mulai ke misalkan sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan.
0: Sudah mulai detail ya, jurusannya tidak umum lagi seperti awal-awal begitu ya. Di awal tapi lulus semua mata kuliahnya?
1: Lulus, malah lulus. Saya karena off 1 tahun, saya ngambil pelajaran di luar daripada semester itu. Jadi narik, misalkan saya semester 1, narik dari semester 3.
0: Semester biar 2. SKS-nya berkurang gitu ya, biar lebih cepat lulus begitu ya.
1: Begitu.
0: Jadi ternyata sesuatu yang Akang tidak suka itu sebetulnya ada bakat ya di situ ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak suka aja udah nilainya lebih bagus dari yang lain ya, apalagi dipelajari begitu ya Kang ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, luar biasa nih ya. Nah, Kang, kalau menurut Akang setelah mempelajari sosiologi, ini apa yang Akang rasakan banyak sekali Akang dapat?
1: Yang pasti ilmu buat diri saya sendiri. Yang kedua, selain kita gaul di masyarakat, kita pun tahu teorinya begitu. Kan kalau gaul mungkin teteh juga kan, kalau gaul di masyarakat ya dengan siapapun, ngomong dengan siapapun. Cuman mungkin tidak seteoritis yang akademisi begitu. Nah, ketika saya lihat orang yang ngomong, oh ini bagian dari interaksi sosial misalkan. Interaksi sosial kan syaratnya ada dua, ada komunikasi, lalu kemudian ada kontak sosial. Nah, mungkin kalau saya tidak belajar teori itu, hanya sebatas lihat orang ngobrol aja begitu. Jadi oh ini ya, nah di semester 3 itu merasakan itu.
0: Jadi oh ternyata bentuk-bentuk interaksi itu seperti ini gitu ya. Terus ternyata manusia itu banyak karakter dan masing-masing punya cara tersendiri untuk mendekatinya mungkin ya, seperti itu ya. Jadi berarti sedikit kayak psikolog ya, sedikit ya ada.
1: Iya.
0: Ilmu-ilmu itu sedikit walaupun tidak detail ya. Tapi paling tidak dari pertama kali ketemu orang, Akang udah bisa menilai oh dari cara ngomongnya, dari interaksinya ini orang seperti ini ya, minimal bisa langsung jaga jarak atau bisa take and give gitu ya, ya. Jadi selalu waspada dan hati-hati mungkin ya Kang ya.
1: Jadi kalau misalkan tadi bilang secara psikolog dan sosiolog itu memang perbedaan yang paling mendasar itu kan kalau psikolog berkaitan dengan psikis, kedalaman manusia. Nah kalau sosiolog kita melihat di tindakan yang dilakukan begitu.
0: Bukti.
1: Jadi
0: gitu ya,
1: kalau psikolog rasanya, lalu kemudian sosiolog itu tindakan yang dia lakukan pada waktu itu gitu.
0: Nah sekarang Akang kalau nggak salah jadi guru ya Kang?
1: Iya.
0: Di
1: MA Persis Katapang.
0: MA Persis dekat rumah berarti ya?
1: Iya sekitar.
0: Waktu itu memang MA Persis Katapang ini butuh guru atau Akang yang melamar ke sana?
1: Kebetulan pada waktu itu kan saya semester akhir tuh, semester akhir ada observasi mata kuliah sosiologi pendidikan. Dan selain itu juga saya sebagai alma mater sekolah tersebut, MA Persis Katapang itu. Dan pada waktu itu memang juga ada slot kosong untuk pelajaran sosiologi. Jadi ada sosiologi tapi mungkin gurunya kurang spesialisasi aja begitu. Jadi nah pada waktu itu saya di ya dihubungi sekaligus juga sebagai alma mater untuk mengajar di situ pada semester akhir di kurang lebih tahun 2019 pada waktu itu.
0: Udah lama berarti ya?
1: Iya, cukup
0: kurang
1: lama.
0: Lebih hampir mau 7 tahun gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Awal-awal Akang ngajar di sana, apa tantangan yang terbesar untuk Kang Sofyan nih? Kan anak sekarang membararedanya. Ya gitulah pokoknya. Yeah, yeah. Gimana nih awal-awal menyesuaikan dengan kehidupan di sana gitu waktu jadi guru?
1: Paling yang cukup berat itu kan sebenarnya bukan di terapan kita menerapkan sosiologi, tapi justru di daya pikir dan daya kritis anak-anak terkadang hanya melihat ngobrol tuh ya udah begitu aja gitu, gak tahu teorinya dan seterusnya. Terus daya kritisnya juga, apalagi kan ya secara demografis pun kan Indonesia itu salah satu negara yang mungkin daya literasinya, daya bacanya baik, tapi daya analisis terhadap yang dia baca itu kurang bisa dipahami. Nah mungkin yang paling berat itu di menggiring anak untuk berpikir kritis. Jadi tidak semua anak bisa diajak mikir keras gitu. Sedangkan sosiologi kan memang sifatnya begitu. Apalagi berkaitan dengan teoritis. Pasti agak sulit begitu. Tapi sekarang sudah mulai
0: terbiasa.
1: Jadi kalau lihat, oh Pak Hamid, ah udah we, serius ya, bukan nama di kelas deh. Jadi karena mereka sudah
0: awal-awal
1: tahu.
0: Awal-awal
1: mah begitu. Jadi di pelajaran sosiologi itu memang gak bisa gak baca dulu gitu sebelum belajar itu. Gak bisa kosong dulu.
0: Baca aja kadang-kadang sekali belum paham gitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi gak baca sama sekali apa yang diterangkan sama Kang Sofyan, abstrak kemarin bengong gitu ya.
1: Iya begitu.
0: Nah kalau sosiologi gimana sih ulangannya, jadi penasaran saya.
1: Sebenarnya ya ulangannya seperti tadi, definisi kalau di kelas 10 biasanya definisi-definisi teori-teori gitu kan, apa yang dimaksud dengan sosiologi, lalu kemudian berapa syarat interaksi sosial. Kalau misalkan di pilihan ganda kan misalkan ada 2 syarat, 3 syarat, 4 syarat, begitu aja secara, kalau secara teoriti. Nah, ketika
0: tapi kebanyakan mengisi ya?
1: Iya.
0: Oh, enggak mencongak memilih ABCD gitu. Enggak ada.
1: Ada yang pilihan, lalu kemudian ada yang analisis, esai begitu. Ada juga yang
0: campur-campur
1: begitu.
0: Oke. Nah, saya yakin seperti Kang Sofyan dulu, anak-anak juga kalau misalkan mau belajar sosiologi, tanya bukan mata pelajaran favorit gitu ya. Bagaimana caranya Akang supaya anak-anak jadi di bawah sadar jadi menyukai mata pelajaran ini gitu, dan apa namanya ya kayak Akang gitu nggak suka, tapi ternyata saya juga dulu mah nggak suka sosiologi, tapi sekarang saya jadi guru kalian misalkan gitu ya. Gimana tuh Akang menerangkannya kepada anak-anak itu supaya jadi lebih menyukai dan lebih serius dengan mata pelajaran ini?
1: Kalau sosiologi, kalau memang kita hanya membahas secara teoritis ataupun secara konsep aja, pasti mumet anak tuh, boring. Jadi saya sering kali beberapa pertemuan, misalkan ada refleksi apa yang bisa kalian ingin sampaikan kepada mapel ini. Rata-rata anak itu inginnya selain kita menerangkan secara teoritis dan juga konseptual, juga
0: praktek.
1: Itunya terapannya, prakteknya. Jadi anak itu merasa bahwa sosiologi itu ya belajar tentang kalian sendiri, tentang kita sebagai manusia. Kalau hanya menjelaskan secara teoritis, secara konseptual saja, pasti boring, pasti ngantuk, mumet, apalagi
0: susah
1: harus
0: hafalnya,
1: disuruh mikir. Ya seperti misalkan, coba jelaskan bagaimana cara kalian untuk bicara dengan orang tua. Itu kan bagian dari interaksi sosial tuh.
0: Iya, betul.
1: Dia menjelaskan tuh. Jadi, oh asik juga ya, begitu. Salah satu caranya begitu.
0: Jadi lebih hidup begitu ya.
1: Lebih hidup.
0: Nanti dari hasil praktek bisa ditarik teori sesuai dengan kalimat mereka.
1: Nah,
0: kan kalau kita ngapalin apa namanya textbook banget nggak akan apal-apal ya. Sosiologi adalah apa ya tadi teh gitu kan ya. Tapi kalau misalkan praktek terus kita pakai kalimat sendiri, yang penting apa maksudnya sama itu bisa dibenarkan ya kalau ulangan.
1: Iya begitu. Termasuk ketika mau pembelajaran materi awal, saya sering kali mengajak anak-anak buat definisi versinya. Jadi ketika kalian sudah baca, misalkan sudah baca di rumah tentang A, tentang B, tentang interaksi sosial, ya sudah itu bacaan kalian. Nah hari ini kita coba sama-sama buat definisi sesuai dengan versi kalian yang tidak jauh dari substansi yang sudah kalian baca sebelumnya. Jadi anak buat sendiri. Jadi diawali dari what dulu kalau saya ngajar itu. Kalau udah tahu pengertiannya nanti tinggal dijabarkan aja begitu.
0: Oke. Nah ini tema kita siang hari ini adalah sekolah bukan sekedar nilai, ya kan? Nah kalau dihubungkan dengan sosiologi, apa yang ingin Akang sampaikan dengan tema ini sebetulnya?
1: Sebenarnya kalau memang nilai secara tertulis hanya ada di rapot, hanya ada di ijazah, bagi saya sebagai guru sosiologi, kesuksesan tidak hanya ada di situ. Bahkan saya merasa tidak sukses ketika anak hanya nilainya besar di rapot, tapi tidak terampil di masyarakat. Nah, yang saya harapkan itu begitu, ketika nilainya bagus ataupun nilai tertulisnya bagus dan di masyarakat pun bagus. Malah bisa jadi nilainya tidak terlalu besar tapi terampil di masyarakat. Nah, itu kan lebih bermanfaat dan lebih membuat saya sebagai guru itu merasa ya lebih bangga lah seperti itu. Jadi jangan hanya sebatas teori tertulis di atas kertas, Anda nilai 80, nilai 90, bahkan 100 tapi tidak terampil di masyarakat begitu.
0: Iya. Apalagi kalau misalkan nanti kan sudah lulus sekolah, itu sangat perlu ya terampil di masyarakat, karena yang udah-udah juga bilang bahwa pas lagi sekolah justru kita itu mencari relasi, membangun relasi gitu. Jadi ketika kita sudah selesai sekolah seolah-olah banyak yang nampung gitu ya. Eh kamu udah lulus kesini deh gitu kan kerja di tempat aku gitu. Jadi enggak pas udah selesai teori bingung ya kan mau kemana, mau gimana. Kan sekarang ini banyak juga tempat kerja yang cari yang suka berpengalaman kayak gitu-gitu kan. Kadang-kadang kayak malas gitu ngajarin dari awal atau seperti apa. Nah ini memang apa sangat penting ya, jadi 50-50 antara teori dengan praktek gitu ya. Nah, ketika Akang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan sosiologi ke S2, apakah menurut Akang ini karena Akang merasa penting? Karena Akang sebagai guru mungkin aja nanti bisa jadi dosen gitu ya. Untuk menggali lebih dalam si mata kuliah sosiologi ini, Kang, gitu kan. Ada juga yang S1-nya jurusan apa, S2-nya jurusan apa, saya sering lihat itu
1: begitu.
0: Makanya gelarnya Barareda. Jadi gak nerusin S2-nya, kadang-kadang manajemen, S1-nya apa gitu. Nah, Akang waktu itu memutuskan, ah mau nerusin nih S2 sosiologi, apa dasarnya waktu itu?
1: Kalau dasar secara formal yang tadi sebenarnya karena saya sebagai guru, apalagi mungkin guru SMA ya, guru aliyah. Meskipun saya sempat ngajar di SD, sempat ngajar di Sanawiyah juga. Tapi ketika guru menjadi guru di tahun 2019 di MA Presis Katapang itu, apalagi ngajar di aliyah, dipikir-pikir saya ngajar aliyah, sedangkan potensi anak bisa jadi lebih besar dibanding saya, maka saya pun harus upgrade diri. Nah, salah satunya secara formal ya sepertinya saya harus upgrade diri di MAPAL yang memang saya sudah lakukan itu sejak lama. Jadi supaya tidak mengulang lagi dari nol, kalaupun referensi sudah tidak banyak lagi mencari referensi yang sesuai, mm-hmm. maka saya memilih jurusan yang memang sudah cukup lama saya pegang begitu kan. Mm-hmm. Jadi selain itu ya tadi, selain mengupgrade diri di formal, mm-hmm. saya pun ya ingin setidaknya ya meningkatkan kualitas pribadi di lingkungan masyarakat gitu.
0: Hmm. Jadi ingin lebih mendalami lah ya, udah kadung untuk mencintai sosiologi, terus udah ngajar ya, yeah. karena memang anak sekarang tuh walaupun masih kecil juga udah apa sih, udah pinter banget lah, beda sama anak zaman dulu. Jadi wajar kalau misalnya Akang berpikir untuk terus menambah ilmu ya, supaya nggak kalah sama murid gitu ya, cara berpikirnya, dan lebih percaya diri lagi begitu ya. Sebetulnya Akang punya cita-cita lagi nggak sih selain jadi guru gitu?
1: Sebenarnya cita-cita dari kecil saya itu sampai sekarang sebenarnya masih sama, ingin menjadi presiden.
0: Waduh.
1: Cita-citanya begitu.
0: Konsisten ya.
1: Begitu. Bahkan jadi guru itu memang bukan cita-cita saya. Apalagi menjadi guru formal. Jadi saya suka ngajar, tapi kurang begitu suka ngajar secara formal. Dulu kan begitu. Karena memang saya kan sosiologi murni, bukan bukan pendidikan sosiologi. Jadi kurang begitu memahami untuk membuat administrasi pendidikan tentang sosiologi, buat silabus, buat RPP, ataupun buat soal yang lain-lainnya. Tapi kalau ngajar ya memang saya suka gitu. Tapi karena mungkin hari ini saya berada di wadah yang itu, ya sudah dilaksanakan saja, dinikmati saja sebagai guru yang formal begitu.
0: Jadi memang kita punya keinginan, punya cita-cita, perjalanan hidup berkata lain gitu ya. Dan kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Jalanin aja, nggak tahu nanti ada pemilihan presiden kapan ada yang milih kan, kita nggak tahu.
1: Meskipun yang paling realistis mungkin yang hari ini masih cukup realistis yang menjadi konsultan sosial, setidaknya menjadi konsultan sosial yang apalagi tadi ditunjang S2 kan sepertinya cukup untuk menjadi konsultan
0: itu
1: sosial.
0: Itu kalau sosiologi bisa jadi guru BK nggak sih?
1: Di beberapa sekolah SMA yang lain itu bisa. Bisa menjadi guru BK. Jadi di beberapa sekolah yang lain itu kalau BK-nya ada dua, yang satu dari psikolog ataupun dari BK, yang satu dari sosiologi. Kalau yang psikolog mungkin berkaitannya dengan psikis, dengan perasaan siswa. Kalau sosiolog biasanya tentang tindakan yang harus dia lakukan seperti apa begitu.
0: Nah, selama ngajar kurang lebih 7 tahun ya. Ini ada nggak sih sesuatu yang pernah Kang Sofyan alami bersama murid yang ada yang berkesan, mungkin ada yang mengagetkan, gini ya, apa namanya? Kan setiap murid punya karakter tersendiri gitu. Ada yang mungkin melawan, ada yang menyesuaikan, ada yang pengen sharing, kenapa sih misalkan saya gak suka dengan pelajaran sosiologi, gimana caranya supaya saya bisa lulus, supaya misalkan saya bisa menghafal dengan mudah, ada kan yang seperti itu
1: ada,
0: ya. Nah itu masalah yang paling banyak yang Akang temui, terus bagaimana cara Akang menyelesaikannya Kang?
1: Kalau secara pelajaran memang rata-rata anak itu bilang kok pas belajarnya gampang, tapi pas jawab soalnya sulit. Jadi rata-rata begitu.
0: Pas belajar gampang.
1: Gampang.
0: Pas jawab.
1: Pas jawab soal
0: sulit.
1: Sulit begitu. Kenapa? Karena mungkin kalau pas belajar kan menggunakan bahasa saya, menggunakan bahasa yang katakanlah tidak terlalu formal ataupun informal. Sedangkan di teks kan mau tidak mau mereka harus membaca bahasa
0: yang tadi ngapalin itu ya.
1: Yang ngapalin yang tadi. Jadi analisisnya itu memang rata-rata begitu yang cukup kesulitan itu. Karena saya salah satu mungkin guru yang cukup terbuka kepada anak, termasuk boleh kalian menyalahkan saya jika memang ada beberapa yang saya sampaikan itu keliru dan apa yang seharusnya saya sampaikan begitu. Nah kalau yang sukanya tentu banyak anak-anak yang mau ngomong gitu di kelas saya itu. Bahkan kalau yang tidak ngomong pasti disuruh ngomong sama saya gitu.
2: Dipaksa ya, dipaksa berani ya.
1: Karena supaya nempel tadi pelajarannya.
2: Lah gitu. Itu jadi solusinya gimana? Katanya tadi boleh pakai bahasa anak tersebut tapi maksudnya sama.
1: Ya kan maksudnya ketika kita buat soal mau tidak mau harus bahasanya formal. Bahasanya baku. Karena nanti kaitannya dengan silabus, kaitannya dengan RPP yang disesuaikan. Jadi, tapi ketika dia menjawab dengan bahasa dirinya, ya, apalagi di esai, gak apa-apa. Tapi kalau bentuk soalnya, itu mau tidak mau harus mengikuti yang sudah ada, begitu. Kalau jawabnya, ataupun jawaban yang esai, itu boleh menggunakan bahasa yang dia pahami, begitu. Dan saya nilai itu.
2: Jadi memang seorang guru harus bijak, begitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0811-220-9760 dari Winnie di Binong. Kang, aku setuju banget tentang sekolah bukan cuma sekedar nilai, tapi pembentukan karakter. Kayaknya lebih terasa ya. Kang, ada pesan gak sih buat kami para orang tua agar tidak hanya fokus terhadap nilai anak di sekolah?
1: Kalau berkaitan, ya memang nilai, jadi terkadang kita terbentur dengan formalitas sekolah. Jadi sekarang terkadang sekolah gak bisa menilai anak. Kalau zaman dulu kan kalau 7, 7, 5, 5, 4, 4. Jadi kalau kita nilai sekarang secara tertulis anak-anak itu dengan nilai yang kurang baik, itu jadi penilaian juga buat sekolah itu sendiri, kualitasnya. Jadi diukur dari itu. Jadi terkadang secara formal, kita mau tidak mau harus membuat anak itu nilainya bagus, minimal di atas KKM. Nah, paling yang bisa saya
2: bantu
1: itu dari di lapangannya. Ya kalau di sosiologi cukup diajak ngobrol aja anak. Lalu kemudian apa yang bisa dia lakukan di masyarakat itu seperti apa. Karena konsep sosiologi secara sederhana itu ya hubungan kita sebagai individu dengan individu lain. Hubungan kita dengan kelompok lain. Sehingga idealnya kalau datang ke rumah jangan ditanyain dulu nilai sosiologinya berapa. Gimana tadi rasanya? Idealnya begitu. Gimana tadi rasanya nilai sosiologi? Wah, stres misalkan. Lalu kemudian gak senang ya. Itu aja yang digali. Gak usah berapa kamu nilainya tadi ulangan sosiologi. Nah, itu mungkin akan menutup anak dibanding dengan kita bertanya gimana rasanya tadi belajar sosiologi dengan
2: emangnya es krim rasanya. Ya maksudnya istilah lain ya, jangan to the point langsung berapa nilai gitu ya, kan ya begitu. Itu akan membuat anak menjadi trauma gitu, apalagi baru awal-awal belajar gitu. Ada Selena di Bandung. Banyak siswa merasa tertekan karena tugas dan target nilai dari sudut pandang sosiologi. Apakah budaya sekolah kita tanpa sadar membentuk tekanan sosial bagi anak?
1: Mau tidak mau, setuju atau tidak ya, sekarang pendidikan di Indonesia itu bukan hanya sebatas meningkatkan kualitas, tapi juga diciptakan untuk komoditas. Jadi bukan meningkatkan supaya anak bisa pintar sosiologi, cerdas di masyarakat, tapi juga sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ibu tahu sempat ada isu ada beberapa jurusan yang akan dihapus gitu, karena tidak sesuai dengan arah pekerjaannya. Berarti kan ketika ada yang bilang begitu, berarti pendidikan itu sudah diarahkan ke hal-hal yang
2: praktek,
1: bukan
2: ya?
1: Substansial, tapi juga ke hal-hal yang ekonomis. Bahkan kata Paulo Freire itu kan salah satu sosiolog dari Brazil, dia bilang bahaya ketika pendidikan itu sudah dibawa ke ranah yang sifatnya ekonomis, ranah yang sifatnya untung rugi.
2: Iya, betul.
1: Sesuai dengan pekerjaan misalkan. Jadi misalkan sosiologi ketika ditanya pekerjaan ya memang sulit. Mau jadi apa sosiologi itu selain dia sebagai sosiolog, selain dia sebagai analis sosial, begitu. Jadi ya sudut pandang sosiologi itu idealnya memang sistem pendidikan di kita itu tidak dibawa ke ranah yang ekonomis.
2: Iya, jangan di bisnis ya.
1: Untung
2: time
1: rugi.
2: Time is money gitu ya. ah ini mata kuliah tidak perlu, misal PMP misalkan ya, ya
1: begitu.
2: PSPB bahwa sama saya ya. Sampai buku kakak saya itu kupakai terus. Saya cuman beli buku tulis. Kalau sekarang enggak.
1: Iya,
2: buku tulisnya begitu. Berapa? Cuman uang sekolahnya aja gratis ya. Yang lainnya selagamnya lebih mahal.
1: Iya, iya kan? Iya, begitu.
2: Terus banyak juga kan masalah dengan anak-anak yang kurang mampu juga.
1: Iya,
2: begitu. Banyak masalah mental juga tuh. Jadi memang harus banyak pertimbangan ya.
1: Banyak.
2: Baik. Ada Almira, menurut Bapak bagaimana dampaknya kalau anak sejak kecil dididik hanya untuk mengejar nilai, bukan memahami makna belajar itu sendiri?
1: Iya, Mak. Ketika anak selalu akan mengejar nilai, ya dia akan melakukan apapun untuk nilai itu.
2: Jadi ambisius ya.
1: Tanpa tahu etika, tanpa tahu apapun. Hmm. Termasuk misalkan niron ataupun nyontek.
2: Niron mah asa tebangga nilai gede ya, oke kan. Ya kalau niron mah ya.
1: Kalau kita kan begitu nih.
2: Iya, kalau hasil sendiri
1: iya, tapi kan, kalo,
2: hasil mikir ya.
1: Jadi kalau sekarang pasti perilaku-perilaku yang seperti itu pasti akan dilakukan, bahkan bisa jadi bayar orang buat joki atau mungkin ya udah gak sekolah aja, beli aja ijazah misalkan seperti itu, ngejoki. Kalau memang dididik dari kecil itu memang secara formal pun bukan susah. Tidak penting ya nilai itu.
2: Tidak ada yang napel kalau
1: paling begitu.
2: Itu. Jadi sekolah tempat apa? Tempat bermain, tempat ngobrol, tempat jajan kan enggak juga.
1: Iya.
2: Ya kan? Nah,
1: hanya sebatas belajar nilai, kan begitu.
2: Utamanya gitu kan?
1: Iya.
2: Oke. Lalu dari Lestari di Bandung, Pak Sofyan, apakah sekolah hari ini cukup memberi ruang untuk anak yang punya bakat non akademik seperti seni, olahraga atau keterampilan sosial?
1: Mungkin di beberapa sekolah iya. Bahkan ada beberapa, apalagi kan jalur sekarang, jalur masuk sekolah itu salah satunya ada melalui prestasi. Jadi ada beberapa sekolah yang membuka jalur prestasi, tapi ada beberapa sekolah yang tidak ada di jalur itu. Ada jalur yang khusus. Ya termasuk kan ketika kemarin misalkan ada ataupun sebentar lagi ya ada SPMB ataupun masuk siswa baru, kan ada beberapa jalur dari SMA yang membuka di bidang yang berkaitan dengan prestasi. Udah, tapi belum semuanya kalau menurut saya.
2: Belum merata.
1: Belum merata.
2: Ya. Belum merata ya. Mudah-mudahan aja anak-anak yang saya tuh kadang-kadang suka menyayangkan anak-anak pintar tapi kurang mampu itu sulit untuk sekolah. Nah, itu yang saya sedihkan gitu. Sementara yang mampu suka menyia-nyiakan
1: gitu.
2: Sarana dan prasarana dari orang tuanya gitu ya. Pengennya ditukar aja deh gitu. Pengennya gitu ya. Atau yang pintar itu udahlah digratisin aja gitu. Buat kepentingan bangsa dan negara juga, Kang.
1: Iya.
2: Ya kan? Gitu kan. Ada Slavina, kalau ada anak yang nilainya biasa aja tapi aktif berorganisasi, kreatif dan punya empati tinggi, apakah juga bisa disebut anak berprestasi? Kan banyak juga anak-anak yang ketua OSIS.
1: Iya.
2: Ini, tapi pas pelajaran tertentu bilangnya mau ke belakang nggak muncul lagi. Ada yang gitu ya, pede, wah goalnya oke gitu. Tak gimana tuh Kang, yang kayak gitu Kang?
1: Kan sebenarnya kecerdasan itu bukan hanya sebatas EQ juga, tapi juga SQ, artinya kecerdasan secara emosional. Nah salah satu prestasi yang dilakukan anak di bidang organisasi, di bidang OSIS dan lain-lain itu kan bagian dari kecerdasan secara SQ, secara non intelektual gitu. Jadi kalau misalkan syukur-syukur kita punya anak keduanya punya ya. Itu kan. Jadi dia pinter ya? Lagi ketua OSIS juga gitu kan. Idealnya kan begitu. Tapi kan tidak semua anak bisa diajak ke arah yang seperti itu. Maka idealnya kalau misalkan sebagai guru, sebagai orang tua yang mengarahkan ya sesuai dengan kecerdasan dirinya. Dia sukanya kemana. Biasanya kan ke arah seni, dia bisa musik, lebih terampil gitu kan. Kalau gambar lebih rapi gitu kan. Kalau diajak mikir ya dia kabur kan begitu.
2: Tapi tetap harus mikir ya.
1: Tetap harus mikir.
2: Walaupun nilainya pas-pasan misalkan lebih lebih gede keterampilan atau eskul yang dia suka, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting mah nanti dia mau kemana, mau cari kerjaan apa, dia udah ada gambaran. Ya, tinggal diarahkan gitu ya Kang ya. Kesimpulan Kang.
1: Kesimpulannya, kalau dari tema sekolah bukan hanya sekadar nilai, tentu selain nilai formalitas di sekolah, di rapot, tertulis, kita pun harus punya nilai secara individu di masyarakat dengan bentuknya kebermanfaatan kita, baik kecil maupun dampaknya besar, gitu.
2: Jadi formal jalan, di luar formal juga jalan, ya.
1: Seimbang.
2: Jadi tadi tidak mumet, tidak monoton.
1: Tidak mumet.
2: Tapi mereka mempunyai lingkungan yang baik dengan kegiatan yang berbeda, gitu ya Kang ya.
1: Kan kata Ki Hajar Dewantara itu salah satu ataupun kunci sukses pendidikan itu dilihat dari tiga: pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di masyarakat. Begitu. Baru anak, baru siswa, dan kita bisa sukses di situ.
2: Seperti itu ya, kalau kata orang sekarang mah fleksibel gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kang Sofyan Abdul Hamid Esos, guru sekaligus juga mahasiswa S2 Sosiologi UIN. Mudah-mudahan cepat lulus ya Kang ya.
1: Siap, insya Allah.
2: Cita-citanya mudah-mudahan juga tercapai, mau jadi dosen, mau jadi presiden ya. Kita gak tahu garis perjalanan hidup kita ya. Dengan tema pada siang hari ini adalah sekolah bukan sekadar nilai, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk Anda semua, apalagi yang saat ini mempunyai anak yang masih kecil, jadi lebih gampang lagi untuk diarahkannya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyimak cerita anak manasik haji. Selamat mendengarkan.

0: Cici, alhamdulillah banget ya kita bisa bertemu lagi. Cici sehat? Ada hal yang menarik nggak selama sepekan ini?
1: Kabar baik, Kak Sonia. Apa ya? Belakangan aku sering melihat kambing dan domba, Kak Sonia. Kira-kira kenapa ya?
0: Oh, itu. Hewan-hewan itu dipersiapkan untuk ibadah kurban. Selain kurban, Cici tahu nggak? Ada hari penting lainnya loh buat umat Islam.
1: Kata temanku, haji. Soalnya orang tuanya pergi haji. Tapi haji itu ngapain aja sih, Kak Sonia?
0: Ada banyak, Cici. Nah, bagaimana kalau dongeng kali ini kita mengenal aktivitas dalam haji? Adik-adik, ada yang pernah coba ikutan manasik haji dari sekolah? Nah, dongeng kali ini kita belajar tentang aktivitas haji ya, lewat manasik haji. Seperti apa ya dongengnya? Cari tahu habis yang satu ini ya.

0: pagi itu, halaman sekolah sudah ramai. Ada miniatur kabah, garis-garis jalur, dan kerikil kecil di dalam ember. Anak-anak berbaris rapi, memakai pakaian putih. Aldi melompat kecil di samping Raffi.
1: Vi, aku udah gak sabar buat manasik haji. Pasti seru, aku mau jadi yang paling cepat ah.
0: Raffi melirik.
2: Oh, emangnya ini lomba lari?
0: Aldi nyengir.
1: Bukan sih, ya biar keren aja.
0: Dari depan, Bu Guru tersenyum.
3: Anak-anak, hari ini kita akan belajar manasik haji. Ingat, jangan cepat-cepat ya. Tetap perhatikan teman kamu di sekitar, karena manasik ini media kita untuk belajar aktivitas ibadah haji. Tujuan dari manasik haji ini, selain memahami urusan aktivitas dalam haji, juga ibu harap ini bisa jadi pelajaran untuk anak-anak untuk semakin cinta kepada Allah.
0: Manasik pun dimulai. Mereka mulai dari niat dan memakai ihram. Ketika sedang mengenakan pakaian ihram, Bu Guru berkata lembut.
3: Semua berpakaian sama, dan itu menandakan di hadapan Allah tidak ada yang lebih hebat.
0: Aldi merapikan kainnya.
1: Tapi kalau aku yang duluan selesai, tetap hebat kan? Teman-teman, jadi anggap aku juara satu.
0: Raffi menggeleng kecil.
2: Oh, kalau aku kayaknya gak mau cepat-cepat deh. Aku takut salah.
0: Raffi menghela nafas. Ia khawatir jika ia ceroboh dan salah mengenakan pakaian ihram. Mereka pun berjalan menuju miniatur Ka'bah di tengah lapangan.
3: Anak-anak, sekarang kita tawaf ya. Hati-hati, perhatikan teman di sekitar, jangan sampai menabrak samping kiri dan samping kanannya.
0: Kata Bu Guru. Anak-anak mulai berjalan mengelilingi Ka'bah. Bu Guru kembali menjelaskan.
3: Anak-anak, tawaf adalah berjalan mengelilingi Ka'bah sebagai tanda cinta dan taat kita kepada Allah. Saat tawaf, kita belajar bahwa hidup ini berpusat pada Allah, dan kita selalu ingin berada dekat dengan kebaikan.
0: Satu putaran, dua putaran. Aldi mulai mempercepat langkah.
1: Permisi, aku mau lewat.
0: Hampir saja ia menabrak teman di depannya.
2: Di, pelan-pelan,
0: seru Raffi dari belakang. Aldi tetap nyengir.
1: Ayo Raffi, kita harus duluan, biar cepat selesai.
0: Bu Guru kembali mengingatkan.
3: Anak-anak, jangan tergesa-gesa ya. Yang penting tertib ya, pelan-pelan.
0: Aldi sedikit melambat, tetapi hanya sebentar. Selanjutnya, sa'i antara Safa dan Marwah.
3: Sa'i antara Safa dan Marwah adalah berjalan bolak-balik sebagai bentuk usaha dan tidak mudah menyerah. Seperti Siti Hajar yang tetap berusaha mencari air untuk anaknya. Nah, anak-anak, dari sa'i ini kita belajar bahwa setelah berdoa, kita juga harus berikhtiar dan percaya bahwa Allah akan menolong kita.
0: Aldi langsung berlari kecil.
1: Ayo Vi, kejar aku.
0: Raffi mencoba mengikuti.
2: Tapi nafasnya mulai terengah. Aldi, tunggu.
0: Aldi sudah sampai duluan.
1: Lama banget sih kamu.
0: Raffi menunduk.
2: Aku capek.
1: Kamu ini lambat.
0: Lalu mereka sampai di Arafah.
3: Nah, sekarang kita wukuf. Wukuf adalah saat kita berhenti sejenak untuk berdoa dan mengingat semua perbuatan kita di hadapan Allah. Dari wukuf, kita belajar untuk jujur pada diri sendiri, meminta maaf, dan berusaha menjadi lebih baik.
0: Suasana tiba-tiba hening. Aldi yang biasanya gelisah, kini ikut diam. Ia melihat teman-temannya menunduk, berdoa dengan khusyuk. Aldi menutup mata. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak terburu-buru. Bu Bu guru berkata pelan,
3: "Disinilah kita belajar untuk mendekat kepada Allah."
0: Aldi menarik napas panjang. Rasanya berbeda. Hatinya menjadi lebih tenang. Sesaat, dia memikirkan perilakunya yang selalu tergesa dan tak jarang hampir mengenai orang lain. Perjalanan lanjut ke lempar jumroh. Raffi memegang kerikil, tapi ragu.
2: "Aku takut salah."
0: Aldi mengambil beberapa kerikil.
1: "Ah, gampang. Ini kan cuma lempar doang. Apa susahnya?"
0: Ia melempar cepat, asal kena. Bu guru mendekat.
3: "Aldi, melempar jumroh itu tidak sembarangan ya. Kita lempar dengan niat melawan hal buruk dalam diri kita."
0: Aldi terdiam. Raffi mencoba melempar perlahan. Namun gagal, karena Raffi terlalu takut salah. Lemparannya pun jadi lemah. Setelah lempar jumroh, anak-anak mulai bersiap untuk tahalul.
1: "Ayo, cepat selesaikan,"
0: kata Aldi sambil jalan tergesa.
2: Tiba-tiba,
1: au!
0: Aldi meringis. Kakinya menginjak kerikil yang tadi berserakan. Raffi kaget.
2: "Kamu kenapa, Di?"
0: Aldi mengangkat kakinya sedikit.
1: "Sakit. Sepertinya ini gara-gara aku terburu-buru terus."
0: Raffi menahan tawa kecil, tapi lalu berkata pelan.
2: "Makanya, pelan-pelan, Di. Ini kan bukan lomba lari. Bu guru sendiri bilang, kegiatan haji itu untuk ibadah, mendekat kepada Allah. Kalau buru-buru, berarti kamu gak mau lama-lama dong dekat-dekat sama Allah."
0: Aldi duduk sebentar. Kali ini, dia tidak membantah. Ia sadar jika selalu terburu-buru. Di sisi lain, Raffi memegang kerikil terakhirnya. Ia sempat ragu. Lalu menarik nafas.
2: "Aku coba lagi deh,"
0: katanya. Ia melempar dengan penuh keberanian.
2: "Kena,"
0: serunya, matanya berbinar. Aldi melihat itu, lalu tersenyum.
1: "Nah, gitu dong. Kamu itu bisa tahu, tapi banyak takut salahnya. Kita kan

0: aku jadi sadar kalau kita harus jadi lebih baik, saling membantu, dan selalu ingat Allah dimanapun kita berada.
1: Raffi mengangguk.
2: Iya, aku juga jadi belajar untuk tidak takut salah.
1: Mereka saling pandang. Kali ini, Aldi tidak ingin jadi yang paling cepat, dan Raffi tidak lagi terlalu takut. Di bawah langit pagi yang cerah, dua sahabat itu pulang dengan hati yang berbeda. Tanpa mereka sadari jika keduanya telah mendapat tujuan haji yang sesungguhnya, yaitu tandanya menjadi seseorang yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap orang lain. Tamat.

0: perjalanan jauh doang, tapi ada sesuatu di dalamnya.
1: Iya Cici, mudah-mudahan meskipun kita belum bisa berangkat naik haji, kita tetap dapat makna dari haji itu sendiri ya. Tentunya suatu saat nanti, semoga kita semua bisa menjalani ibadah haji. Amin. Sampai di sini dulu ya dongeng kali ini. Pekan depan kita jumpa lagi ya dengan dongeng berikutnya. Dadah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal juga to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua, dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manager klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dan kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Vavage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Vavage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, sama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Kosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Vavage Banua dengan 43 poin. Setelah Vavage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
3: RRI bersuara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar resiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta saran. Umar berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?" Nabi bersabda, "Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." Hadis riwayat

0: Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak feature dengan judul Parenting di Era Digital bersama rekan saya, Widi.
1: Bandung siang ini.

0: Lebaran di berbagai platform media sosial. Informasi datang silih berganti dalam bentuk konten singkat, video hingga tweet panjang. Namun, di balik derasnya arus informasi tersebut, muncul pertanyaan penting. Sejauh mana ilmu parenting di media sosial bisa dipertanggungjawabkan? Dan bagaimana orang tua memilah mana yang sekedar tren dan mana yang benar-benar relevan bagi tumbuh kembang anak? Sebelum membahas lebih jauh, sebetulnya apa sih ilmu parenting itu?
1: Parenting itu adalah proses membesarkan anak yang dimana proses ini dilakukan oleh orang tua. Nah, dalam proses membesarkan anak ini, orang tua perlu memberikan dukungan dalam aspek perkembangan anaknya ya, baik secara fisik, emosi, sosial, dan juga secara perkembangan anak dalam aspek kecerdasan. Dari mulai anak ini kecil sampai nanti anak ini dewasa.
0: Psikolog dari Universitas Pajajaran Bandung, Isara Rizkia MPSI, memberikan tips untuk para orang tua agar bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak.
1: Nah, bagaimana ya caranya supaya kita sebagai orang tua bisa memanfaatkan media sosial untuk belajar parenting dengan bijak? Yang pertama adalah media sosial ini bisa kita manfaatkan sebagai orang tua untuk mencari gitu ya ilmu-ilmu pengetahuan terkait dengan parenting yang dapat kita terapkan. Nah, kita bisa untuk mencari sumber-sumber yang kredibel di media sosial, entah itu misalnya di Instagram, di YouTube, atau misalkan di TikTok. Dan yang perlu kita pastikan adalah siapa yang membuat konten itu. Kita bisa mengikuti pakar-pakar parenting, entah misalkan profesional seperti psikolog anak misalnya gitu ya, atau misalnya influencer-influencer yang memang mereka punya minat dan punya pengetahuan terkait dengan parenting itu. Dan selain itu sebetulnya media sosial selain untuk orang tuanya bisa juga digunakan untuk anak. Sekarang ini udah ada mungkin konten-konten ataupun aplikasi yang memang bisa membantu anak untuk belajar, untuk mengoptimalkan tadi proses perkembangan kognitifnya, intelektualnya, ataupun perkembangan emosinya. Tapi memang orang tua perlu melihat juga ya media sosial atau aplikasi misalnya atau konten seperti apa yang cocok dengan anaknya.
0: Namun sebetulnya ada perbedaan tidak sih parenting zaman dahulu dengan zaman sekarang?
1: Perbedaan parenting zaman dulu dan sekarang. Yang paling kerasa itu dari segi perkembangan teknologi ya, gitu, terutama penggunaan gadget juga. Pada zaman dulu mungkin orang tuanya nggak terlalu banyak juga yang intens menggunakan gadget. Tapi di zaman sekarang, orang tua menggunakan gadget untuk keperluan-keperluan sehari-hari. Dan sebetulnya gadget ini sisi positifnya bisa jadi sumber informasi yang sangat kaya bagi orang tua jika orang tua bisa menemukan atau menggunakan sumber informasi ini secara bijak. Dan yang kedua adalah penggunaan gadget ini untuk anaknya gitu ya. Dulu mungkin jarang banget anak yang dikasih gadget, minim mungkin nonton TV ya. Tapi kalau sekarang ya banyak anak-anak yang usia dini kita lihat udah mulai bisa menggunakan gitu ya gadget-gadget, handphone, iPad dan lain halnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari segi tadi aktivitas fisik anak di luar. Kalau zaman dulu mungkin banyak banget anak-anak yang bermain di luar, permainan-permainan tradisional yang sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang udah nggak kenal itu gitu. Dan orang tua cenderung lebih berhati-hati dalam membiarkan anak-anak bermain di lingkungan luar kalau nggak ada pengawasan orang tua. Karena tadi ada perubahan zaman yang dimana kita tahu juga zaman sekarang banyak banget gitu ya pelaku-pelaku kriminal yang kadang nggak diduga juga gitu. Selain itu mungkin yang paling kerasa juga dari pola komunikasi orang tua dengan anak gitu. Zaman dulu mungkin ya semuanya komunikasi langsung ya, tapi zaman sekarang mungkin untuk anak-anak yang usianya udah lebih besar, usia sekolah yang lebih besar, orang tua dan anak bisa berkomunikasi lewat gadget tadi, bahkan lewat media sosial gitu ya, untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya, bahkan gitu ya, untuk menyampaikan pesan-pesan yang mungkin nggak bisa disampaikan secara langsung bisa melalui si gadget ini.
0: Pertanyaannya, ramainya konten-konten mengenai ilmu parenting di media sosial, apakah memiliki dampak langsung untuk orang tua? Begini cerita dari salah seorang ibu rumah tangga di Kota Bandung, Anissa Novitasari.
2: Ada banget dampaknya karena sebagian ilmu-ilmu parenting itu kita dapetin di media sosial gitu. Karena kan itu free ya, maksudnya mereka yang punya ilmu-ilmu itu sharing di media sosial.
0: Meskipun konten ilmu parenting ini memiliki dampak yang positif, namun tidak semua ilmu parenting di media sosial bisa orang tua terapkan kepada anak.
2: Iya, jadinya dari konten parenting itu beberapa ada yang dilakuin, beberapa ada yang gak diikutin gitu. Jadi tergantung lihat respon anaknya gitu. Jadi kan ada beberapa ilmu yang sebenarnya gak bisa gitu dilakuin ke anak kita atau misalnya di lingkungan kita gitu. Jadi benar-benar semua ditampung ilmu parenting di kontennya itu, terus nanti aku aplikasiin yang menurut aku cocok gitu di anak aku dan berhasil gitu.
0: Pendengar, melihat banyaknya potensi dan tantangan parenting di era digital ini, berikut psikolog dari Universitas Padjadjaran Bandung, Isara Rizkiana MPSI, kembali memberikan informasi terkait strategi parenting cerdas yang bisa orang tua terapkan untuk anak zaman sekarang.
1: Sebagai orang tua, pasti perlu menerapkan strategi parenting yang cerdas ya. Salah satunya tadi terkait dengan penggunaan gadget. Jangan sampai anak ini bisa kecanduan gadget gitu ya, karena konten-konten atau misalnya karena info yang sebetulnya anak itu belum perlu tahu dalam usianya. Nah, gimana caranya supaya anak juga tidak terlalu kecanduan gadget atau tidak terlalu terus-terusan meminta untuk menonton misalnya gitu ya, atau untuk bermain gadget atau untuk mengakses media sosial. Nah, salah satunya sebetulnya orang tua bisa banget ngajakin anak beraktivitas yang lain. Untuk usia anak-anak yang paling direkomendasikan adalah aktivitas outdoor sebetulnya. Jadi orang tua bisa ngajakin anak-anak jalan-jalan, hangout keluar. Selain itu apalagi orang tua bisa mencari alternatif permainan lain yang bisa dilakukan bareng anak di rumah. Aktivitas kreativitas, membuat karya misalnya gitu ya, ataupun bermain aktivitas fisik bareng sama orang tua di rumah. Itu juga bisa dilakukan oleh orang tua.
0: Nah, sekarang kita akan ajak Anda jalan-jalan ke Kebun Binatang Bandung sebagai salah satu rekomendasi tempat rekreasi ramah anak bersama Humas Kebun Binatang Bandung, Bapak Sulhan Syafi'i.
3: Kita punya acara atraksi satwa yang baik anak-anak ataupun dewasa, terutama anak-anak yang masih sekolah, itu Animal Edutainment namanya. Animal Edutainment, jadi itu burung-burung atau satwa-satwa pintar. Ada burung berhitung, burung ngambil uang di pengunjung, pokoknya macam-macam gerakan yang kita latih agar menarik untuk ditonton. Jadi memang beberapa titik kita lakukan untuk sisi edukasi kepada anak-anaknya. Karena kita paham bahwa anak-anak cenderung pengen tahu ya, makanya kita berikan fasilitas itu. Dan kita juga memiliki setiap hari libur panjang kayak gini, kita bikin junior training keeper. Jadi anak-anak itu dari SMP sampai SMA itu, siapa yang berminat menjadi keeper ya, atau perawat satwa, itu cuma setahun sekali. Itu juga menarik banyak anak-anak.
0: Untuk menambah pengalaman anak, pihak Kebun Binatang Bandung juga menawarkan fasilitas berinteraksi dengan satwa hingga bercerita tentang satwa.
3: Di atraksi panggung kita juga kan, ketika burung itu atraksi, nanti pengunjung siapa yang mau disamperin burung, dia tinggal merentangkan tangannya kiri atau kanan, nanti burung itu hinggap ke mereka. Nah itu jadi beberapa hal kayak gitu tuh ada, terus berfoto-foto dengan satwa itu ada. Memang kita bikin, dan yang kita bikin untuk memang menyentuh mereka itu apa, keeper talk. Keeper talk itu keeper itu perawat satwa yang langsung berbicara kepada pengunjung. Itu setiap hari libur, Sabtu Minggu kita adakan. Jadi keeper misalnya perawat satwa gajah ngobrolin soal gajah, orang hutan ngomongin soal orang hutan, singa ngobrolin soal, menjelaskan soal singa. Jadi setiap bagian menjelaskan apa satwa peliharaannya.

Perjalanan mendampingi anak-anak di era digital memang tidak selalu mudah, bahkan terkadang penuh tantangan. Namun satu hal yang pasti, Anda tidak sendiri. Jutaan orang tua di luar sana juga tengah berupaya keras untuk memberikan yang terbaik bagi buah hati mereka di tengah gempuran informasi dan teknologi. Bangunlah jembatan komunikasi yang kuat dengan anak-anak Anda. Jadilah pendengar yang baik dan bersama-sama jelajahi dunia digital dengan penuh kesadaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kemarin saya sama siapa yang ngobrol ya?
1: Sama saya, sekarang sama saya lagi ya pendengar. Sinta menemani Anda kembali di Bandung siang ini.
0: Dua hari berturut-turut dengan Sinta ya. Tapi Sin, hari ini seru banget.
1: Kenapa
0: karena,
1: tuh?
0: Banyak sekali yang bisa kita bahas hari ini.
1: Salah satunya
0: adalah Hari Lupus Sedunia. Iya,
1: yang jatuh di hari ini tanggal 10 Mei ya, betul.
0: Nah, mungkin di antara Anda ada yang pernah dengar lupus ya. Tapi tidak tahu dengan pasti itu sebetulnya
1: penyakit apa sih?
0: Lupus itu apa?
1: Jadi bukan, seperti apa?
0: Bukan lupus idola anak muda yang suka
1: film
0: karet itu ya.
1: Iya, itu film. Oh,
0: itu filmnya, baik. Nah, kalau lupus ini apa sih sebetulnya, Sin?
1: Ini kalau lupus di penyakit ini adalah sebuah penyakit autoimun yang kronis. Jadi itu menyerangnya ke sistem kekebalan tubuh gitu. Jadi yang seharusnya melindungi justru menyerang jaringan sehat. Terus jenis yang paling umum ini ditemuin ini adalah sistemik lupus erythematosus yang bisa mempengaruhi banyak organ. Jadi kayak ke kulit, ke sendi, ginjal, bahkan bisa sampai nyerang ke otak.
0: Wow, gitu. Ini betul-betul sesuatu yang sangat berbahaya ya menurut saya. Karena saya sendiri merasakan ketika saya sedang ngedrop, kurang istirahat, misalkan lagi banyak pikiran, kan kata orang penyakit itu sebetulnya dari pikiran. Kalau pikiran kita bebas, lepas gitu kan, tidak ada beban, kayaknya happy-happy aja tuh ya, makan juga jadi daging ya.
1: Nah, ini penyebab dari penyakit lupus ini juga ada dari faktor genetik nih, riwayat keluarga gitu, faktor turunan. Terus ke hormon, dan lebih sering menyerang ke perempuan karena penyebabnya dari hormon ini. Nah, terus dari lingkungan, paparan sinar matahari sampai dengan stres juga bisa.
0: Jadi hormon tertentu yang menyebabkan ya. Seperti kayak penyakit lain juga ada tuh yang cenderung lebih ke perempuan gitu. Aduh, kasihan banget ya perempuan.
1: Iya. Ya ini kan karena perempuan yang punya hormon ya. Ini kan lupus juga karena perubahan hormon.
0: Ya, dan Hari Lupus ini didirikan sebetulnya dari tahun 2004. Jadi untuk menyatukan organisasi-organisasi lupus di seluruh dunia dan juga meningkatkan kesadaran tentang dampak fisik, emosional, sosial dan ekonomi dari lupus. Jadi sejak saat itu 10 Mei menjadi hari pendidikan sekaligus advokasi global. Jadi orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna ungu berbagi pesan kesadaran, ikut serta dalam kampanye dan mendukung yang terkena lupus gitu ya. Jadi ada komunitasnya tersendiri, ada yayasannya tersendiri supaya masyarakat lebih paham tentang lupus, lalu juga mendorong masyarakat untuk mengenali gejala awal, mengurangi keterlambatan diagnosis, memberikan dukungan kepada orang yang hidup dengan gejala autoimun kronis, menyoroti pentingnya penelitian dan pilihan pengobatan yang lebih baik, mendorong pemantauan kesehatan secara rutin bagi orang-orang yang beresiko, dan kurangi mitos, ketakutan, dan stigma seputar lupus. Jadi memang mungkin lupus ini tidak bisa disembuhkan
1: betul,
0: ya,
1: tapi bisa diringankan.
0: Gitu ya. Dan juga ada gejala-gejala tertentu yang tidak boleh diabaikan dalam beberapa fase, misalkan kayak kelelahan ekstrim, tuh, nyeri sendi, nih, ruam berbentuk kupu-kupu di pipi
1: ruam
0: dan
1: ruam merah
0: hidung.
1: Di wajah, betul.
0: Nah, lalu demam yang tidak dapat dijelaskan. Ruam kulit yang memburuk setelah terpapar sinar matahari. Rambut
1: rontok.
0: Iya. Ya, sebagian lagi. Terus sariawan mulut. Atau hidung. Pembengkakan pada kaki, tungkai, atau sekitar mata, gitu ya. Terus jari tangan atau kaki berubah jadi putih, biru, atau mati rasa saat kedinginan atau stres. Sakit kepala, kebingungan, atau masalah ingatan. Terus juga anemia. karena jumlah sel darah yang rendah ini sudah banyak gejala-gejala yang harus diingat begitu ya. Jadi kalau misalkan ada di antara Anda yang merasa ada beberapa gejala yang tadi kita sebutkan, cepet-cepet deh ke dokter, periksakan lebih teliti bagaimana untuk meminimalisir hal tersebut ya Sin ya.
1: Iya, terus ini ada juga informasi, lupus itu sering juga disebut penyakit seribu wajah. Kenapa? Karena gejalanya ini beragam dan sulit dikenali. Karena tadi gejalanya itu banyak ya. Jadi kadang kita enggak tahu itu tuh kayak penyakit biasa tapi ternyata lupus. Jadi melalui hari lupus dunia sekarang ini diharapkan masyarakat itu bisa lebih peka. Jadi penderita bisa mendapatkan diagnosis dan perawatan yang lebih cepat.
0: Iya, betul. Dan tesnya juga tidak seperti penyakit lainnya, hanya tes darah sama urin ya. Kalau ini tuh tesnya banyak banget.
1: Iya, karena gejalanya banyak gitu.
0: Iya gitu. Kayak misalkan tes anak nih ya, namanya tes anak ya.
1: Itu gimana tuh?
0: Yang bisa membantu evaluasi walaupun tidak dapat mendiagnosis lupus secara tunggal.
1: Keseluruhan gitu ya.
0: Betul. Dan ini juga ini sebetulnya kita harus enaknya ngobrol sih sama yang punya penyakit ini begitu ya.
1: Dan pada ahlinya ya.
0: Gitu, karena gejalanya nggak terlihat, tidak menular juga sebetulnya. Tapi lebih banyak tadi genetik ya.
1: Iya betul, genetik.
0: Genetik seperti itu.
1: Iya, jadi makanya tadi disebut penyakit seribu wajah itu mungkin ya.
0: Makanya kita kalau setiap tahun tuh harus memeriksakan segala organ kita ya, seperti
1: rutin
0: itu ya.
1: Rutin untuk melakukan kontrol ke dokter.
0: Iya, jadi jangan takut lah ya. Daripada nanti sudah stadium berapa gitu, kita baru repot ya. Lebih baik dari sekarang lah.
1: Iya, dan juga gitu, pola hidup sehat, makanan bergizi, cukup istirahat.
0: Iya.
1: Itu juga perlu dan penting.
0: Nah, nanti kita akan mau bicarakan hal lainnya tentu saja, Sinta. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu lagu yang sudah saya siapkan siang hari ini untuk seluruh pendengar yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Cuacanya juga cerah. Jadi keluar deh dari rumah, jalan-jalan sambil menikmati matahari ya.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Waduh, hujan sudah terus-menerus turun. Bagaimana ini? Pasti banjir lagi.
2: Makanya siap-siap atuh. Kita nggak tahu kapan akan turun hujan, bahkan akan banjir. Sebelum terjadinya bencana banjir, banyak hal yang bisa kita lakukan.
1: Memang apa saja yang harus diperhatikan?
3: Pertama, perhatikan ketinggian rumah dari bangunan yang rawan banjir. Hubungi pihak berwenang jika akan dibangun dinding penghalang di sekitar wilayah. Simak informasi terpercaya mengenai informasi banjir, waspada banjir yang akan melanda.
4: Apabila harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah bila masih tersedia waktu. Tempatkan perabot di luar rumah. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Matikan semua jaringan listrik. Apabila ada instruksi dari pihak berwenang, cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila berdiri di atas air.
3: Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat berpijak. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir.

0: Sebuah lagu dari Seventeen dengan Menemukanmu. Entah menemukan apa ini ya,
1: menemukan,
0: gak jelas.
1: Menemukan kasih sayang.
0: Oh, Tati Tayang.
1: Iya.
0: Iya sih, katanya banyak anak kecil yang haus Tati Tayang ya.
1: Aduh.
0: Jadi besarnya nyari-nyari gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tapi kan kalau hari ini tanggal 10 Mei, kasih sayangnya dari kasih sayang dari orang tua, dari ibu.
0: Nah, ini jelas ya, jelas pasti dan real gitu ya.
1: Iya, karena bertepatan juga nih tanggal 10 Mei, pendengar, diperingati sebagai Mother's Day, International Mother's Day. Gitu.
0: Dan hari ini juga dirayakan di berbagai negara ya, kayak Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Singapura, hingga beberapa negara di Eropa dan Asia. Ada yang memberi bunga, kartu ucapan, hadiah, hingga makan bersama keluarga sebagai bentuk apresiasi kepada ibu. Walaupun mungkin Hari Ibu Internasional ini kalah terkenalnya dari Hari Ibu biasa
1: di yang nasional tanggal 22 Desember
0: gitu ya, kayaknya itu lebih dirayainnya tuh lebih meriah gitu ya, lebih diingatkan kembali gitu. Tapi tidak semua hari ini ibu-ibu apal.
1: Karena memang di Indonesia biasanya dirayakannya pada tanggal 22 Desember itu.
0: Seperti itu.
1: Tapi apa sih perbedaan hari ibu di tanggal 22 Desember dan tanggal 10 Mei ini?
0: Nah, jadi kalau Hari Ibu Internasional ini kan tujuannya untuk menghargai pengorbanan dan kasih sayang ibu dalam keluarga. Dan peringatan ini juga berkembang menjadi momentum penghormatan terhadap perempuan dan peran ibu dalam kehidupan sosial. Dan ini pengakuan resmi dari Presiden Woodrow Wilson yang menetapkan Hari Ibu sebagai Hari Nasional tahun 1914, bayangin. Belum lahir kan dirimu
1: zaman. Waduh.
0: Nah, sejak saat itu Mother's Day juga diperingati setiap minggu kedua bulan Mei, dan tradisinya menyebar ke berbagai negara di dunia. Jadi seperti apa ya, kebiasaan, kebiasaan yang akhirnya menular ke negara-negara lainnya. Dan tokoh yang paling dikenal dalam lahirnya Mother's Day ini adalah Anna Jarvis. Nah, ini juga kan tidak semua orang mengerti ya sejarah Hari Ibu Internasional.
1: Betul.
0: Beda dengan 22 Desember. Tapi apapun itu, sebetulnya kita itu harus membuat Hari Ibu tuh setiap hari loh.
1: Iya, betul. Karena memang kasih sayang ibu itu tidak pernah ada waktunya, tidak kenal waktu ya. Kasih sayang dari seorang ibu itu pasti setiap hari
0: dan gitu. Sepanjang jalan.
1: Sepanjang jalan, sepanjang waktu, sepanjang
0: tidak ada ukurannya.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul.
0: Kan. Jadi kalau cuman sayangnya 22 Desember sama 10 Mei doang, kayaknya enggak adil gitu ya untuk para ibu ya. Sementara mereka memikirkan nasib anaknya itu setiap hari, setiap detik, setiap menit gitu ya. Ya kan?
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Wajar kalau misalnya kita sebagai anak tuh tahu makanan kesukaannya.
1: Nah, betul.
0: Apa yang dia butuhkan.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi walaupun bukan ulang tahun dia, bukan hari ibu, bukan hari mothers, ketika kita memang ada ya kita kasihlah,
1: kita
0: belikanlah. Gak usah diminta.
1: Gak usah nunggu dulu tanggal 10 atau tanggal 22 ya.
0: Gitu ya, gak usah tanpa diminta. Itu udah ya kewajiban sih,
1: kewajiban
0: sebetulnya
1: kita sebagai anak kepada yang menghormati orang tua, sayang
0: itu
1: terhadap orang tua. Tapi bukan hanya ibu ya, harusnya
0: gitu. Apa?
1: Harusnya
0: bukan hanya ibu, jadi
1: bukan hanya ibu tapi dengan bapak gitu.
0: Nah, ini kan hari ibu, kita ngomongin hari ibu, nanti hari bapak. Nah, dalam rangka hari ibu, jadi pengen muterin sebuah lagu yang ada hubungan sama ibu nih.
1: Apa tuh?
0: Dari Anmes, Hanya Rindu. Yuk kita simak.
2: Bandung Siang Ini.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifuloh, SPTMN.
2: Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek para fisik di luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem. Dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung tell you app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

0: 10 menit lepas dari pukul 12 siang hari ini dan cuaca mendung ya, yang tadinya mendung. Cerah ceria, iya, penuh kemarin, pesona.
1: Kemarin juga jam segini mendung, tahu-tahu hujan aja gede ya.
0: Betul. Tapi tidak menyurutkan peserta-peserta angklung ya.
1: Angklung,
0: di
1: betul.
0: Sini semangatnya tetap tinggi begitu ya. Lucu juga sih lihat anak SD udah tinggi-tinggi, anak TK dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal mendung dan juga cerah ini gimana ya tebakan Sinta nanti?
1: Apa?
0: Persib lawan Persija di Samarinda.
1: Gak mau tebak-tebakan
0: tiga
1: ya.
0: Tiga laga sisa dan kalau di Samarinda jauh sih sebetulnya, tapi tetap aja Bobotoh mah kreatif ya. Di sini juga tetap banyak tempat-tempat nobar yang bisa Anda kunjungi, yang Anda pilih gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk menonton bersama teman atau sesama Bobotoh. Sambil ngemil, sambil memberikan semangat kepada pemain Persib ya.
1: Iya, betul.
0: Walaupun mungkin mereka tidak bisa melihat Anda secara langsung, tapi merasakan semangat. Bisa gak sih merasakan semangat ya?
1: Bisa dong. Harusnya
0: pakai
1: bisa.
0: Telepati ya?
1: Enggak dong. Kan kalau misalkan kita nonton di TV juga atau nonton di layar, itu malah lebih greget karena kan nge-zoom ke orang-orangnya gitu.
0: Iya, betul. Tapi maksudnya pemainnya bagaimana melihat yang lagi nobar-nobar gitu kan?
1: Iya, apalagi kalau nobar itu lebih greget tau, Bu. Iya, semua pada pas, teriak gitu.
0: Semua pada teriak, terus banyak korban juga ya.
1: Korban apa?
0: Korban makanan, gemes.
1: Iya, iya. Itu orang-orang kalau misalkan udah mau gol atau greget itu udah pada berdiri,
0: iya,
1: udah siap-siap buat teriak.
0: Betul,
1: gitu.
0: Gitu. Pas nggak jadi, lemas lagi.
1: Gitu, tapi emang
0: duduk
1: itu
0: lagi. Ya.
1: Itu yang bikin ramai kalau kita nobar gitu.
0: Nah, belum tenangan-tenangan mautnya.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu kan gemes tuh kalau misalkan udah di sebelah gawang tapi ternyata nggak masuk kan? Itu yang bikin kita.
0: Iya, padahal kalau kita nendang sendiri juga ya. Belum tentu masuk.
1: Iya, betul. Nah, di mana aja sih ini tempat nonton bareng Persib yang resmi yang sudah disiapkan oleh manajemen Persib hari ini?
0: Ayo, di mana sih?
1: Nah, ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api
0: ini
1: juga
0: ada
1: digelar.
0: Ini bukannya dibatalin katanya.
1: Oh, iya kah?
0: Di GBLA katanya takut keamanan kalau nggak salah.
1: Oh, gitu. Berarti kalau yang di CGV PVJ ini gimana?
0: Jadi kalau ini
1: sepertinya. Oh, Pascal dan Miko Mall serta Geraha Persibia berarti tinggal di situ.
0: Betul, betul, betul. Kalau di GBLA mungkin karena luas ya. Terus apa namanya? Yang bertugas juga harus benar-benar ini karena namanya orang kadang-kadang emosi gitu ya. Apalagi Persija itu bisa dibilang musuh bebuyutan gitu. Pasti
1: mungkin bukan musuh bebuyutan ya, rival yang cukup lumayan gitu.
0: Padahal enak loh.
1: Kenapa?
0: Waktu awal apa namanya? Bermain sasalaman, berpelukan gitu ya, apalagi yang udah kenal gitu ya. Nah, terakhir juga nanti kalau udah habis pertandingan seperti itu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tapi kan yang namanya lagi pertandingan mah beda, tetap lawan gitu.
0: Tetap lawan gitu.
1: Iya.
0: Ya puguh juga ya kalau misalnya kita lagi main sepak bola nggak banyak tendang-tendangan, sikut-sikutan, tapi bentar-bentar berpelukan, bentar-bentar berpelukan.
1: Itu nanti nggak jadi main, Ibu.
0: Jadi telat habis.
1: Iya, nanti bingung ini harus ngegolin apa enggak nih gitu.
0: Gitu kadang-kadang di saya ngebayangin gitu.
1: Iya.
0: Seru juga nih ya. Nggak ada tenang-tenangan, tidak ada kekerasan. Tidak ada apa namanya memprotes wasit dan sebagainya. Jadi kalau misalkan bersentuhan gitu kan nggak boleh sebetulnya.
1: Iya, gak boleh
0: langsung betul. Berpelukan
1: tiap papasan salaman gitu.
0: Seru
1: kan.
0: Ya.
1: Ya itu pertandingan persahabatan mungkin ya.
0: Seru tuh ya. Jadi kapan-kapan deh diadain ya seperti
1: apa?
0: Itu ya.
1: Boleh, tapi kita coba dulu di Karang Taruna RW masing-masing ya gitu.
0: Jadi tuh kadang-kadang suka emosi, kartu kuning, kartu merah. iya. Pabelit jeung wasit gitu ya, emosi, main siku, main tendang gitu. Rasanya tuh aduh sedih ya, katanya sportif, harus sportif gitu. Mm-mm. Coba kita ganti dengan aturannya berpelukan.
1: Aduh, kalau itu iya benar jadinya Teletubbies ya.
0: Iya, jadi suasananya damai, mm-hmm. gitu. Jadi tidak ada yang kalau misalkan salah satu kalah tuh jadi emosi, lempar batu kah, bikin kericuhan lah, banyak mobil yang hancur.

0: dukungan langsung ke ya. Stadion gitu.
1: Jadi kebayang juga kalau misalnya di lapangan banyak bunga, banyak balon ya Jiva ya. Ngegantung, lampion gitu. Seru kayaknya, banyak boneka-boneka gitu.
0: Itu nanti acaranya beda, Bu. Nanti karnaval itu.
1: Ya gak apa-apa sih, kan juga membayangkan untuk perdamaian.
0: Oke.
1: Ayo Sinta, pukul 13 seperti biasa ada Awards Jobbers yang sepekan. Jadi himpunan dari berita-berita Senin sampai Sabtu yang akan kita ingatkan kembali kepada pendengar.
0: Iya.
1: Nah, terima kasih sudah menemani sesi yang hari ini dengan tiga tema yang sudah kita lontarkan. Mudah-mudahan bisa menghibur
0: Dan juga bisa jadi sumber informasi.
1: Sumber informasi yang saat ini Anda lagi ada di jalan nih, macet tuh di depan tuh. Kayaknya ada sesuatu hal yang membuat macet juga nih. Seperti biasa weekend ya, mudah-mudahan bisa menikmati hari liburan ini dengan baik karena besok harus beraktivitas normal kembali.
0: Iya,
1: gitu dan, ya Sin?
0: Iya, dan waktunya Sinta pamit pendengar, tapi tetap stay tune di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jawa Barat sepekan selengkapnya. Bank Indonesia BI Tasikmalaya menyebut transaksi keuangan digital melalui QRIS di Priangan Timur meningkat hingga 579%. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
2: Transaksi digital di Priangan Timur di tahun 2025 meningkat tajam. Data Bank Indonesia Tasikmalaya mencatat transaksi digital menggunakan QRIS bahkan meningkat hingga 579%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Laura Rulida, mengatakan peningkatan transaksi digital ini

0: Menunjukkan kesiapan masyarakat Pangan Timur yang sudah sangat siap dengan digitalisasi. Sehingga hal ini juga menjadi peluang untuk terus menggerakkan perekonomian Priangan Timur, khususnya di kota Tasikmalaya. Selain itu, dengan ini, Bank Indonesia juga terus mengupayakan penambahan merchant QRIS hingga ke desa-desa, termasuk sosialisasi penggunaan QRIS dengan masif.
1: Transaksi digital di Priangan Timur ini tumbuh dengan cukup baik, cukup positif ya. Jadi kalau di tahun 2025 itu volume transaksi QRIS aja itu naik 579%. Jadi kita melihatnya ini suatu hal yang sangat baik, berarti masyarakat di Priangan Timur khususnya juga di kota Tasikmalaya juga cukup siap untuk digitalisasi.
0: Sementara itu Hendra, warga Cikalang kota Tasikmalaya, mengaku dengan digitalisasi semakin memudahkan transaksi keuangan. Terlebih dikatakan Hendra, saat ini ia sudah jarang menggunakan uang fisik dalam setiap transaksi keuangan. Meski demikian, di tengah kemudahan transaksi, rasa khawatir akan adanya penipuan masih sering menghantui. Sehingga hal itu ia siasati dengan meningkatkan kewaspadaan.
2: Ya, cukup terbantu ya, soalnya saya juga sekarang udah mulai jarang memegang uang tunai ya. Kondisinya dengan adanya kayak gini bisa cepat transaksinya. Ya, cuma itu aja, ada kekhawatiran terkait penipuan.
0: Sedangkan dengan kemudahan transaksi digital, seharusnya menjadi kewaspadaan bagi masyarakat. Sehingga jika menemukan hal mencurigakan dari transaksi digital, warga diimbau untuk aktif melaporkan kepada pihak berwenang, baik kepada Bank Indonesia ataupun otoritas jasa keuangan.
3: Wali Kota Cimahi memimpin operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bersama Bapenda, Polres Cimahi, dan Samsat Cimahi. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring dalam operasi tersebut yang digelar di halaman kantor Samsat Cimahi. Selengkapnya disampaikan Abot Agus Gunawan.
4: Wali Kota Cimahi Ngatiana memimpin langsung apel operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor yang digelar di depan Samsat Kota Cimahi. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran kepolisian, petugas Samsat, serta instansi terkait dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan. Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak memadati area Samsat Cimahi sejak pagi hari. Dan para pemilik kendaraan datang untuk melakukan pembayaran pajak hingga pengurusan administrasi surat kendaraan bermotor. Wali Kota Cimahi Ngatiana menyampaikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan mulai meningkat. Bahkan banyak sejumlah warga pemilik kendaraan telah melakukan pembayaran pajak lebih awal hingga tahun 2027.
5: Pemeriksaan terhadap pajak kendaraan bermotor, khususnya roda 2 dan roda 4. Perlu kami sampaikan bahwa memang secara opsen, Kota Cimahi ini baru lebih kurang 28% yang baru melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak kendaraan. Mudah-mudahan dengan adanya operasi gabungan ini, masyarakat semakin sadar, semakin ingat melihat surat-suratnya yang belum terbayarkan pajaknya segera melaksanakan kewajiban. Karena apa? Kesadaran membayar pajak berarti turut serta membangun Kota Cimahi ke depan.
4: Ngatiana juga menegaskan kendaraan yang kedapatan menunggak pajak langsung diberhentikan dalam operasi tersebut untuk diberikan pelayanan pembayaran di tempat. Menurutnya, operasi gabungan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah, baik itu Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kota Cimahi, khususnya dalam meningkatkan sektor perpajakan daerah. Sementara itu, Maman, warga Cimahi, menyambut dan juga mengapresiasi kegiatan operasi pajak tersebut. Dia mengaku belum bayar pajak kendaraan 1 tahun dan langsung bayar pajak di tempat.
6: Tanggapan saya untuk razia ini, ya bagus sih. Jadi masyarakat lebih taat pajak juga gitu ya. Apalagi kalau ada yang belum bayar kayak saya ini, saya telat 1 tahun kalau nggak salah ya, 1 tahun ya. Motor saya belum bayar. Alhamdulillah sih jadi ke trigger lah, keinget gitu, jadi untuk lebih taat bayar pajak.
4: Maman pun berharap untuk kegiatan operasi pajak kendaraan ini lebih sering dilakukan biar masyarakat paham akan bayar pajak dan tentu saja meningkat kesadaran wajib pajak kendaraan.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI mengeluarkan program pelatihan penguasaan bahasa Inggris untuk guru sekolah dasar. Dari Garut, reporter Iwan Rudiawan melaporkan.
7: Di sela workshop penguatan ekosistem kepemimpinan sekolah melalui pendekatan pembelajaran mendalam di Sabda Alam Garut, Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidik Dirjen Guru Tenaga Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI Iwan Juniti mengatakan, workshop tersebut merupakan desiminasi program kementerian yang lebih menekankan kepada pembelajaran mendalam. Ia menyampaikan banyak program kementerian yang belum diketahui dan direalisasikan, seperti program revitalisasi sekolah. Selain itu, menurutnya ada beberapa program yang saat ini sedang dilaksanakan, diantaranya terkait program pelatihan penguasaan bahasa Inggris bagi guru sekolah dasar. Selain itu, dalam workshop juga ada pelajaran mendalam terkait pelatihan untuk guru, pengawas, hingga kepala sekolahnya.
8: Jadi program kementerian harus diketahui oleh masyarakat, sehingga sinkron antara kebijakan kementerian, dari darah sampai grassroots, khususnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, termasuk menteri dan pamong. Program-program ini program-program yang banyak belum diketahui ini. Pemerintah menyediakan biaya pendidikan, itu betul direktorat yang namanya direktorat pendidikan dasar.
7: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdian Sah, mengatakan dalam workshop penguatan ekosistem kepemimpinan sekolah melalui pendekatan pembelajaran mendalam ini lebih kepada memberikan pemahaman kepada kepala sekolah dan pengawas, serta mengevaluasi tugas dan fungsi dari tugas kepala sekolah.
9: Sebenarnya memberikan pemahaman kepada kepala sekolah, kepada pengawas, tentang diantaranya pembelajaran mendalam. Selain itu, kita sambil mengevaluasi tugas dan fungsi kepala sekolah dan pengawas. Yang ketiga, sambil juga mendengarkan aspirasi apa keluhan daripada pengawas di lapangan. Misalnya di Antawisla soal rentang kendali.
7: Ia mengatakan selain itu juga pihaknya memberikan pemahaman materi tentang penilaian atau bobot program yang akan diimplementasikan, seperti solusi mengenai persampahan, di mana Kabupaten Garut saat ini masuk dalam darurat sampah khususnya di lingkungan sekolah, sehingga diperlukan solusi dari mulai sekolah itu sendiri. Ia juga menyikapi terkait banyaknya persoalan krusial di Kabupaten Garut ini saat ini, termasuk kasus tingginya angka perceraian juga menjadi pertimbangan bahan materi dalam workshop pelajaran mendalam yang melibatkan guru, kepala sekolah, hingga pengawas tersebut.
3: Kepala Desa Jalan Cagak Indra Jainal Alim kecewa atas kinerja Dirut Perumda TRS terkait keluhan warganya tentang saluran air bersih PDAM yang slow respon. Ruslan Effendi menyampaikan informasinya.
10: Kepala Desa Jalan Cagak Indra Jainal Alim masih mengaku kecewa terhadap kinerja Direktur Perumda Tirta Rangga Subang Lukman Nur Hakim, karena menurutnya pasca kehadiran Dirut Perumda TRS tersebut ke kantor Desa Jalan Cagak untuk mengklarifikasi keluhan warga Desa Jalan Cagak yang menjadi pelanggan sambungan air bersih yang dikelola Perumda TRS tersebut yang hampir 2 bulan lamanya mengeluh karena air sering mati. Kedatangan Direktur Perumda TRS saat itu menjelaskan kepada Sekretaris Desa yang saat itu menerima kehadiran Dirut Perumda TRS bersama rombongan. Dirut menjelaskan sering matinya air tersebut karena terkendala dengan adanya kerusakan pompa yang dipergunakan Perumda TRS untuk melayani para pelanggan di wilayah Jalan Cagak dalam kondisi mati dan sedang dalam perbaikan. Sehingga pendistribusian air PDAM tersebut dilakukan secara bergilir kepada para pelanggan. Namun hingga beberapa hari ini, pasca Dirut datang ke kantor desa dan berjanji akan memperbaikinya segera, tetapi air tersebut masih saja seperti sebelumnya, alias tetap mati.
11: Instalasi can dibenerkeun gitulah, instalasi anu laleutik wacorna teh. Aduh, kayaknya abdi teu aya komunikasi naon jeung abdi mah teu hoyong kedah naros-naroskeun weh. Da anu butuhna saha gitu. Jadi abdi belum ada komitmen apa-apa. Komitmen dia mau melaksanakan seperti apa belum.
10: Jika viral di medsos, tegas Indra, merupakan hal yang wajar karena dirinya termasuk warga desa Jalan Cagak yang juga merupakan para pelanggan air Perumda TRS tidak mendapat tanggapan ataupun respon cepat dari dirut ataupun jajarannya. Baru setelah viral di medsos, Perumda TRS merespon tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kades. Tiba-tiba datang membawa rombongan dan janjinya kepada para pelanggan sampai hari ini belum diselesaikannya.
3: Sebanyak 38 kejadian bencana di bulan April 2026 di Cianjur sudah dilakukan asesmen. Ian Sofian melaporkan selengkapnya.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur sudah mencatat kejadian bencana yang terjadi pada bulan April 2026 di Cianjur. Dari hasil asesmen yang dilakukan oleh tim Dalop BPBD Cianjur, menurut Sekban Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur Asep Sudrajat, beberapa kejadian bencana diantaranya banjir.
13: Banjir bandang 4 kejadian, banjir dan tanah longsor 4 kejadian, untuk banjir drainase 1 kejadian, banjir genangan 6 kejadian, terus longsor ada 23 kejadian.
12: Ia menambahkan, hingga sampai saat ini petugas Dalop BPBD Cianjur terus melakukan pemantauan yang dibantu oleh relawan tangguh bencana Retana di masing-masing desa.
13: Dengan Retana kita yang ada di desa-desa, apabila kejadian bencana cepat melaporkan ke BPBD dan didata semua jenis-jenis apabila membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok gitu kan.
12: Sedangkan untuk persediaan logistik apabila sudah habis, berkoordinasi dengan BPBD provinsi termasuk ke Dinas Sosial. Selain itu, ketersediaan logistik saat ini di BPBD Cianjur sangat kekurangan logistik, nyaris tidak ada stok logistik di BPBD Kabupaten Cianjur.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung memastikan 18 insinerator aman beroperasi, emisi di bawah ambang batas. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
14: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung memastikan sebagian besar insinerator pengelolaan sampah milik pemerintah Kota Bandung nyatakan aman untuk beroperasi setelah dilakukan pengujian emisi oleh lembaga independen. Dari total 19 unit insinerator yang dimiliki, sebanyak 18 unit menyatakan memenuhi baku mutu lingkungan, sementara 1 unit lainnya masih memerlukan perbaikan teknis. Kepala DLH Kota Bandung Dato mengatakan hasil evaluasi terbaru menunjukkan insinerator yang beroperasi telah memenuhi ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Ia menegaskan tidak ada larangan penggunaan insinerator selama memenuhi standar emisi yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, dasar operasional insinerator mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 70 Tahun 2018 tentang baku mutu emisi insinerator. Dalam aturan tersebut terdapat 8 parameter polutan yang wajib diuji sebelum alat dinyatakan layak beroperasi. Dato menjelaskan pengukuran terhadap 8 jenis polutan telah dilakukan oleh Sukopindo sebagai lembaga penguji independen. Hasilnya menunjukkan 18 unit insinerator berada di bawah ambang batas emisi yang diperbolehkan. Ia menuturkan setelah hasil pengujian keluar, DLH langsung mengajukan pengaktifkan kembali insinerator yang sebelumnya sempat dihentikan operasionalnya. Menurutnya, penghentian sementara kala itu dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan memiliki dokumen pertanggungjawaban yang lengkap. Dato mengungkapkan evaluasi menyeluruh dilakukan bersama sejumlah perguruan tinggi yang menjadi mitra DLH Kota Bandung. Dari hasil analisis ditemukan 3 faktor utama penyebab masalah pada insinerator, yakni kesalahan pengoperasian, kesalahan dalam proses pengukuran, dan persoalan teknis pada alat. Ia juga menepis anggapan bahwa volume sampah menjadi faktor utama tingginya emisi insinerator, yang paling mempengaruhi justru teknis pengoperasian alat di lapangan, termasuk cara memasukkan sampah ke dalam mesin pembakaran.
15: Permen 70 itu apa? Itu yang pengukuran 8 jenis polutan, dan kita sudah ukur. Dari 19 insinerator yang kita punya, hanya satu yang gagal. Yang di rumah deret. Aman semua. Iya. Hasil terbarunya begitu yang oleh Sukopindo loh ya.
16: Iya.
15: Itu tadi diukur pakai 8 jenis polutan. Kecuali satu. 18 baik semua. Dan yang satu itu memang beda brand. Sejak waktu diukur itu. Kan kita sudah minta diaktifkan kembali, Bos. Permen NH nomor 70 tahun 2023. 18 ya, tentang baku mutu insinerator. Iya, kan di situ ada ambang baku batas mutu. Apa mobil kita bukan pencemar?
14: Pihak Kota Bandung kini terus melakukan pembinaan terhadap operator insinerator agar seluruh unit dapat bekerja optimal dan tetap memenuhi standar lingkungan. Pemerintah Kota Bandung juga menegaskan pengoperasian insinerator menjadi salah satu langkah strategis dalam penanganan sampah perkotaan, khususnya untuk mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.
3: TNI AD membangun jembatan gantung perintis Garuda di Desa Sukarame, Kabupaten Bandung sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Marliawan Yusuf melaporkan.
16: Pembangunan konektivitas wilayah terus diperkuat pemerintah bersama TNI. Di Kabupaten Bandung, sebuah jembatan gantung kini resmi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Jembatan gantung perintis Garuda tahap 2 sepanjang 50 meter dan lebar 1,2 meter resmi dioperasikan di Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung kemarin. Peresmian dilakukan Komandan Distrik Militer 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Kavaleri Samto Benta bersama Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Jembatan ini menghubungkan Desa Sukarame dan Desa Cikitu yang sebelumnya terpisah sungai tanpa akses penyeberangan yang memadai. Sebelumnya, warga harus menyeberangi sungai secara langsung bahkan saat arus deras. Kondisi ini berisiko tinggi, terutama bagi pelajar dan masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Dandim Letkol Kavaleri Samto Bentah menyebut pembangunan jembatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan masyarakat sekaligus tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
17: Nah, sehingga dengan kondisi itu, Bapak Presiden memerintahkan kepada TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 0624 Kabupaten Bandung, untuk segera membangun jembatan di mana titik-titik yang membutuhkan, di mana masyarakat yang membutuhkan, sehingga tidak ada lagi anak sekolah, aktivitas masyarakat yang basah-basah melewati sungai. Itu adalah visi besar, keinginan besar dari Bapak Presiden kita yang sampai dengan saat ini, hari ini, alhamdulillah dapat kita wujudkan dalam bentuk pembangunan jembatan gantung perintis.
16: Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Sukarame Tatang Supriyatna menyambut baik kehadiran jembatan gantung Garuda tersebut. Masyarakat menilai akses jembatan gantung yang sudah berdiri dinilai lebih aman dan kokoh serta sangat membantu aktivitas masyarakat sehari-hari.
18: Doa restu dan syukur kepada kita semua atas terbangunnya jembatan yang menghubungkan antara Kampung Rumbia Desa Sukarame dengan Kampung Cibutak Desa Cikitu. Tapi kami warga masyarakat ini masih punya hancak, Pak. Untuk itu kedepannya membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari Bapak Bupati dan Dinas Instansi yang
16: berkaitan. Bupati Bandung Barat Dadang Supriyatna juga mengapresiasi peran TNI dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya. Ia menilai jembatan ini sangat bermanfaat bagi mobilitas warga, khususnya petani dan pelajar. Kehadiran jembatan gantung yang dibangun TNI bersama masyarakat diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga serta memperlancar aktivitas ekonomi serta menjamin keselamatan masyarakat.
3: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor mendapat tanggapan dari masyarakat. Ade Sri Wahyuni menurunkan catatannya.
19: Rencana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sareal, Kota Bogor menuai perhatian dari masyarakat. Warga menilai sosialisasi dari pemerintah masih minim sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan terkait proyek tersebut. Salah satu warga Kayu Manis, Aditya Prayoga, mengatakan masyarakat mengetahui rencana pembangunan PSEL justru dari pemberitaan media. Hingga kini, warga mengaku belum menerima penjelasan langsung dari pemerintah mengenai proyek tersebut.
20: Dan mengenai pembangunan PSM di Kayu Manis, warga jelas kaget karena memang tidak ada pemberitahuan langsung. Warga mengira akan dibangun di sini update karena memang rumpah mengawalnya seperti itu yang warga tahu. Warga tahu akan dibangun PSL pun dari berita-berita yang muncul di media. Sampai detik ini pemerintah belum melakukan sosialisasi. Pesan untuk pemerintah sih, saya harus langsung turun ke lapis yang paling bawah sehingga yang menjadi keluh kesah masyarakat dunia ini serta kita mencari solusi terbaik bersama-sama.
19: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menegaskan proyek PSL di Kayu Manis saat ini masih dalam tahap awal. Ia juga mengatakan keterlibatan warga penting agar tidak muncul kesalahpahaman terkait sistem pengelolaan sampah yang digunakan.
21: Sebetulnya itu semuanya belum berjalan. Galuga itu baru ada pemenangnya. Proses pembangunannya itu belum juga. Nah, Kayu Manis kita baru MOU. Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
19: Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat terkait rencana pembangunan PSEL di Kayu Manis. Sosialisasi yang terbuka dan melibatkan warga dinilai menjadi langkah penting agar proyek pengelolaan sampah modern tersebut dapat dipahami bersama.
3: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. 100% Indonesia kembali hadir untuk Anda. Dan sudah ada beberapa yang saya putarkan lagunya ya, yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Ada Tetiawati yang ada di Sumedang, minta lagunya tadi sudah saya putarkan ya, lalu dikirimkan untuk Mas Herdi, Tenado, Teh Nais, Ibu Safitri, Ibu Mujianti, Bunda Maharani, Apeno, Kang Onai, Kang Ahmad, Neng Bunga, Kang Mansur, juga buat semuanya aja. Lalu juga ada Ibu Mujianti di Tasikmalaya, kirim salamnya untuk Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Neng Bunga, Kang Onai, Kang Ubay, Kang Mansur, Apeno, Bungkusna, Pak Herdi. Dan dikirimkan saja untuk semuanya. Lalu juga ada Ri, Seruni Nurul, dan juga siapa nih, Widi yang suka dengan Sabrina. Tadi lagunya sudah saya putarkan. Selamat sore, Assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ini kayaknya baru bangun tidur nih.
1: Enggak, habis ngasih makan kelinci tetangga kan nih, Teh belum pulang dari hari Rebu.
0: Tetangga Teh
1: kelinci, ayam,
0: titik-titik. Ya Allah, peternakan saudara-saudara.
1: Iya.
0: Gak
1: tadi
0: apa-apa
1: dirimu,
0: kenapa?
1: Tadi ngintip dirimu mending cantik pakai bajunya kembang-kembang.
0: Bentar dulu, ngintip di mana ya?
1: Di Instagram.
0: Aduh, awas nanti matanya bengkak kayak tetangga suka ngintip-ngintip. Mau lagu apa Mbak Safitri siang hari ini?
1: Tak pernah padam aja deh.
0: Tak pernah padam.
1: Filmnya buat nonton lihat duluan yang ya, cantik,
0: terima
1: yang
0: kasih.
1: Yang apa kok namanya yang cantik sih? Sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Naisano Galis, Teh Mada, Kang Mansur. Mm-mm. Buat Bu Mujianti, Bunda Maharani, Putiawati, Mas Herdi, Kang Unai, Kang Uung, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Neng Bunga, Dede Inzi, Pak Ahmad Irwan bersama Bunda Tutinya, Kang Asep, Kang Opi Garsel, Asep Subang, Asep Ibu Reni dan Api Enok, semuanya aja deh ya. Pak Rahmat dan Bu Siti juga.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih cantik.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan 0227278978. Yang ingin memilihkan lagu berbahasa Indonesia siang hari ini, ya. Sambil nunggu hujan turun. Waduh. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Tunggu dulu sampai merdeka baru saya ngomong. Nada, Cicalengka kumaha?
2: Cicalengka mah hujannya nanti malam.
0: Oh, gitu. Udah ngomong sama Nada.
2: Sekarang mah cerah benderang, tiap hari juga malam, tadi juga malam hujan gitu.
0: Oh iya. Baiklah. Mau lagu apa untuk menyambut hujan nanti malam?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Jadi asli aja deh, jadikan nasi yang kedua.
0: Hah? Mau-maunya ih. Buat siapa?
2: Buat Teteh cantik duluan, semoga saya terlalu penyumbangnya banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Teh Nais, Mbak Sapit, Tiawati, Kang Ajat, Carmela, Teo Om, Kang Mansur, Kang Oneng, Kang Opik, Kang Taufik, Kang Miftahuddin, Kang Ajat, Kang Gunawan, Dede Insi, Kang Kasep Saheab, Kang siapa lagi, Teo Om. Akan sadayana we lah nunjung adarang mungkin
0: pokoknya. Oke.
2: Spesialnya mau lewat Jasi Proyu aja deh.
0: Oke, thank you.
2: You welcome.
0: Tungguin lagunya ya.
2: Oke. Atunun, Assalamualaikum Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan yang lain 0227 287 8978 lagu-lagu yang mau saya putarkan ada kotak dengan Cinta Jangan Pergi yang disuka sama Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, lalu Tak Pernah Padam dari Sandi Sundoro yang disuka Mbak Savitri, Jadikan Aku Yang Kedua, dan Pemujamu. Ya, selamat siang 100% Indonesia. Duh, sayang sekali tertutup. Silakan 0227 287 8978 Kalau tidak, saya putarkan lagu dulu ya dari kotak dengan Cinta Jangan Pergi.
3: Kamu harusnya ngertiin aku dong.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Purbaya Yudi Sadewa menyepakati penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Waduh, mantep banget itu mah. Informasi tersebut rame banget, rame pisan, rame bingit, dan menimbulkan harapan di tengah masyarakat. Pasti itu mah ya. Faktanya mah setelah Mamang cari, klaim tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Komdigi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi terkait penurunan harga Pertalite seperti yang beredar di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya ya. Hati-hati sama yang bohong begini. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Selamat siang untuk Neng Bunga yang ada di Garut. Minta lagunya dari Ungu, ya sudah saya persiapkan. Dikirimnya untuk Alan, Andre, Arana, Asantri, Ajat, Amansur, Aonai, Ibu Mujianti, Kang Ahmad, Teh Tiawati, Teh Neis, Mbak Safitri, Kang Opik, Kang Yudhistira, PNO, Ibu Reni, untuk semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih ya untuk Neng Bunga. Lalu juga ada Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut. Benci dan Cintanya dari Geisha barusan sudah bisa dinikmati ya. Kirim salamnya untuk Ibu Reni, Ibu Mujianti, Teh Nais, Mbak Safitri, Nado, Teh Tiawati, Kang Ahmad, Api Eno, Kang Mansur, Kang Onai, spesialnya buat kru. Terima kasih. Lalu ada Jojo di Garut. Lagunya dari ada bandnya udah saya putarkan ya, Jojo. Lalu juga ada Ibu Mujianti di Tasikmalaya, Cinta Jangan Pergi dari Kotaknya sudah saya putarkan ya. Untuk Teh Nada, Teh Neis, Teh Tiawati, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Neng Bunga, Kang Onai, Kang Ubay, Kang Mansur, APNO, Bung Kusna, Pak Herdi dikumkan juga untuk semua pendengar aja. Untuk yang suka dengan Sabrina, maniak dengan Sabrina ya, ada Ri, lalu juga Seruni Nurul ya, ada Widi ya, yang suka dengan Sabrina. Tadi sudah saya putarkan. Yang lain silakan di 0227278978, 0227278978 yang masih ingin memilihkan lagu-lagu berbahasa Indonesia siang hari ini, atau juga di 0811-220-9760. Sebuah lagu dari Ungu, Cinta Yang Lain, sudah saya siapkan ya. Untuk Neng Bunga yang ada di Garut.

0: Bandung siang ini.
1: Berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
2: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa. Tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Rancaekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi 2 hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, 2 kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, 2 ruang tidur, ruang tengah, 1 kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Rancaekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Rancaekek itu 340.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mumpung belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben. Kamu apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

0: Sebuah lagu satu-satunya cinta dari Mahadewi yang disuka sama siapa ya? Sama Kang Umar. Yang bukan, Kang Umar mah senangnya Judika ya. Asep Sanding ya, ada di Garut ya, satu-satunya cinta dari Mahadewi. Yang lain silakan, masih ada waktu nih. Kurang lebih 20 menit ke depan untuk yang ingin bergabung di 022-727-8978 atau juga di 0811-220-9760 yang ingin memilihkan lagu di siang menuju sore hari ini ya. Karena memang kelihatan sore, cuacanya cukup mendung di Jalan Diponegoro nomor 61, tapi seru ya. Soalnya lagi ada acara lomba angklung SD dan TK. Wah, di sini juga banyak jajanan, jadi pastinya seru banget dengan manusia dan juga jajanan. Ya, selamat siang menuju sore, 100% Indonesia.
1: Apa sih pas?
0: 100% Indonesia. Halo.
1: Iya, halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: 100% Indonesia. Iya, halo.
0: Ya, dengan siapa nih?
1: Sama Dewi di Garut.
0: Dewi di Garut. Baru masuk ya?
1: Iya.
0: Pantesan karena ragok ya.
1: Iya, benar.
0: Mau lagu apa, Dewi?
1: Pengen lagunya itu aja.
0: Apa?
1: Malaysia bisa masuk gak?
0: Kayaknya enggak deh, Indonesia deh.
1: Oh, Indonesia doang.
0: Ya.
1: Apa ya?
0: Apa dong? Apa banyak?
1: Oh, ini? Rosa.
0: Rosa yang mana?
1: Takdir Cinta.
0: Takdir Cinta. Takdirnya buat siapa?
1: Buat semuanya aja.
0: Yang lagi dengerin ya.
1: Iya.
0: Banyak kok orang Garut yang ya suka masuk ke sini. Ada Sepsaling,
1: iya,
0: ada Neng Bunga, ada Kang Uung, ya kan?
1: Oh iya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Yuk.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir Cinta dari Rosa ya. Sebentar. Selamat sore saya juga untuk Kang Warai yang ada di Cimahi. Tim Persib sudah tiba katanya di Stadion Segiri. Wow, luar biasa nih ya tim Persib ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita ya. Walaupun jauh di sana, tapi doa kita semua untuk tim Persib dimanapun berada. Sebuah lagu akan saya hadirkan dulu dari Rosa untuk Dewi yang ada di Garut.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
0: Pendengar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC, S.H.U.M.
2: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan. Pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga gak bisa nutup mata. Bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Pengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan. Tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000 gitu. Nah, sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat. Matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkat. Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau NameTag gitu, ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insyaallah akan amanah ya. Yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukorim semua, terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan pada peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrib semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.

0: Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 0811-220-9760 ya. Ada Kang Wara yang ada di Cimahi, lalu juga Asep Sanding yang ada di Garut, Neng Bunga yang ada di Garut, Kang Umar yang ada di Garut, Mbak Safitri yang ada di Dago, Kang Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, Jojo dari Garut. Wow, orang Garut semua nih. Dewi yang ada di Garut ya. Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, Tetiawati yang ada di Sumedang. Lalu juga untuk Sruni Nurul, Ori dan kawan-kawan yang suka dengan hahanya Sabrina ya. Lalu juga ada Nada yang ada di Cicalengka, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan siang hari ini untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung, karena nanti pada pukul 15.30 untuk Anda yang menantikan pertandingan antara Persija dan Persib sore hari ini, Anda bisa menyimak di Pro 1 RRI Bandung ya, FM 97,6 dari Stadion Segiri Samarinda. Kita akan gibah bola pertandingan sepak bola BRI Super League 2025-2026. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Suara merupakan sebuah lagu dari grup band Indonesia Hijau Daun yang dirilis pada tahun 2008. Lagu yang termasuk ke dalam album Ikuti Cahaya. Lagu yang termasuk ke dalam album Ikuti Cahaya ini menjadi hits besar. Popularitasnya bahkan mencapai lebih dari 1,5 juta unduhan ringtone antara bulan September hingga Desember 2008. Lagu ini juga sempat dirilis ulang oleh penyanyi Luna Maya.

0: pelamar ke-25 masuk.
1: Siap, saya Pak Lurah.
0: Silakan duduk. Ini persyaratan Anda, Tong.
1: Iya, Pak.
0: Kurang lengkap. Masih ada yang harus dibawa. Ijazah, KTP, dan surat nikah sudah ada. Tapi kakak aslinya di mana?
1: Di Sumedang, Pak.
0: Bawa ke sini, lampirkan ya. Ditunggu sampai pukul 13.
1: Begini, Pak Lurah.
0: Ada apa lagi, Tong?
1: Boleh, Pak, dengan kakak ipar?

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak. Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung sore ini.
1: Mendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifulo, SPTMN.
2: Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek para fisik di luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung appstore.org. nanti di situ bisa di download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan, termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

0: Iya.
1: Ini hujannya gede banget. Teduh dulu yuk.
0: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, teduh dulu yuk.
0: Enggak deh sayang.
1: Ih, ayang, kita teduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
0: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
1: Aku serius, kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh sayang, ini motor ketimpa pohon gimana dong?
0: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya kamu timpa dengan cinta.
1: Ih apaan sih?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah katalah pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: naga.
1: Barengan saya Senpi Ilhamsyah.
2: Saya Rana Asmara.
1: Enggak. Kamar aja dua deh.
2: Dia enggak ngerti.
1: Tidak pengertian.
0: Saya Petra Nursyah Bani Putra.
3: Okay. Dan saya Denny.
1: Kita kembali lagi di Gibol.
4: Gibol bola.
1: Yo. Mantap. Ini El Clasico Bung Senpi ya.
2: Banget.
1: Mempertemukan banget. Persib Bandung melawan Persija.
2: Yes.
1: Dengan akumulasi nilai di klasemen, sementara Persib masih di puncak.
2: Yes.
1: Dan Persija masih di posisi 3. Walaupun ini ada perbedaan yang cukup jauh, tapi kita tidak berharap kalah di pertandingan ini. Tentu saja jangankan kalah, seri aja nggak boleh.
2: Betul.
1: Harus menang.
2: Ini dia detik-detik kick off babak pertama Persib Bandung versus Persija Jakarta. Persib berada di sebelah kanan kita bersama dengan seragam jersey berwarna biru-biru, sedangkan Persija di sebelah kita dengan seragam orange. Dan kick off sudah dimulai.
1: Mantap.
2: Persib menurunkan tim-tim terbaiknya ya. Tapi tidak ada nama Eliano.
1: Tidak ada di sana.
2: Pak Walam, Federico Barbas sebagai kapten. Ada Putros, Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Adam Alis, Luciano, Tom Haye, Andre Jung, serta Rosenberg da Silva ataupun Berginho, serta William Baros.
1: Betul. Di sisi satunya lagi di Persija ada Carlos Eduardo Suarez Mota di penjaga gawang, kemudian juga ada Brone Baros. Ini sama-sama Baros ya, mungkin dari Banjaran mungkin.
2: Bukan, dari Cimahi.
1: Kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas. Ini yang mula yang apa cukup kade-kade ya, nah, di
2: karena
1: di belakang pageh dia teh cepel ya, ya. Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Paulo Ricardo Ferreira, ada Rizky Rido, kemudian ada Fabio da Silva, ada Muhammad Raihan, ada Van Basti begitu. Dan gitu. Di penyerang ada Aliano Brendon. Ini Aliano Brendon.
2: Alano.
1: Aliano mah budak ada Ahmad Dhani. Ada Axel Timothy dan juga Aladin Ajarey.
2: Aladin.
1: Mantap.
2: Ini ada dua boboto juga nih. Kita tanya dulu dong.
1: Yang dari tadi nonton aja enggak ngomong.
0: Gimana ngomong?
1: Gimana? Prediksi.
0: Prediksi bisa lah Persib menang 1-0. Kalau enggak 2-0.
1: Terlalu pragmatis, Mas. Pragmatis nih masing-masing.
2: Klise banget ya.
1: Klise banget.
3: Kenapa? Mas pada bawa 1-0.
1: Kenapa?
3: Biar heueuh. Nah, satu tapi ngeunaheun
1: gitu ta. Tapi nyeureun
3: gitu ta.
1: Tapi kita tegangnya kagok ini di sini. Kadang-kadang kalau 1-0 kita nyegregetan.
0: Ya udah 4-0. Nah.
2: Kan mulai kan. Kali ini bola dari Persija Jakarta dari sebelah kiri. Ini kalau melihatnya banyak ya pendukungnya orange ya. Ya pendukung Borneo.
1: Borneo juga orange.
3: Tapi vibes-nya kayak kurang ya.
2: Yeah.
3: Soalnya mainnya di Samarinda ya.
1: Betul. Sebetulnya jangankan
2: dejek. Awas tapi satu pertandingan untung masih bisa diusir oleh para pemain Persib Bandung.
1: Diuihkeun deui.
2: Yes.
1: Oke, ini jangankan untuk dejek manianya.
2: Apa tuh?
1: Bobotohnya juga pengen main di GBK sebetulnya. Pengen Persibnya main di GBK gitu. Jangankan dejeknya kalau apa Persibnya udah jelas pengen di Jakarta. Kita juga pengen di Jakarta sebetulnya.
2: Kemarin aja ada statement dari Beckham bahwa kita tunggu di Jakarta.
1: Itu dia.
2: Tapi Etam lumayan.
1: Betul. Ini di belakang masih ada Sadil, ada Etam, ada Marklock, ada Kurzawa.
2: Sudah ada.
3: Ini teh Etam nggak main karena di Samarinda atau kumaha?
1: Enggak,
3: di Jakarta.
1: Enggak, masa di Samarinda.
3: Masa tinggal di Gedebage?
2: Wow, agak serius ya pelanggaran ya. Terapi Lambaros tadi Van Basti ataupun siapa ini yang terkena kartu merah di putaran pertama ya karena nginjek Beckham.
1: Banyak konten kreator olahraga menyampaikan bahwa pertandingan ini diharapkan entertaining. Diharapkan menghibur, tidak hanya tendensi dari kedua tim tapi juga diharapkan menghibur. Tidak ada gimmick-gimmick wasit, gimmick-gimmick pemain gitu ya.
0: Makanya ini wasitnya dari Uzbekistan kalau enggak salah.
2: Bukan katanya, emang benar.
1: Betul.
2: Bukan katanya.
1: Nah, memang informasinya
2: siapa?
1: Enggak, memang data Bapak benar.
0: Makanya bukan katanya.
3: Tadi kan kata Bapak katanya. Kata siapa Bapak?
2: Ini menit kedua Persib masih 0, Persib Bayar masih 0. Kalau melihat dari susunan pemain tidak ada nama Maxwell ya di Persija ya. Kalau kita memang
3: padahal itu
2: tidak ada Ramon Tanki favorit ibu-ibu ya.
1: Kemana tuh? Tapi kayaknya sekarang Boboto enggak Boboto sih. Ini sepenglihatan saya. Daripada mengharapkan Ramon Tanki masuk, mengharapkan Kurzawa masuk untuk kasih passing.
2: Kelasnya beda ya.
1: Kelasnya waduh, udahlah daripada eksekutor kasih yang ini aja lah. Playmaker-nya dah gitu.
2: Tapi kalau melihat ini Persib masih main santai ya. Biasa Persib mereka tinggalan 2 gol kayaknya kemarin.
0: Bisa, ya. Nah,
1: mental juara, masih mendominasi Persija.
2: Persija, aduh, entah kenapa masih terjatuh satu pemain Persija tapi tidak di-call sebagai pelanggaran. Doni Tri Pamungkas.
1: Betul. Memang masih mendominasi ya di menit keempat ya Persija ya.
3: Persija masih mendominasi ini.
2: Nah, biasa Persija santai. Ini juga di luar banyak banget yang nonton ya kita ya. Oh, yang nobar ya. Cuman ya ada Rian ya.
3: Ini serangan di sisi kiri, kiri terus dari Persib
2: ya, di Kakang ini.
3: Di Kakang ya.
2: Ini biasanya nanti babak kedua Kakang
1: dihantam karena memang di babak pertama diancur-ancur. Tapi yang menariknya adalah Bung Senbi, biasanya kita ngobrolin tentang kualitas stadion. Banyak yang menyayangkan di dieta jukutnya jukut goreng Bu Imas sering gitu.
2: Tidak rata. Lihat
1: adalan bolanya gitu. Bukan. Nah, karena terlihat dari gulundungan bolanya tidak mulus gitu.
2: Oh ketik. Oh, kenapa di rumah?
1: Pengen diganti sama sepatu.
2: Bukan ya.
1: Ini juga KW genep ya.
2: Aduh keinjak ya ternyata ya. Putros tadi tidak sengaja nampaknya. Ini rame nih. Ini udah mulai panas nih.
1: Bukan kayaknya gitu makatoker
2: ini. Ini namanya klasiko emang.
1: Emang klasiko. Emang
2: gini mainnya.
1: Tapi keputusan Bojanodok cukup tepat menempatkan Barba sebagai kapten.
2: Yes.
1: Si tenang, si kalem,
2: ganteng. Simanya.
0: Mentality Italia.
1: Lamun di Maklok mah jiwana jiwa kehela, kela, kela, kela. Kalau Barba mah udah duit aja, let's duit aja gitu.
2: Aduh, gemper. Tapi Barba kesalahan.
3: Yang kemarin juga Barba tuh mencetak gol lawan Bayangkara ya.
2: Betul. Excel nih, Excel dari Persija Jakarta mencoba melewati Barba. Tapi kuat sekali tembok Itali ini.
1: Barba gitu loh.
2: Aduh.
3: Barba, mantan Komo.
2: Betul,
1: Komo. Dia pakai blazer dari si kupu-kupu, cakep sih nongkrong di BIP ya. Asli ya, di BIP, mantep sih itu.
3: Main film aja, Pak, kalau gitu.
1: Oh, juga nongkrong gitu.
2: Boleh mungkin tebak skor dulu
1: dong. Ya, iya dong untuk orang mendengar yang mau tebak skor yang lagi nonton di TikTok kita di RRI Pro 1 BDG ataupun sedang mendengarkan melalui frekuensi 97,6 FM, silakan sampaikan tebak skor Anda di 0811-220-9760 atau lewat TikTok kami, silakan taruh aja di kolom komentar RRI Pro 1 BDG ya. Sure. Yang tebakannya betul akan mendapatkan tiket menginap 5 hari 6 malam di Boromius dari Mang Fitra.
2: Wow.
1: Dari Mang Fitra, mantap.
3: Mantap main pusat.
2: PPJS deh,
1: betul. PPJS deh, wah, kelas kilo ya banyak.
2: Dan ada salam juga dari Pak Haji Wawan yang nobar katanya sama Bobotoh Pang Cibenyi.
1: Mantap Cibenyi.
2: Ya, nih biasanya kan ada singkong.
1: Cambromi nih bawa.
2: Oh, hampir ya. Tadi.
1: Tapi dah teja aku mah. Tetap santai ya, walaupun panik tetap santai, di belakang masih berani gitu.
2: 6 menit ya Persib terus digempur oleh atau penyerangan dari Persija, tapi masih 0-0 santai Persib.
1: Santai. Kan fisik mah ya masalah. Pak.
2: Tapi ya tegang nah.
1: Iya. Cuman kan
3: ya, Pak, tegang ini.
1: Fisik ada masanya gitu. Nanti akan ada Sadio si pelari cepat kita.
2: Okay.
1: Ada Kurjawa si apa
2: good
1: passing kita.
2: Gocek ya. Tom Hay. Dorong kali ini ke Berginho masuk dari sebelah
1: depan ini mah.
2: Masih Berginho kali ini, masih Berginho coba lagi ke depan. Umpan kali ini. Masih itu.
3: Ini di tengahnya si Gocek ya sama si Tom Hay ya. Padahal karakternya sama dia.
2: Playmaker ya. Ini kalau lihat nih serangan balik kali ini dari Persija. Coba lagi dari sebelah kiri Kakang. Ayo Kang jangan digempur terus Kang. Bahaya nih, ini biasanya nanti ada perubahan. Eliano masuk nih babak kedua.
1: Biasanya babak kedua biasanya itu akan ada masuk pemain di menit-menit tertentu. Yang mungkin secara ilmu mungkin Tachan katakan ke Mas Densu dan juga Mas Vintran. Nanti kita sampaikan. Ini teknik menebak pemain masuk.
2: Bahkan kartu kuning atau
1: pelanggaran? Kartu kuning dan pelanggaran itu akan ketebak di babak kedua. Cara tekniknya memang
3: secara bisa kayak gitu
2: betul,
3: ya.
2: Betul.
1: Kumineng-mineng lawan
2: Gibol. Kumineng-mineng lagi bol. Tapi semenjak itu memang Rana dipanggil ya untuk meramal segalanya.
1: Betul. Saya 2 minggu sekali gedung sate.
2: Betul.
1: Meramal.
2: Kita kayak di akuarium ya lama-lama ya.
1: Banyak yang nonton ya. Iya benar.
2: Apa kita TV-nya malikin semua?
1: Kita Gibol. Kita Gibol pakai laptop, mereka nonton pakai TV. Kita bingung nih.
2: MC itu MC udah mulai.
1: Ini ada MC juga di sini. MC belum mulai MC
2: tegang. MC angklung masih di sini ternyata. Aduh.
1: Iya.
2: Kamu kemarin udah MC Rana.
1: Iya dong. Ini yang jadi menarik adalah Persib lumayan cukup banyak di belakang. Persija di bagian depan dan sebaliknya begitu ya. Ini yes. mungkin di babak kedua Bojan Hodak akan menemukan formula baru dengan memasukkan banyak pemain-pemain yang belum masuk.
2: Ini yang kepintaran Bojan Hodak tuh. Bagaimana perubahannya? Contoh kemarin menghadapi Bayangkara FC.
1: Itu.
2: Yes. 2-0 loh.
1: Pak, opatnya bukan hal yang mudah
2: artinya opatnya Pak lawan Musa Sidibe itu.
1: Ih,
2: luar biasa.
1: Dibe tadi dihalangkan kayak kalah maju-maju.
2: Bukan soal pelanggaran kali ini. Diambil lagi oleh William Baros, masih terkungkung ya Persib Bandung atau
1: hai
2: kemana? Oh, ya Allah.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
3: Ini sok ngabarin Pak Bri Haryadi belantinya
1: biasa. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Bastos Castanyo. Bastos Castanyo.
0: Kalau enggak Atep.
2: Burhanuddin. Bukan. Bukan. Bukan ya.
1: Itu baru-baru terbeda
2: ya. Itu beda lagi ya. Menit ke 9 memasuki menit 10 ini masih adem ayam aja nih. Persib masih terus diserang tapi belum ada ancaman yang berarti.
1: Ya.
2: Dan kita udah ada tebak skor belum? Belum ya.
1: Belum dong. Nanti, mereka juga masih fokus ya sepertinya.
2: Di TikTok nih ada juga kita live. Nanti kita jam 4.
1: Bentar dulu ya. Bentar dulu atau enggak usah nih kira-kira.
2: Aduh, gimana ya? Saya jawabnya susah nih. Tanya dong ke Katim.
3: Jangan ke saya, Pak.
1: Apa lagi ini, Pak?
3: Saya, Pak.
1: Mas Mitran gitu kira-kira.
0: Ini masih tegang.
1: Enggak ada. Mitran jawabannya cuma itu masih tegang.
2: Mitran tuh biasanya ngoceh, tapi ini dia.
1: Oh, Pak.
0: Saking karena dia update.
1: Saking
0: elkasikonya
1: ya.
0: Saking elkasikonya.
1: Iya. Tapi secara apa namanya kepercayaan diri dari Bung Fitran hari ini gimana? Cukup percaya diri enggak? 100%.
0: 100%.
1: Untuk Persib ya.
2: Sebagai bobotoh mah ya 100% ya.
0: 100% dong.
1: Sebagai bobotoh.
2: Kalau sebagai followers
1: tetap.
2: Followers mana nih? Tapi ya benar Ran dan semuanya, jadi ini Persib jangan sampai terpleset sekalipun.
1: Betul. Jangankan kalah saya bilang, seri aja jangan.
3: Iya. Ya. Ini bisa jadi laga penentu ini.
2: Sangat.
1: Yang ini. Oh ini penentu banget yang ini.
3: Penentu banget kan.
1: Memang saya dengan Musepi dari minggu kemarin kita ngobrol. Ini kalau ini sampai seri aja.
2: Wah.
1: Kita assalamualaikum nih.
3: Iya yang tapi tadinya. Mudah-mudahan.
2: Tapi play on nih dari Parma Persib. Lucia dong
1: baca ya.
2: Aduh. Masih
3: agak mencair sekarang nih.
1: Lumayan. Ngasih 9-9 dikit biasanya. Persib tuh enggak pernah terlalu berat itu di babak pertama. Enggak pernah berat banget. Nah, kayak gini nih.
2: Sang. Oh, kemana?
1: Ke kanan nih.
3: Iya, percayakan sama Tom Hay aja deh.
1: Nah, babak 2 percayakan ke Kurjawa gitu. Kita yang tadinya apa namanya skeptis sama Kurjawa, sekarang mah hampura ya memang Jawa di payun.
2: Tetap. Weh, terjali ke ya satu pemain dari.
1: Tuh, ini kualitas lapangan memang sulit atau tidak? Benar, sangat mudah ya.
2: Kelihatan banget ya tidak ratanya. Jadi aliran bola yang biasa Persib dari kaki ke kaki ini ngegarinjul gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Dua pertandingan terakhir memang merepotkan Persib. Yang terakhir Bayangkara leur. Yang ini
2: hujan, ya?
1: Yang ini garinjul. Ini
2: mana
1: gede banget lagi.
2: Umpan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Berginho. Berginho dribbling dengan kaki kanannya atau kaki kiri. Kemana Berginho? Astagfirullahaladzim.
0: Apa tadi angkat tangan?
2: Hand katanya, tapi enggak deh kayaknya. Nanti ada VAR ya biasanya ya.
1: Biasanya.
2: Okay.
1: Nah.
2: Diambil ya ternyata bukan pelanggaran ya. Wasit ini benar keren ya kalau wasit asing tuh ya.
1: Wasit asing
2: benar. Udah keluar.
1: Tuh hamur niu.
2: Nah. Hey. Bagus.
1: Biru.
2: Sancang getihan memerannya terus ya.
1: Terus.
2: Aduh, bukan pelanggaran dari meskipun beberapa pemain dari Persib terjatuh ini salah satu wasit yang memimpin kemarin gitu ya. Persipura dan yang ricuh ya ternyata ya kemarin.
1: Ricuh. Jadi, yang saya lihat ada God Bless Persija ini agak lumayan ya di atas. Aduh, walaupun tidak semua bangku stadion terisi, tapi lumayan nambah tenaga ke Persija sebetulnya. Tapi dah Persib menu kiri resep di kiri genteng. Tandang resep Persib pun.
2: Iya dong.
3: Sebenarnya nggak ngaruh kok Persib main di mana aja nggak ngaruh.
2: Wani.
1: Badai tandang badai kandang lawan haredang itu.
0: Well.
2: Awas. Aduh.
1: Wah, letejak ke.
2: Kemarin aja main di Subang jago Persib.
1: Hah?
2: Main di Subang waktu itu.
1: Oh iya
2: zaman Atep.
1: Oh zaman Atep.
3: Oh di Panjalu juga enggak, pernah, Pak.
1: Enggak, dia bilangnya kemarin. Ya, saya lagi mikir kemarin
3: Iya.
2: Persib di Garut pernah.
0: Belum.
1: Nah, dia mau bobot bayaran.
0: Emang pernah
2: main
0: di Garut?
2: Pernah.
1: Dia nonton. Kok di Garut? Di Subang.
2: Di Garut juga.
1: Iya, pernah.
2: Jadi dulu mah pemanasan, sesi pemanasannya ke Subang, ke Garut,
1: ke Ciamis.
2: Zaman dulu juara
1: Janur
2: ya. 2014. Wah, mulai ya. Persib mulai cair ya, benar.
3: Mulai, mulai. Kan udah mulai cair. Panas
1: mulai nyari ritme, ya? Belum ketemu ritme, mulai nyari ritme biasanya.
3: Iya, betul.
1: Betul. Ini Andre Hyung.
2: Andre Hyung betul.
1: Andre Hyung.
3: Andre Hyung.
1: Ya kan ada hana di dia Andre Hyung.
2: Andre Hyung. Orang
3: Prancis
2: satu
3: kena. Ke sebelah kanan.
0: Dia tak Bergijo.
2: Oh, Bergijo. Aduh, mana? Nih, ini yang mungkin jadi catatan ya, Bergijo sering kemarin agak bermain sendiri ya. Bukan pelanggaran lagi, baik.
0: Oh, terus lanjut.
1: Benar. Genah ini harusnya Maros.
2: Oke.
1: Aduh, karosong di payung teh saya Hamang. Kosong mang.
2: Susah, susah lihat. Lapangnya susah. Jadi
1: iya.
2: Menguasai bolanya agak susah.
1: Oh, dipecah lah mang, dipecah gede lah.
2: Iya.
1: Gak apa-apa, aman. Kalah jadi cacing, menang jadi naga. Aslinya naga bonar. Ah.
2: Dari kiri kalian deh, Barbah. Coba lagi umpan naga pada Andre Yung.
1: Jatuh
3: kembali. Jadi eta.
2: Aduh,
3: Berginyo. Kalau sepak bola sekarang tuh kayak gini ya. Jadi setelah di depan itu tegurung gusur langsung hang gol. Tapi build up lagi ke belakang lagi.
1: Tapi faktanya, fun fact-nya, Persib di babak 2 berbeda dengan babak 1 jauh biasanya. Biasanya kalau barusan bilang enggak pernah nyerang kayak begitunya, tinggal babak doang kayak biasanya. Terus saya Mang Adam. Oke, Hansip RW genep ge lebetkeun.
2: Mang Adam saya.
1: Mang Adam terus saya Mang Adam Mang Sadil.
2: Mang Sadil
1: lebet.
2: Bekam.
1: Tensinya beda biasanya.
2: Benar.
1: Gitu, ditaruh tensi perubahan tensi itu di babak 2 biasanya. Teh, Mang.
2: Bukan. Luar. Aduh, menit ke berapa nih? 19 ya?
0: 15.
2: Persib masih 0-0 dan ini 3 kali lagi ya Persib ya.
1: Menit ke 19, mata Anda tuh kemana? Ya,
2: ini agak liar nih.
1: Kartu miring,
2: bahaya kali ini. Siapa yang kartu kuning? Ada? Tidak ada?
1: Tidak. Ini kira-kira wasit ya, gitu ya, genah ya.
2: Bener
1: ya, kalau
2: mau lewitnya.
1: Iya, asli nanti terhambur. Kan saya pakai yang wasit hari ke Hakim Garis biasa nama kan?
2: Ya, dia Hakim Garisnya lokal, bahaya kali ini. Dari Persija Jakarta, sebelah kiri.
0: Dalam bahaya sekali. Balik Bandung.
2: Bandungnya balik Samarinda jadi
1: nah. Balik Jakarta pun balik Jakarta. Dan aja nama Jakarta. Jadi Mas MC punten dicariin LO Mas punten. Kita dari belakang LO nyusulin punten ini mah.
2: Nyaman kayaknya. MC-nya nyaman terus.
1: Ini LO marah-marah maaf. Ini punten MC ini tuh. Saya kata tolong jawab
2: kalau saya. Ini lagi ada acara juga ya, angklung ya.
1: Ada angklung,
2: literang. Kita langsung saja wawancara.
1: Enggak usah, Biar saya main. Yang kita lihat sih LO-nya pengen nonton juga nih kayaknya. Oke. Persib di lini belakang mencoba untuk sabar dan menurunkan ritme permainan karena Persija lagi di atas permukaan air ini semangatnya. Iya
2: benar, kalau di dalam permukaan air kelelah.
1: Iya benar. Mas, muter acara dulu, acara saya muter.
2: Semua tertuju kepada Persija.
1: Bahkan yang pemain angklung juga pada nonton sebagian. Lagi nyari laptop ya.
2: Di sini juga.
1: Ya, Aduh, ini mah kacau. Ini punten Persib kalau sampai enggak masukin gol, ini backsound yang udah saya siapin cuma-cuma nih. Enggak keluar nih backsoundnya ya.
2: Harus dong.
1: Harus ini mah masuk.
2: 17 kali ini menit 17.
1: Ya.
2: Persib masih 0-0, belum ada ancaman yang berarti bagi kedua kesebelasan. Persib tadi ataupun Persija. Doni Tri menjegal Bergijo dari sebelah kanan. Umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Federico Barba dan Patricio Matricardi. 3 pertandingan lagi, Fit.
1: Iya.
2: Gimana, Fit?
0: Bisa lah optimis juara. Karena ini laga penentu ya lawan Persija.
2: Konvoi lagi.
1: Mas agak panjang sedikit Mas ngobrolnya, kita agak bingung
0: nyambut nih sama. Sambil
2: kita jujur menyesal.
0: jangan menyesal atuh. Assalamualaikum.
1: Maaf ini pertama dan terakhir untuk kasih gitu tiba-tiba ya.
2: Kayak semangat ayo.
1: Iya.
2: Ya jujur bisa.
1: Timis. Secara poin klasemen Liga Indonesia saat ini Persib ada di 73 poin dan yes. Borneo ada di 72 poin. Hanya berbeda satu saja ketika Persib seri hari ini akan menjadi 74. Ya,
2: sama
1: Borneo.
2: Persis sama Borneo.
1: 73-72.
2: Enggak, sama.
1: Sama.
2: Sama.
1: Ini siapa yang nulis ini?
3: Sama poinnya,
2: Pak. Sama 73 semua.
1: Segitu?
2: Iya, cuma Borneo baru bermain besok.
1: Kok di sini
2: sama-sama.
3: Sama poinnya.
2: Jadi hitung-hitungannya jika Persib tetap sama hingga akhir musim, tetap Persib yang juara karena
3: itu head-nya. Itu head.
1: Iya.
2: Makanya tidak boleh
1: terus. Dulu mah enggak gitu ya.
2: Kapan?
1: Dulu mah ya kasut kalau poinnya sama, dulu mah
3: selisih gol.
1: Sweet biasa
2: namanya. Jadi tiap musim beda-beda.
0: Banyak artian sih ya.
3: Banyak sweet.
2: Disutan gitu.
0: Tony Trikumal.
2: Masih ada Teja tapi tadi berduel beradu dengan Kakang tadi.
1: Ya.
2: Namun masih bisa tadi untuk bangkit kembali.
1: Teja melakukan akrobat penerbangan ya.
3: Yo, Teja sekarang
2: clean sheet.
3: Ya, ngeri
2: sekarang rekor sekarang Teja.
3: Wah, banyak. Bahaya. Oke, enggak apa-apa, semangat semangat semangat.
1: Bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa.
3: Bayangkan, bayangkan hanya 2-0 di
1: zona 2. Tenang. Emang siapa yang ngegocek tuh? Siapa tuh?
2: Aladin.
1: Aladin. Aduh, Aladin.
2: Kita lihat tapi ada posisi offset kayaknya ya. Kalau
3: coba kita lihat dulu ya, ada par atau tidak?
1: Mudah-mudahan.
0: Harusnya dicek par dulu sih.
2: Enggak apa-apa, santai.
3: Kira-kira kula ulah par periwit we hoream.
2: Aya, ya tegang.
1: Nah, kalau par beda, itu kebijakan tim operator biasanya. Ruang kontrol biasanya.
2: Biarin nawaran mie kira.
3: Aduh. Gas, gas.
2: Kita lihat ya posisinya ya. Dari belakang memang Tejanya agak sedikit terguling tadi, tapi masih terus play on.
0: Oh, tidak. Ada barbarnya di belakang.
2: Ada barbar di belakang. Oh, digocek
1: itu. Eta apa gocek eta? Ya, gocek eta genahun. Aslina Aladin mantep. Duh, eta.
2: Ya.
3: Aduh, ini serangan terus dari sebelah kanannya Persib ya.
2: Kakang. Digocek dua pemain.
1: Kakang banyak ini ganti babak 2 mah. Iya, begitu bener. Masuk babak 2 udah enggak ada Kakang. Enggak usah nunggu main dulu Kakang. Babak 2 langsung diganti ini.
3: Pai prediksina benar yang prediksina di kanan.
1: Pagus soal itu Bang Bojan.
2: Tertinggal Persib Bandung saat ini oleh Persija Jakarta lewat gol dari Aladin dan masih banyak waktu sekali lagi. Tadi memang Teja agak sedikit sakit mungkin ya punggungnya agak bertuburkan dengan Kakang tapi tidak apa-apa karena play on sehingga wasit mensahkan gol tersebut.
3: Kang Senpi, ada dari Ordal nggak itu ada informasi kenapa apa itu tuh? Si Eliano nggak dipasang, kemudian Beckham nggak dipasang dari pertama tuh, kira-kira tuh?
2: Eliano masih belum 100% ya fitnya. Kalau Beckham nampaknya masih dari posisi ataupun apa? Oh ini berduelnya sama teman sendiri sih, jadi bukan pelanggaran.
1: Ini tulang rusuk. Kalau Teja tulang rusuk.
2: Kalau Beckham nampaknya memang soal strategi aja.
0: Kalau Ramon kemana Ramon?
2: Ramon memang disimpan ya nampaknya. Oh baik sekali kali ini ada Valis, ya, ada Valis,
1: jadi dong,
2: jadi Valis kemana?
1: Oke,
0: jadi. Masih
1: ampun. Yang biasanya yang kayak gini tendensi per individu tuh pengen banget ngegolin.
2: Gak apa-apa.
1: Justru dari Bayangkara juga kita berkaca dari situ dulu mereka. Betul. Dari banyak keinginan ngegolkan akhirnya yaudahlah bebarengan lah muasa saranganan gitu.
2: Ini ada tempat skor katanya dari masih hidup akunnya katanya ya.
1: Mantep banget dah.
2: Persib 2, Persija 1. 2-1.
3: Mau mungkin 2-0 kan hijinakan guys.
2: Iya tinggal 2-0 kayaknya. Aduh. Ini bahaya juga nih Kakang nih terus di
1: gebus
2: terus.
0: Dari sisi kanan.
2: Namun pasti ada perubahan lah.
3: Pasti ada perubahan ya. Mungkin Kakang juga apa evaluasi ya si Kakang juga yang barusan juga Putrawati kan
2: pasti backnya. Nanti akan digantikan oleh adik mungkin ya Kakang terus.
1: Ya besarnya Rayi.
3: Kalau kakak adik Pak.
1: Nah ya. Rayi.
2: Aduh 1-0 2 menit 2-1 nih.
3: Oh Rayi Raka Pak.
2: Rayi Raka.
1: Aduh. Kakang teteh biasanya.
2: Tidak hujan ya, tadi meskipun di Cimulet sudah hujan tadi.
1: Iya benar. Ini kita berharap hujan di Stadion Segiri ya.
2: Biasanya Persib mah hujan.
0: Hujan menang.
1: Nah ini Fitran juga Bang Denso belum tahu nih kenapa Persib kalau hujan bisa lebih unggul. Nah.
0: Kenapa tuh?
1: Karena wilayah Bandung dan Jawa Barat itu identik dengan istilah Cimau. Cicadah, Cicahem, Cimulut. Karena Ci itu cai. Kalau hujan tuh ada ayat tanaga ke Persib. Sedangkan Jakarta mah identik aja. Panas jeung macet. Ya. Nah, lamun aya macet di wasit, juara biasa nama gitu. Langsung
0: ya. Ini di Segiri panas di cuacanya tuh.
1: Mohon anu mawi ieu upami hujan mereda geunaheun
3: itu. Emang Bandung pada sesi latihan itu hujan
2: Segiri. Emang Bandung teu macet
1: ya? Kopongkul. Kopongkul biasa nama.
3: Sama Cibiru, Pak.
1: Mun sore.
2: Memang beda kamarnya orang kopongnya.
1: Asli lah orang aura kopong mah kamarnya gegantawangan.
2: Ayo, Persib Bandung kali ini dari sebelah kiri. Agak sedikit mengerang terus
0: ini kesakitan. Ini kebanyakan tidur ah pemain Persija.
3: Wah ini kayaknya udah mulai panas nih. Persija udah mulai panas. Biasanya udah
2: dorong-dorong.
1: Bojan Rodak memberikan nada tinggi ke Andre Yung.
2: Ya agak sedikit apa ya siapa nih?
0: Padahal gak ada apa-apa.
1: Andre Yung memberikan Andre Yung setelah menjatuhkan memberikan provokasi ya.
3: Pertandingan Persija. Sekecil apapun pasti dibikin gede gitu kan.
1: Nih Andre Yung memang memberikan sedikit provokasi makanya Bojan Rodak memberikan nada tinggi ke Andre Yung.
2: Iya.
3: Ini kayak adik kakak ya itu.
2: Bukan.
1: Oh, beda Pak.
2: Satu
1: beda,
2: topik,
1: Pak. Satu
0: peran. Beda.
1: Satu rancang bolang, satu rancang dong, Pak. Beda.
2: Iya. Lah, apa nih terjadi? Lautnya oh ternyata kepada Persib ya. Tadi diambil oleh Persija justru. Dorong terus ya para pemain Persib. Bukan sebuah pelanggaran. Bener ini wasit asing mah bener.
1: Aslinya.
2: Nah. Aduh, Perwitna kudu di mana ya sana. Bahaya kali ini Persija Jakarta lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh lagi satu pemain dari Persija. Menit bentar lagi ya kita pukul 16 akan bergabung bersama Jabar sore.
1: Waktu
2: Allah,
1: apa?
2: Allah, Allah, Allah.
1: Ken.
2: Teja. Siapa tuh? Patricio Matricardi. Berbahaya. Menit 24.
1: Ya.
2: Masih 0-0. Ayo dong Persib bisa dong. Kemarin juga saat ketertinggalan 2-0 Rana belum datang.
1: Gitu.
2: Sayarannya cuman ya gitu.
0: Masih banyak
1: di bolnya belum ada saya. Skornya udah 2-0 kalah sama Bayangkara.
0: Setelah ada
1: 4-2. Itu dia.
2: Sedangkannya Rana akan dianggap anak oleh Pak Haji Umu.
1: Betul. Tapi cuma 2 hari 4 jam.
2: Ya.
3: Kenging naon?
0: Serius
1: sih. Kenging naon ngusap gratis
2: di tempat Haji Umu. Rana akan memelihara kolam Pak Haji di sana. Gede banget kolam.
1: Mau enggak bedahkan?
2: Saya mau disuruh kalau lama mau saya. Gede banget itu.
1: Dagang mie instan saya langsung.
2: Oh, pasti di sana enggak gogoh.
1: Iya, pasti itu mah.
2: Aduh, bari nyawer.
0: Nah, ini gimana? Persib belum ada serangan.
2: Kita jangan terlalu fokus ini ya. Bentar ya,
1: gibol. Nah, ya. Namanya ya. Gibol itu menggibahkan.
2: Bebas, ada ngomong lagi.
1: Bebas, enggak. Ini kadang-kadang suka ada komen ya. Nanti biasanya di babak 2 biasanya. Ini ditempel terus para pemain Persib sama Persija ya.
2: Satu gol aja lah dulu. Satu gol.
3: Jangan dulu, harus dibalas langsung dong.
2: Iya maksudnya.
1: Sekarang bila satu. Sekarang bila
0: nah, sama.
1: Bila nau nih ya.
3: Sekarang
1: bila nau nih.
2: Mau siaran Pak Abotnya.
0: Oh Pak.
2: Apa Pak Abot bisik-bisik.
3: Tapi mulailah.
2: Menit 26
1: ya.
2: Persib masih tertinggal 1-0. Bola kali ini berada di kaki Teja Pakualam. Coba lagi ke depan, terlihat banget ya rumputnya kering banget ya.
1: Kering, tersehat gitu juga nanti.
0: Kayak dompet aku.
2: Wah, ini Berginyo dari sebelah kanan. Coba lagi Berginyo.
1: Angkat Berginyo.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Tuh, ternyata naon, boyer heula. Bukan heula nyantai, weh, gitu ya. Ini bukan kiper yang biasanya Persija ya.
2: Andre Tani, bukan
1: Andre Tani.
2: Ini ada namanya Carlos Eduardo.
3: Andre Tolani.
1: Bukan. Setinggi dong gitu mah.
0: Jangan terlalu tegang-tegang.
2: Amodor nih.
0: Kita kasih jokes-jokes.
1: Dipanggilnya Carlos Mota. Kipernya dipanggilnya Carlos Mota.
3: Carlos Mota.
1: Iya, tapi
2: jaga gawang. Carlos Eduardo.
1: Abi ngarang-ngarang Mota jadi Mota gitu.
3: Kalau Mota yang kemarin.
0: Tapi sama ibunya mah Soares.
3: Tahun kemarin tuh.
2: Bener sih, bener.
1: Sama ibunya mah Soares. Enggak, saya bingung Soaresnya buat apa. Maksudnya Sare benernya.
2: Bukan
1: S. Mas-mas yang ini babak 2 boleh agak pergantian pemain enggak ada yang ini nih. Enggak bisa ya.
0: Sehari dah cuma sehari.
2: Saya menyesal mengundangnya nih.
3: Tapi mahal loh. Mahal.
0: Iya, mahal.
2: Harus the clean.
3: Itu saya yang bayar ini.
1: Setengah dari harga kur Jawa beliau
2: teh. Betul. Mahal loh tiap bulan kita bayar.
0: Bayarannya setengah.
1: Hanya kalbu bar.
2: Mau Jabar sore, Mawot?

0: ternyata di siapa itu Bung Hendi.
1: Ada apa?
0: Ada Male.
2: Gurih. Alhamdulillah.
0: Ini Persib.
3: Saya nangis loh.
0: Dari adegan kicau mania nangis tuh apa? Dari adegan kicau mania nangis.
2: Lihat,
0: punten ini Persib.
2: Alhamdulillah. Oke,
0: tadi saya baru lewat Stadion Siliwangi, nobar juga di Stadion Siliwangi.
1: Ramai banget.
0: Itu dia.
1: Lihat banget ya, ini ada kesalahan dari pemain Persib.
3: Ini dia.
0: Punten. Ini Adam Alis boy, ini Adam Halis.
2: Ini yang notabene anak makanya. Jakarta dia itu,
0: Pak. Luar biasa.
1: Oh, makanya dia kenapa Boyan Hodak menurunkan dia? Ini
0: itu,
1: salah satunya.
0: Itu. Baik. Dengan satu gol yang dicetak oleh Persib menyamakan kedudukan, kita juga harus beralih dulu ke
1: Jabar Sore.
0: Betul. Dengan kita hadirkan dulu apa namanya? Tadi saya lupa. Kabar sepekan ya, edisi Minggu 10 Mei 2026. Dengar tetap bersama kami di Pro 1 RD Bandung di Gibal
4: Bola.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita edisi Minggu 10 Mei 2026 berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan. Hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar selengkapnya. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor mendapat tanggapan dari masyarakat. Ade Sri Wahyuni menurunkan catatannya.
2: Rencana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor menuai perhatian dari masyarakat. Warga menilai sosialisasi dari pemerintah masih minim sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan terkait proyek tersebut. Salah satu warga Kayu Manis, Aditya Prayoga, mengatakan masyarakat mengetahui rencana pembangunan PSEL justru dari pemberitaan media. Hingga kini, warga mengaku belum menerima penjelasan langsung dari pemerintah mengenai proyek tersebut.
3: Yang mengenai pembangunan PSEL di Kayu Manis, warga jelas kaget karena memang tidak ada pemberitahuan langsung. Warga mengira akan dibangun di sini karena memang rencana awalnya seperti itu yang warga tahu. Warga tahu akan dibangun PSEL pun dari berita buku yang muncul di media. Sampai detik ini pemerintah belum melakukan sosialisasi. Pesan untuk pemerintah saya harapnya langsung turun ke lapisan yang paling bawah yang menjadi keluh kesah masyarakat ini, serta kita mencari solusi terbaik bersama-sama.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menegaskan proyek PSEL di Kayu Manis saat ini masih dalam tahap awal. Ia juga mengatakan keterlibatan warga penting agar tidak muncul kesalahpahaman terkait sistem pengelolaan sampah yang digunakan.
4: Sebetulnya itu semuanya belum berjalan. Galuga itu baru ada pemenangnya. Proses pembangunannya itu belum juga. Nah, Kayu Manis kita baru MOU. Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSEL ini baru menggunakan IT dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat

0: menolak karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
1: Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat terkait rencana pembangunan PSEL di Kayu Manis. Sosialisasi yang terbuka dan melibatkan warga dinilai menjadi langkah penting agar proyek pengelolaan sampah modern tersebut dapat dipahami bersama.
2: Program Makan Bergizi Gratis mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dan perkuat ekonomi masyarakat. Laporan reporter Rena Safira.
3: Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga bisa melakukan pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan setempat. Kepala SPPG Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, Bambang Harimurti mengatakan program ini mampu membuka pasar bagi hasil pertanian dan usaha masyarakat. Menurutnya, petani dan pelaku usaha mulai terbantu dengan adanya penyerapan hasil panen untuk kebutuhan MBG.
3: Alhamdulillah, dengan adanya program MBG ini, apalagi di kabupaten kecil seperti Kabupaten Kuningan, responnya luar biasa. Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga bisa melakukan pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Sementara itu, penjual tahu di wilayah Lengkong, Warku, mengatakan program MBG memberikan pengaruh terhadap penjualan meskipun belum signifikan. Ia menyebut adanya peningkatan permintaan meski belum berdampak besar terhadap pendapatan.
5: Ada sedikit sih, ya pokoknya ada pengaruh sedikit. Harapannya ya semoga berjalan lancar aja.
4: Warku mengatakan harga jual produknya masih relatif sama meskipun ada pembelian dalam jumlah besar untuk program MBG. Ia berharap program ini dapat terus berjalan lancar dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, keberlanjutan program dinilai penting untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal. Rena Safira melaporkan.
2: Di tengah cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Bogor, bencana longsor kembali menelan korban jiwa di Kabupaten Bogor. Seorang warga kampung Ciberem RT 1 RW 9 Desa Petir Kecamatan Dramaga meninggal dunia usai tertimbun longsor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
6: Di tengah cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Bogor, bencana longsor kembali menelan korban jiwa di Kabupaten Bogor. Seorang warga kampung Ciberem RT 1 RW 9 Desa Petir Kecamatan Dramaga meninggal dunia usai tertimbun longsor pada Selasa 5 Mei 2026 sore. Dari keterangan Polsek Dramaga Polres Bogor, peristiwa dilaporkan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat 4 orang sedang bekerja membersihkan rumpun bambu dan selokan air bekas longsoran ringan yang terjadi Senin kemarin pasca hujan di wilayah tersebut. Saat itu ada 3 pekerja menyelamatkan diri dari timbunan tanah. Namun, satu orang warga B, usia 60 tahun, warga kampung Ciberem, RT 4 RW 8, tidak sempat menghindar dan tertimbun material longsor.
7: Untuk tidak diviralkan, ya, karena itu ada aturannya dan ada undang-undangnya. Ya, saya hanya mengingatkan, hari ini korban yang meninggal dunia adalah satu orang yang tadi barusan kita ketemukan. Kemudian rumah, ada 3 rumah yang longsor tapi tidak ada korban jiwa. Kemudian yang kena banjir itu ada sekitar 6 rumah di daerah Sukadamai. Jadi kronologisnya itu, mohon izin, tadi beliau sedang melakukan pemotongan bambu, ya, pembersihan bambu di sungai, tiba-tiba tebing yang di sana itu longsor.
6: Korban diketahui berprofesi sebagai buruh harian lepas. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pencarian hampir 4 jam lamanya. Hingga akhirnya pukul 17.30, korban baru berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Di tengah proses evakuasi itu pun, Kapolsek Dramaga memperingatkan warga untuk tidak memviralkan kondisi korban. Jenazah korban dibawa ke keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah. Warga dihimbau lebih waspada terutama saat beraktivitas di area tebing pasca hujan karena berpotensi longsor susulan.
2: Sinergi hukum, aparat, dan masyarakat harus berkesinambungan serta saling mendukung dengan komitmen tinggi dalam menegakkan aturan judi online. Laporan Vivi Islamiyati.
8: Maka yang namanya kejahatan tadi, baik judi online maupun apapun ya, akan selalu muncul.
9: Fenomena judi online di Indonesia hingga saat ini masih terus ditemukan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai situs terkait aktivitas ilegal tersebut. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Ismayana menyampaikan bahwa keberadaan judi online tidak lepas dari tiga faktor utama, yakni aspek aturan hukum, peran aparat penegak hukum, serta respon dan sikap masyarakat.
8: Jadi tidak semudah yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, karena perlu ada aparat hukum dan juga perlu sikap ataupun daripada respon masyarakat itu sendiri. Sepanjang tiga-tiganya itu tidak saling berkesinambungan dan tidak saling mendukung, tidak komitmen dan konsisten dalam menegakkan aturan hukum itu sendiri, maka yang namanya kejahatan tadi, baik judi online maupun apapun ya, akan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, baik karena berbagai macam faktor ya, misalkan faktor pribadi, kelompok maupun masyarakat sendiri, misalkan ada komunitas tertentu dan memang ini yang bisa juga memunculkan hal-hal tadi, judi online itu sendiri.
9: Lebih lanjut, Dr. Ismayana menambahkan, faktor individu juga menjadi pemicu seseorang terlibat dalam judi online. Beberapa orang melakukannya karena desakan ekonomi, sementara lainnya hanya sekedar mencoba peruntungan. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dengan berbagai faktor tersebut, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan. Fitri Islamiyati melaporkan.
2: Sebanyak 38 kejadian bencana di bulan April 2026 di Cianjur sudah dilakukan asesmen. Ian Sofian melaporkan selengkapnya.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur sudah mencatat kejadian bencana yang terjadi pada bulan April 2026 di Cianjur. Dari hasil asesmen yang dilakukan oleh tim Dalop BPBD Cianjur, menurut Sekban Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur Asep Sudrajat, beberapa kejadian bencana diantaranya banjir.
11: Banjir bandang 4 kejadian, banjir dan tanah longsor 4 kejadian, untuk banjir drainase 1 kejadian, banjir genangan 6 kejadian, terus longsor ada 23 kejadian.
10: Ia menambahkan hingga sampai saat ini petugas Dalop BPBD Cianjur terus melakukan pemantauan yang dibantu oleh relawan tangguh bencana Retana di masing-masing desa.
11: Dengan Retana kita yang ada di desa-desa, apabila kejadian bencana cepat melaporkan ke BPBD dan didata semua jenis-jenis apabila membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok gitu kan.
10: Sedangkan untuk persediaan logistik apabila sudah habis, berkoordinasi dengan BPBD provinsi termasuk ke Dinas Sosial. Selain itu, ketersediaan logistik saat ini di BPBD Cianjur sangat kekurangan logistik, nyaris tidak ada stok logistik di BPBD Kabupaten Cianjur.
2: Saudara, sekian warta berita yang disusun oleh tim bidang pemberitaan RRI Bandung, RRI Cirebon, dan RRI Bogor. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita di rri.co.id.
12: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Balik lagi barengan Rana, Bung Senpi, Bung Fitra, dan juga Bung Denny Sujana di Gimol, Gima Bola. Sebelum kita lanjut, kita merayakan dulu gol kemenangan kedua dari Persib Bandung.

0: yang pertama dilakukan oleh Adam Alis lagi, Bung Senpi.
1: Yes, lagi-lagi
2: dua gol ya, Adam Alis ya.
1: Tapi memang betul, dua golnya adalah kesalahan juga lini belakang Persija.
0: Betul. Dua gol yang
1: membuat bukti nyata bahwa Bojan Hodak pintar banget menempatkan
0: itu,
1: pemain.
0: Itu dia. Memang Adam Alis dengan Sadil ini mirip-mirip secara kecepatan lari ya.
1: Ya,
0: ini tukang lompatan dua nana gitu.
2: Beda posisi, Pak.
0: Betul. Tapi memang secara lari dibanding yang lain unggul, Pak. Gitu. Kalau adu body mau Mamang Ramon itu bagaimana itu, Pak. Kalau adu kecepatan biasanya di dua orang itu, Sadil dan juga Adam Alis.
1: Mas Adam Alis. Oh, jangan lupa ini tambahan menit juga 2 menit ya di waktu normal dan ya, tebakan Rana bener lagi. Nanti kita coba Rana mungkin
2: di babak kedua ya, kita lihat ya. Ya.
0: Aduh. Setelah ini nanti ada kabar olahraga dulu berhubung Senpi.
1: Enggak ada kan. Langsung terus.
0: Ayah itulah,
1: langsung terus.
0: Mas ngomong enggak, Mas?
1: Mainnya nyala, Mas. Dia nangis loh tadi.
2: Nangis lagi.
3: Oh, ini tangan geter.
0: Ini kita harus simak dulu.
1: Bahaya nih. Alano kali ini
2: terlalu bebas. 7 udah 2 menit nih.
1: Ya.
2: Pas begitu tendang langsung klik
1: gimana. Dengan tangan kaki kiri Alano kali ini menampung kotak penalti.
0: Teja bro.
1: Sudah dong.
2: Seperti ini bola Teja itu.
1: Alhamdulillah.
3: Nah, baru saya mau ngomong.
0: Apa tuh?
3: Ya udah.
2: Mangga.
0: Sebelah Anda sebagai manajer malu ya. Maaf ini mah. Gitu ya, premier di Pro 1 di Bandung juga di TikTok RRI Pro 1 BDG selesai sudah babak pertama pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Yes. Ya, dengan hasil sementara 2-1, kemenangan diraih oleh Persib Bandung dihasilkan dari kaki Adam Alis.
1: Serangan gol dari Persija diciptakan oleh Aladin.
0: Mantap.
1: Di menit ke-20. Nanti banyak perubahan mungkin ya di babak kedua ya.
0: Pasti.
2: Bung Nani lihatnya pada babak kedua pasti Aladin pakai sajadah.
0: Bukan. Sama Jasmine.
1: Tapi kita lawan Jini Oji nih.
0: Enggak, beda, Pak.
1: Bedanya.
0: Mas Bobo itu mahanya dari luar negeri.
3: Saya kurang tahu.
1: Umur Anda beda.
3: Yang pasti Beckham pasti main.
0: Iya. Mudah-mudahan ya.
2: Mudah-mudahan.
0: Beckham dan Jawa lah gitu.
1: Kur Jawa.
0: Gitu. Oke.
1: Dari mana ini belum berapa nih? Siapa yang mau masuk nih nanti?
0: Kira-kira mau nih siapa yang mau masuk
2: Bapak? Ya, untuk babak kedua seperti biasa ya, biasanya kalau misalnya si Kakang juga sama.
1: Si Kakang bro pisannya
2: juga sama akrab.
1: Kakang tuh
2: padahal masuk Eliano biasanya untuk mengisi sebelah kiri.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang Siputros biasanya sebelah kanan.
0: Siputros.
2: So akrabnya.
0: Oke.
1: Kalau saya tenang si Maklok dah makan padel.
0: Beda kelas. Punten ya, kelasnya beda. Abi saksi mata langsung ya, Bang.
2: Abdi oke saksi mata.
0: Oke, baik. Berikan kita akan kembali nanti di babak kedua pertandingan Persib melawan Persija. Apakah ada kabar baik di pertandingan selanjutnya? Mudah-mudahan ada kabar gembira dengan tambahan gol. Mungkin sampai 4, 5, 6 kita juga enggak tahu ya. Kita akan tebak nanti di babak kedua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Stadion Segiri Samarinda kita kembali menghadirkan Giba
1: Giba Bola.
0: Diawali dengan kartu merah dari tim Persija ya. Dari tim manajemen, bukan manajemen,
1: asisten pelatih.
0: Gimana Bung Senpi?
1: Meskipun merah tidak berpengaruh ya pemain
0: tetap. Iya, tapi kan tendensi permainan akan melihat ke situ untuk Persija terkhusus.
1: Kretek merahnya ini kau
0: bahaya.
1: Masih ada tadi para pemain Persib Bandung.
2: Patrick Hardy yang menahan bola.
3: Kang Fitran ini kayak pendiam, kayak tegang kayaknya.
2: Tegang sekali, Pak.
0: Jadi dia mah kalau di gibol tergantung permainannya berarti ya. Bukan tergantung ini bahan obrolannya kayaknya nih. Ya, sekali lagi peringatan untuk Anda yang mau tebak skor silakan taruh di WhatsApp kami 0811-220-9760 atau di TikTok kami di RRI Pro 1 BDG Aya Naon Eta Teh Mayang.
1: Kikitan heula. Agak tegang juga
0: nih. Kumaha ieu kela teh acara itu.
2: Kuota habis?
1: Bukan.
0: Coba itunya digeser yang tadi. Nah, itu digeser.
3: Agak tegang ya. Ini Persija mulai all out ini Persija.
1: Pastilah, karena tertinggal.
3: Tapi bukan sulap lawan sihir ya, tetap 2-1.
0: Betul.
1: Belum ada pergantian baik dari Persija maupun juga Persija di babak kedua ini. Dan kita akan tanya sekarang Rana di awal babak kedua.
0: Betul.
1: Dan ini sudah menjadi ritual dari Gibol. Bagaimana Rana, apakah ada primbon, pergantian atau apa? Kita nantikan.
0: Kita tanya dulu ke pemain baru, kira-kira yang masuk siapa? Ini secara teknik nih, yang masuk siapa dulu?
2: Di menit 53 Beckham.
0: 53 Beckham.
2: Iya.
0: 70. Namanya dulu.
2: Beckham.
0: Kalau Mas Denso?
3: Ya, enggak 53 sih, biasanya di menit 65 atau 70-an kalau
0: okay, pemain. Oke, siap.
3: Beckham sih yang masuk.
1: Beckham terkena kartu kuning ya ternyata ya.
3: Ya nah, ini yang diganti kartu kuning biasanya nih.
1: Ya, kita lihat biasanya kalau sudah kartu kuning diganti nanti ya.
0: Betul. Diperkirakan babak kedua akan masuk 3
1: etamanya. Ya ini bahaya bisa kartu merah ini. Bisa kartu merah.
0: Oh, walaupun tidak sengaja.
1: Iya.
3: Tapi kita lihat aja nanti ya wasit seperti apa.
1: Ada cek VAR biasanya.
0: Cek si hambur kartu nanti si hemat kartu juga nih
1: ya melihat terinjak seperti itu, tapi kita tidak lihat ya apakah memang saat follow through-nya atau seperti apa, tapi wasit pastinya akan mempunyai penilaian sendiri
3: ya wasitnya. Akan
1: ada VAR nanti ya, kita nantikan. Sekali lagi pelanggaran tadi dari Gocha ya terhadap pemain Persija Hanan, dan apakah ada call dari wasit
0: Farum?
1: Betul, Farum.
2: Ada Bang John.
1: Kaget saya. Wah,
0: jadi ya.
1: Kira masih
0: sama di sini.
1: Kaget. Wow, gitu ya. Aduh. Lihat 5-1 atau jangan ada cek ya kalau trailer. Tadi memang agak sedikit terinjak.
0: Bukan injak
3: sih, masih kayaknya sih wasit masih apa mendengarkan dari ruang VAR nih kayaknya.
1: Ya, masih berdiskusi ya.
3: Berdiskusi nih.
1: Karena memang tadi sambil lari keduanya agak sedikit tegang juga kami di sini. Hei, ngomong
2: tapi kartu kuning cukup sih.
1: Oh iya, cukup. Insyaallah.
0: Bismillah. Aman berarti lanjut ya.
3: Berarti aman lanjut ya.
0: Lanjut.
3: Kenapa pada diam semuanya ini? Kenapa pada diam ini?
0: Maaf pendengar, karena ini harus di ini dulu ya, harus dicek dulu ini ketegangannya biar tidak memuncak.
1: Berarti ini. Nah, dengan begini biasanya Goce akan diganti.
0: Pasti. Yeah. Itu dia. Menyambung dengan kalimat saya yang tadi yang belum beres, kalau tadi menebak Beckham dua-duanya, yang masuk akan ada 3 orang.
2: Siapa tuh?
0: Salah duanya Sadil dan Beckham.
2: Sadil dan Beckham.
3: Salah nah, dua ya.
1: Tiga aja. Satunya Liano.
3: Kurjawa enggak berarti.
1: Enggak, belum.
0: Kurjawa tuh di menit-menit kapojok nakeun
3: biasana. Krusial ya.
0: Iya, di menit-menit kapojok nakeun biasana.
1: Karena kalau dengan posisi seperti ini nanti biasanya Putros yang akan menjadi DM biasanya.
0: Itu dia.
1: Eliano akan menjadi sayap dan juga sisanya nanti akan Sadil tadi termasuk atau Beckham akan menjadi sayap lain.
0: Nah, itu dilakukan di menit 60 sekian.
3: 53, Pak.
0: Enggak akan ada 70. Enggak akan ada 50 sekian, 70 sekian enggak ada. Adanya bisa 60 biasanya.
3: 60
0: sekian. Siap. Gitu ya.
2: Ditunggu ya.
0: Iya,
3: ditunggu tebakannya.
0: Ditunggu. Cuma ada kemungkinan di bawah 60 kalau tadi ada kartu kuning. Iya. Kalau enggak ada kartu kuning biasanya
1: di rata. Benar nih konsisten
0: dia. Ini lihat. Lihat nih. buat Cia ada kemungkinan di bawah 60 karena dia kartu kuning.
1: Ya.
0: Gitu. Karena kekhawatiran Bojan Hodak biasanya meningkat terhadap pemain yang kartu kuning.
1: Betul, bahaya sekali. Ada Aladin lagi. Astagfirullahaladzim.
3: Masih di daerah Kakang ya penyerangannya ya.
0: Betul, ada jeritan kecil di sebelah kiri saya tapi enggak apa-apa. Dan Sarwa, beliau kita lanjut ke stadion tapi ayah kasihan mah.
1: Semuanya juga
0: ayah,
1: Pak. Laga ini tegang, Kakang lagi ya.
2: Sekarang lagi.
1: Ini ya ini sudah puncaknya sih kata saya, memang terjadi pergantian nih. Bentar lagi nih.
2: Bisa diralat ah bukan Beckham ah.
0: Bukan siapa?
2: Eliano.
0: Eliano. Oh. Kan tadi kan
1: ngomong gimana?
0: Kan udah disebut tadi.
3: Udah disebut salah tiga tadi.
0: Aduh, ini kamu malu-maluin manajemen ini tadi manajer udah nyebutin. Aduh, mantan manajer jadi izin ya. Masih terang benderang ya langit di Sigiri sama Rinda ya.
1: Dicokel saja tadi oleh
0: Jorginho. Masih lanjut.
1: Rizky Ridho kali ini yang cukup jauh membantu serangan dari Persija. Van Basti kali ini.
0: Betul.
1: Dari tengah geser lagi ke sini. Kepada, aduh siapa namanya itu pemain baru saya lupa. Karena
0: diperhatikan atau tidak, formula yang dilakukan oleh Persija di awal babak kedua ini sama dengan awal babak pertama.
1: Iya.
0: Jauh lebih menekan.
2: Iya.
3: Bahaya. Ini berbahaya sekali nih.
0: Moal. Ada Bang Teja. Teja Paku. Sanes Teja Jarum Kecos. Teja Paku kade.
1: Seget ya.
0: Alam deh. Makuan alam deh. Gitu.
1: Coba
3: Teja Paku Jarum Kecos alah.
1: Jarak jauh tadi tapi masih melambung dari gawang Teja Paku Alam.
0: Betul.
1: Masih skor 1-2 untuk Persib Bandung unggul. Gol diciptakan oleh Adam Alis babak pertama. 5-4 kali ini.
0: Iya.
1: Belum ada pergantian ternyata.
0: Belum. Ya.
3: Belum masih percaya Bojan Hodak sama pemain-pemain yang babak pertama nih.
1: Meskipun ancer-ancer nih.
0: Yang enggak percaya itu bukan Bojan Hodak. Bobotoh biasanya. Bobotoh di nobar-nobar udah ngomong sia ganti udah pasti bilang gitu.
1: Wajar sih memang.
0: Iya. Emang harus. Oke, kita bacakan dulu prediksinya. Dari Theodorus Yudhistira katanya ini penyebabnya harus dicek dulu katanya, apakah memang dari Persibnya yang belum menyerang atau Persijanya yang memang pengen banget menyerang di pertandingan sekarang katanya tuh. Kata Aneke pasti seru, gimana gak seru, ada Fitrannya.
1: Iya, gilem aja dari tadi.
0: Kata Kang Deden Garut, Persib yakin menang 3-1 katanya tuh.
3: 3-1.
1: Raihan-hanan tadi. Coba lagi. Agak didorong tadi pemain Persib Bandung, tetapi tendangan sudut sebelah kanan dari
3: gawang Teja Paku Alam. Ini emang penyerangan dari sebelah kiri atau emang lapangnya dengdek, Pak?
0: Enggak.
1: Ini harus dipalincang dulu.
3: Soalnya terus sebelah kiri ini terus. Enggak.
0: Jangan karena jukutnya jukut Bu Imas, bukan ini. Memang ini mau ke kiri aja ke areanya Kakang.
1: Ini ya,
0: sekali lagi. Ini ditinju. Ini ditinju ini sama Mas Teja ditinju ya. Ini biasanya.
1: Allahu Akbar.
3: Tomai. Membuang bola.
1: Sabar, enggak apa-apa.
0: Kosong. Nah, ini kosong kan? Biasanya Mang Ramon mah rada kedul ke belakang, lemun gigian aya Ramon biasanya mah.
1: Tapi
0: enggak
1: ada.
0: Tapi enggak ada ya. Cuma walaupun ada di kaki Ramon, kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya karena Mang Ramon mah lumun lompatan boyawat.
1: Yes,
0: tapi Moonhead-an seukeut Moonhead.
2: Thank you.
0: Asli.
1: Alam Kang, oke Kang, good Kang.
0: Mantap. Walaupun ada yang kasihan ya, seledang-seleding gitu deh.
2: Jadi gimana prediksinya, A?
0: Prediksinya, untuk skor?
2: Iya.
0: Kalau pemain kan udah tadi masuk di 60 sekian.
2: Iya.
0: Kartu kuning nambah 1. Enggak tahu di Persib atau di Persija.
2: Nambah 1
0: kartu kuning. Entah di klub mana nih antara Persib-Persib. Pokoknya nambah 1 aja. Okay. Si kartu kuning teh ya.
1: Dia mah gak mau nambah skor tegang.
2: Bahaya.
0: Allah. Yang udah skor saya sama serahin ke Rangga biasanya. Kalau enggak si Randi biasanya mah.
1: Menang.
0: Tapi di kepala saya ada angka 3. Nah ini entah 3-1, 3-2 nya saya nggak tahu. Cuma di kepala saya ada angka 3.
1: Persib
0: 3 berarti. Persib 3, ada angka 3 di kepala saya biasanya. Karena waktu Bayangkara di kepala saya ada angka 4-2 jadinya.
3: Okay. Mudah-mudahan 3-1 buat Persib lah.
0: Karena ini hubungannya dengan reputasi saya di CV. Salah tebakan CV saya coret biasanya. Iya benar.
1: Pernah memang Rana 4 kali ya.
0: Lihat ini.
3: Kurjawa.
0: Iya.
2: Jadi salah.
0: Kan salah satunya.
2: Oh, salah
0: kan satunya. Kan ada dari Beckham Sadil, salah satunya nah.
3: Tapi menit 53 udah lewat, Pak.
0: Iya. Makanya udah lewat kan belum ada nih.
1: Tapi di bawah 60.
0: Di bawah 60. Gitu.
2: Semakin menarik ada Kurjawa.
3: Ini kalau Kurjawa biasanya menarik siapa nih kalau Kurjawa masuk nih?
1: Kakang. Jadi putus yang ke kanan. Makhluk masih ada cadangan. Ya, kapten ya. Mungkin agak ya kita tahulah ada kasus-kasus ya. Ada konflik-konflik.
3: Konflik-konflik. Lah,
0: cuma gua jadi cicing. Cicing lah di dia cicing gitu.
1: Oke, oke. Pergi. Kita lihat ya, William Baros benar turunnya sampai turun banget dia.
0: Betul.
1: Wah, kurang-kurangan eta.
0: Keun tenanaon, tenanaon,
1: tenanaon. Ayo kali ini. Jangan suruh balik badan. Oke, bola bukan. Ayo ambil. Aduh.
0: Oh, masih di
3: eta wasit
0: seperti lapangan ya. Ngegandulang ya wasit tuh.
1: Aduh, serangan kali ini dari Persija Jakarta.
0: Teja Paku Alam. Masih tertidur, masih menggoler pemain dari Persija.
1: Siapa tadi? Umpan namanya dari Excel. Baik sekali Excel. Tapi Excel itu balik itu badannya.
0: Untungnya kapocel Pak, kalau istilah Kalici mah kapocel. Kalau seandainya dagingnya bisa itu mah.
1: Bahaya itu.
0: Nah, ini kapocel. Tuh, kapocel.
1: Oh, terkena Kakang terlebih dahulu.
3: Kapocel jadi oles Pak.
0: Iya, ya. Makanya kapocel kata saya juga kapocel.
1: Ngomong katanya ngomong.
0: Nah, ini gitu ya. Ini.
2: Excel nyindir saya ya. Ini
3: pemain berbahaya juga yang Alano nih.
0: Iya makanya. Oh, dia pegang kaki tapi oh itu katincak. Ya, katincak sama itu.
1: Aduh,
0: apa?
1: Lucu lagi. Ganti lots.
2: Iya, tapi ya. Itu enggak sengaja.
0: Aduh. Iya, kalau di wasit enggak bisa gitu.
3: Oh, cek VAR, Pak. Coba kita cek lihat cek VAR dulu. Aduh.
0: Mohon pendengar, mohon izin kita akan dead air sebentar.
1: Sebelum diganti, itu Eliano udah siap. Yes, possible serious for play. Tapi ini antara pelanggaran Putros yang direview atau memang pelanggaran tadi siapa? Luciano. Oh, kita lihat. Tapi kalau melihat ya posisinya tidak. Ah, kartu kuning lagi.
0: Kuning lagi, merah berarti ya?
1: Kita lihat. Kuning atau tidak?
3: Ini pelanggarannya siapa nih?
1: Putros. Oh tidak.
2: Ayo. Alhamdulillah.
1: Tidak.
3: Kayaknya masih ada berdiskusi lagi nih kayaknya.
2: Kebanyakan
1: ini,
2: diskusi.
1: Nah ini di sini nih. Pak tarik kan. Tapi ini posisinya bola. Nah.
3: Oh. Bola. Dia ambil bola.
1: Enggak itu. Karena dia posisi natural. Lihat saat ini. Dia berbalik. Nah.
2: Jadi enggak ya?
1: Enggak. Insya Allah.
3: Bola pertama itu.
2: Tapi kejejak.
1: Tapi kejejak sih.
3: Kajajak tapi karena mau pepang mungkin.
0: Engal-engal digentos goce ya.
2: Bujan tenang bujan.
1: Checking lagi kah?
0: Checking lagi?
1: Checking.
3: Oh masih checking ya?
0: Oh enggak kayaknya.
2: Enggak ya.
0: Replay. Oh bujan.
2: Bujan. Yang dikun. Yang dikasih kartu.
1: Hah? Kartu merah sih gua.
2: Kenapa keluar?
1: Oh enggak.
0: Lalu
1: manggil pemain.
0: Semuanya disuruh pemanasan tuh lihat tuh. Castello
1: ini harus diganti nih.
2: Castello.
1: Ya, Castello tempat liburan.
0: Tapi mah Castello aja. Ya gua Castello aja.
3: Itu bopak, Pak Bopak
0: Castello. Iya, aku mah emang suka Castello. Tak aja.
2: Iya, Castello. Panggilan kesayangan dari ibu.
0: Enggak bukan parfum saya. Blue Roman Castello. Makanya saya suka Castello gitu.
1: Jadi endorse memang sering main di Castello.
0: Gitu.
1: Di Subang.
0: Mas Peter belum tahu.
2: Iya, belum.
0: Sponsor di Gibol. Pertama tidur Haji Mang Oyo.
1: Oh iya, Mang Oyo.
0: Iya, itu dia.
3: Lucu yang diganti. Tapi kan benar.
0: Di menit keberapa, Mang Fitran?
2: 61.
0: Oh, 60 sekian ya?
2: Iya.
0: Masih
2: tembakannya.
0: Iya, itu 61, ada 2 lagi.
2: Jadi skornya berapa?
1: Oke.
0: Okay. Ada angka 3, cuman saya enggak tahu 3 berapa.
1: Oke, okay, lagi. Berginyo.
0: Jadinya.
1: Allahu Akbar kemana?
2: Aduh. Maksudnya mungkin ke Baros ya.
0: Ya enggak apa-apa. Kayak tadi ini ngasih kisi-kisi dulu.
2: Nah,
0: ngasih kisi-kisi dulu biasanya gitu.
1: Biasanya. Agak sedikit kali ini para pemain Persija terhenti ya serangan-serangannya tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi sekali lagi Persib sudah mengamankan posisi dari Luciano Goce ya. Sudah mendapatkan kartu kuning. Ya, Kurjawa kali ini bukan lagi sebuah pelanggaran.
0: Ini sampai ke menit 60 berapa nih? 62 63
3: 62.
0: 1 on 1 Persija sering kali menang ya.
1: Yes, ya. Bahaya kali
0: bahaya
1: ini.
0: Alano.
1: Alano lagi. Tutup. Bola wasit untung itu. Diambil.
0: Wasit lagi, nyantai lagi. Gitu wasit.
2: Ih, apa itu?
0: Astaga. Astaga.
2: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: ngaja, oh,
3: tenang aja. Bapak nggak percaya sama backnya ya?
0: Sing percaya, sing percaya. Nggak, ini bapak terlalu pesimis pak.
3: Terlalu pesimis. Bapak kok tegang sekali pak.
0: Itu sebagian dari konsep, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Konsep itu. Kalau Gibol dengan siapa pun saya selalu optimis. Saya selalu optimis.
1: Nggak ada konsep itu. Itu apa? Bahaya Menteri Kardi.
3: Menteri Kardi. Tapi
0: saya tidak ada. Oke. Nah biasanya gigian Ramon. Biasanya sama iya.
1: Ramon saya tidak. Ramon. Itu ditahan bolanya lama sama ditahan. Ramon gitu.
0: Nunggu yang belakang maju dulu semua. Nah dia nanti pindah ke tengah nunggu sundulan.
1: Di cadangan ada Kastel ya.
0: Yoi.
1: Oh tiga pergantian ya. Langsung dilakukan
3: Jordi
1: oleh
3: Jordi Amat ya.
1: Persija.
3: Di mana Excel. Naturalisasi Indonesia.
1: Jordi Amat. Jordi Amat masuk.
3: Ini mantap. Oh, Gustavo striker.
0: Gustavo Franca?
1: Bukan. Gustavo Almeida.
3: Almeida.
0: Jaman mana tuh Gustavo Franca?
3: Kemarin, Pak. Masih ada. Sekarang di Malut ya. Kayaknya
0: di Malut. Eh, dia tahu atau mending gak boleh.
1: Oke, sensi. Kalian
3: Ah, ya memang
0: Bergini itu menunggu. Gak apa-apa, tapi tegang. Tapi Persija tegang, gak apa-apa. Bergini
3: menunggu karena pemainnya belum ada ke tengah kotak penalti.
0: Lihat nih, lihat. Percaya gak ini gol?
2: Gol.
0: Percaya tuh?
1: Bismillah. Enggak sih.
0: Enggak.
2: Bisa lah Jung.
3: Ya, enggak. Berharap aja
0: karena, lagi. Karena yang jangkung kurang. Oh, yang jangkung kurang.
1: Jadi kata kamu gol atau tidak?
0: Enggak,
1: saya enggak pede. Aku nanya orang, percaya tidak? Kenapa kamu melempar ke orang?
3: Ini yang sebelah ini biasanya si Jung.
1: Domain kali ini.
3: Barba biasanya ini.
0: Enggak. Ini enggak.
3: Okay. Belum. Kita lihat. Barba! Tuh kan, ya.
0: Tuh, belum
3: pas tapinya.
0: Belum, saya bilang belum. Soalnya saya masuk ada kretek. Asup ya, ini mah enggak ada kretek gitu.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak ada. Cuman ada angka 3 di kepala. Nah ini ada power ini. Ini power ini.
1: Chess.
0: Tuh, percaya tuh power.
3: Masih ada Teja dong.
0: Teja mah itu.
2: Keren Teja.
0: Ayo menyerang teng back kurang gigi 2 ranking langsung. Gerungan
1: yang malah lepas kopling. Barba. Pelanggaran terlebih dahulu. Menarik ya, tadi Almeida.
0: Ya. Oh iya benar.
3: Professional ball itu.
1: Bahaya juga. Ada kartu merah keretek ya tadi udah kartu merah.
3: Oh iya ya, tadi ada kartu merah ya.
0: Waduh. Saya suka enggak percaya amu saya.
1: Ini, aduh Barba bahaya juga nih tarik nih. Aduh.
2: Adang belum jatuh atuh padahal mah.
0: Dia banyak POV versi netral Pak, POV netral punten
3: jangan POV sebelah. Eliano mainnya di tengah ya?
1: Eliano kalau ya Kurzawa di kiri.
3: Kurniawan di kiri, Alino di tengah ya.
0: Kakak tetap. Sebentar ada yang WhatsApp. Ini lain kali tebak kartu kuning buat staf pelatih dong. Klub mana duluan yang stafnya dapat kartu?
1: Susah itu.
0: Di pertandingan Persib berikutnya saya tebak ya, tenang. Dinantang ini kalau soal nantang gini masih greget ya. Tenang.
1: Aduh, berarti selanjutnya lawan PSM.
0: PSM
1: Makassar.
0: PSM enggak akan ada kartu. Itu mah untuk tim apa asisten pelatih enggak akan ada itu mah PSM. Itu mah.
1: Kayak sepadan sini ya.
0: Enggak, itu mah santuy, itu mah santuy. Santuy seket ya.
1: Menit 65 dari tendangan bebas dari Van Basti, coba ke tengah tapi masih diusir para pemain Persib Bandung. Persib masih 1, Persib 1.
2: Persija 1.
3: Persija 1, Persib 2. Bapak mata sudah enggak konsentrasi ya.
0: Udah salah berapa menit ya, jam menit berapa tadi?
1: Soalnya pengumuman hadiah sekarang nih.
0: Nah, enggak ya. Ada terlalu ke mana-mana ini.
1: Oke, ada Walis. Salah lagi.
2: Ada bisa tuh kejung tuh.
1: Aduh, udah.
0: Kurang ke sebelah kiri ya.
3: Visinya udah benar, Pak. Ke sebelah.
2: Niatnya udah benar.
1: Capek mungkin ya ada men. Udah 2 gol soalnya.
3: Aduh, 2 gol capek bener sih.
1: Tapi kalau hat trick mah wah
0: udah itu sih. Enak, Pak Umu langsung ngajak usep.
2: Nyenyak.
1: Udah. Langsung TikTok itu pasti.
3: Jadi langsung perpanjang kontrak, Pak.
1: Cedera satu pemain dari Persija siapakah gerakan? Masih ngegoler saja tadi. Pergantian langsung Witan Sulaiman menggantikan Hanan namanya ya.
0: Betul. Geser aja dia mah, enggak usah ditanduk, geser aja. Ini memang nantinya akan jadi apa namanya? Jadi bahan apa? Untuk konten para konten kreator.
1: Yes.
0: Yang kayak gini-gini teh karena jangankan konten kreator dari Bandung, konten kreator Jakarta aja mengakui terima kasih untuk Persib yang jadi lumbung beras saya.
1: Oh.
0: Karena iya. Sponsor biasanya itu ke mereka endorsement ke mereka itu jauh lebih kenceng kalau ngebahas Persib. Enggak ya, enggak. Ini Persib dengan siapapun. Kalau Persija dengan siapa biasa aja, Borneo dengan siapa biasa aja, tapi kalau Persib dengan klub manapun itu akan naik harga endorse.
2: Jadi Persib betul. Sumber beras.
0: Yes, itu fakta. Saya ngobrol langsung sama konten kreatornya. Jadi kumaha tuh Persib di tengah hirupan kali itu kadinya.
1: Benar.
0: Iya.
2: Setuju sih.
0: Bung saya juga aja dikasih kaos gitu.
1: Enggak kau saja dong.
0: Enggak sesemuanya itu.
1: Oke, okay, Pak Haji mah beda.
0: Pak Haji beda. Pak Haji assalamualaikum.
1: Lagi tegang, lagi ya, mendampingi tim ke sana.
0: Tapi kali ini enggak pakai topi koboi kayaknya.
1: Enggak dong, kita lihat ya, tapi jaketnya LV ya, mahal.
3: Oke, okay, ini bahaya, bahaya.
1: Oh, Almeida.
0: Oh, bahaya. Almeida, no masjid itu.
1: Itu Mustafa Almeida namanya.
0: Oh, sudah di masjid. Almeida. Eh, apa dong macam-macam
1: tuh akhir gituan mah. Itu bukan pelanggaran kah? Meskipun itu kepala, hei. Iya, ada. Kepala, hei.
0: Wasit nanya saya pisan asli terlalu lupa tahu wasit di mana.
1: Kita lihat tadi bukan pelanggaran tadi. Meskipun satu pemain Persib masih tergeletak.
3: Iya. Masih masih berjalan ya. Oke.
0: Dia mau bantu dilepas loh itu.
3: Itu saya mau ngomong tadi dia pemain ngantuk apa gitu ya.
1: Mesti tidur. Berginho tadi agak sedikit pusing karena memang bertubrukan sama pemain Persib.
0: Ada Malis enggak maju dia cuma istirahat di tempat doang deh.
1: Donitri kali ini.
0: Donitri bahaya nih.
1: Rizky Rido jauh banget membantu serangan, melewati garis tengah bahkan. Para pemain Persija masih terus mencoba di menit 68 ini membongkar pertahanan Persib Bandung menegangkan.
2: Full attack ya?
1: Kenapa?
2: Persija full attack.
1: Betul, full tank biasanya.
3: Full attack, okay. Pak. Full attack
1: bukan
3: full
1: tank. Bukan semua lagi pelanggaran ya, meskipun
3: ini Persija masih menguasai
1: berdarah ini. Nih, berdarah ya. Nih nampaknya nih, nampaknya okay, berdarah nih.
3: Barba
1: nih. Matricardi,
3: ternyata
1: ya. Kita lihat apakah cederanya?
2: Dijejak.
3: Nggak sengaja, dijejak.
0: Oh kena kepala, okay. Kaki belakang, punggung paha kena kepala.
1: Iya.
3: Ya, ya Persija sekarang masih menguasai ya di sepertiga pertahanan Persib ya.
0: So far iya, karena kelihatannya dari para pemain Persija yang ngegulung di area belakang lini Persib. Ya. Tapi tenang, Kurjawa baru masuk tapi belum menemukan ritmenya.
2: Belum.
3: Masih ngalahnya.
0: Tunggu Sadil masuk. Teteh, halo.
1: Bukan,
3: enggak bisa
1: dengar. Lewat.
0: Ulah we rumah tangga rukun teh sih.
1: Ya, kita sebutkan nomornya 3.
0: Ya, lah, bukan. Itu mah kode referral.
1: Banyak ternyata ya pendukung mana kita enggak tahu pendukung mana.
0: Ini mah Orange Borneo, Pak.
1: Ya, banyak ya ternyata ya pendukungnya.
3: Dan ya, ini karena ini juga menjadi kandang Persija ya, yes. Secara pertandingan ya.
1: Ini kan diumumkan beberapa hari jelang laga Persija ya ke Samarinda dan memang tiket susah ya kemarin, bahkan teman-teman kami yang wartawan kesana tuh satu tiket perginya 2 juta.
0: Ah, hai deh.
2: Tapi kan akan dijual untuk umum kan,
1: Nak? Apanya?
2: Tiketnya
1: untuk Persija dijual umum.
0: Enggak terkhusus terus harganya khusus enggak.
1: Dia untuk Persib.
0: Ketanya untung iya. Nate. Hai, hayo au.
1: Bukan lagi semua pelanggaran
0: sih terjatuh.
1: Akankah
0: dilanjut,
1: agak
0: dilanjut.
1: Sedikit emosi para pemain Persib. Ya, fokus lagi.
0: Tapi justru dengan wasit yang nyantai ini

0: Lego.
1: Pemain yang bisa mencetak gol dari tendangan-tendangan bebas.
0: Emang bagus dia bebas-bebasnya bagus. Yes.
1: Menit 71, 3 pagar betis dilakukan oleh Persib Bandung. Akankah memang kita lihat nanti kan tendangan langsung.
2: Ya, tendangan seperti biasa.
0: Ditangkep, tangkep nak gumamang Teja.
1: Bagus jersinya Teja
0: Ya enaknya jika iya jika Konelo anu warna krim. Konelo anu warna-warni itu aja.
1: Oke.
0: Kayak ada baris
1: lagi. Pedal pop
0: seri Konelo
1: bunyi. Mana bolanya?
0: Eta aduh. Aduh.
1: Nah,
0: offset. Ya Kang Rana kalau misalnya Ekaran masuk gimana nih
1: Kang Rana nih? Aduh jauh sudah
0: udah lewat. Bapak mancing ke Abi Yari Sriadi Pabi Bade.
3: Sebelum ada yang udah nyobe juga belum main ya.
0: Tapi Bapak apa
2: urut khususnya sebentar. Sebenarnya rekan Anda nyek nyobe nih. Saya keluarin aja dari tadi nih. Bapak ini dari tadi nih. Aduh kacau banget nih.
1: Sekalinya nyeletuk ya.
2: Iya. Tiba-tiba nyek nyobe ini gimana urusannya.
1: Saya menyesal mengundang Anda.
3: Jangan tentu
0: ah. Ini saya boleh keluar dulu sebentar gak nih?
1: Enggak.
0: Ini sate sapi saya dingin. Sate sapi saya jadi dingin. Ini gimana ini?
2: Tidak bisa. Anda lapar. Tapi ada tugas.
0: Tapi kita ingetin lagi. Mana gak bisa live sambil ngopi.
1: Gak bisa
0: ini kacau. Betul kebijakan baru boleh gak nih untuk ini aja nih?
1: Nanti kita pindahkan gibolnya oke?
0: Ah iya. Nah iya. Non pakai ucapan.
1: Oh eish. Oh
0: gini. Itu sana.
1: Pacantel.
0: Kecil lu kecil. Oh iya.
1: Piki
0: kecil.
1: Allah wakbar.
0: Awas.
3: Masih ada Eliano.
0: Iya.
1: Oke.
3: Agak itu harusnya pelanggaran.
1: Kenapa ya. Tidak ada kartu?
3: Kenapa ya. Tidak ada?
1: Oh, dari.
0: Tadi Tajong itu mah sengaja itu mah kedua mah.
1: Oke, dari Witan Sulaiman terhadap keras. Eliano tadi agak sulit tadi.
0: Oh iya karena bebaturannya itu ya di timnas ya.
1: Timnas ya. Kita lihat. Ini berbahaya nih. Tapi Eliano.
0: Kok ada pengecualian?
1: Untung bola Eliano. Untung bola ya.
0: Untung bola ya. Kalau mau di VAR bola dulu ya.
1: Yes.
0: Ya. Tapi untung. ini nih yang keduanya.
1: Ini nih.
3: Ih, umpan siapa itu Ricardo?
1: Ricardo.
0: Jadi dia
1: salah Messi.
0: Ya ininya apa?
1: Untung bola itu ya Allah. Kejejak deh bola naga untung. Nah, di sini harusnya udah kartu kuning nih saat dihantam tadi.
0: Eta mah ditoker, eta mah.
1: Tidak ada kartu.
0: Ya.
2: Pas timingnya Eliano ya.
0: Tendangan gawang, oh iya mah.
1: Yes, heran. Tendangan bebas bukan tendangan gawang.
0: Dia dari gawang, pan dari gawang.
1: Nah. Oh, par dong.
0: Es naon eta? Ngaluskeun acuk
1: we.
0: Acuk mah saya. Acuk abis saya. Baju aku bagus nih gitu.
1: Tolong.
2: Bapak kayak enggak boleh kalau benerin baju
0: kita masih sore ini bajunya pedal pop banget gitu. Saya digoreng sama Mayang tadi bukan Konelo. Kamu terlalu jadul Mas gitu.
1: Ini katanya ada masih hidup di komen lagi katanya Moon bener dapat apa Min katanya.
0: Bener apa nih?
3: Kastel masuk Kak.
1: Beckham masuk ya.
3: Beckham sama Kastel.
1: Udah menit 74.
0: Peringatan itu
2: kan tadi 74 ya 75 kurang hiji tuh naonnya.
1: Masih hidup katanya komen. Moon bener dapat apa Min kita doakan ya.
0: Kalau tebakan Anda bener akan sekali lagi mendapatkan tiket menginap 5 hari 6 malam di Stadion Siliwangi dari Pitran.
3: Dari
0: oh, dapat apa tuh? Dari di Tribun Timur.
1: Oke.
3: Ke pelanggaran.
1: Siapa yang tadi yang diganti? Saya tidak melihat.
0: Sergio masuk dan Beckham masuk menggantikan
3: Jung.
0: Haye.
2: Tom ya, Haye diganti ya.
0: Oh. Haye. Haye kadang-kadang sok amok itu mau diganti
1: tim Beckham. Beckham. Umpan lagi.
0: Eta Beckham
3: masih belum.
1: Tiba-tibanya.
0: Nah, itu teh ke pemain Persib teh ke 11-11-nya Beckham kayak gitu teh.
3: Beckham.
0: Nyaring budinya. Itu teh jadi bangun semuanya.
1: Tapi memang mentality Beckham tuh
0: asli top. Pak, asli jengkawanina.
1: Dia tuh memang sengaja katanya mancing-mancing.
0: Eta Beckham daya.
1: Ini Kur Jawa ya. Langsung masuk katanya enggak ya.
0: Aduh, kita maksudnya mah ke Beckham.
2: Jawa. Kur Jawa pemain belakang.
0: Jawa maksudnya ke Beckham barusan. Jawa maksudnya ke Beckham.
1: Kita depi eta. Masuk. Allah Akbar kali
3: bahaya.
1: Ini Aladin lagi dalam kotak penalti.
3: Bahaya.
1: Untung lapang goreng, untung.
0: Halo, okay, sebelah kiri saya tiba-tiba bertepuk tangan, saya juga enggak tahu.
1: Dia juga tegang. Si
3: kita tegang. Jadi si Bapak kenapa kayak yang kesel enggak gol
1: deh? Mana si Bapak?
3: Tuh, si Bapak
1: ya,
3: itu
1: ya, semua kesel.
0: Semua enggak kesel.
3: Masa enggak gol kesel? Masa enggak gol kesel?
4: Keselnya itu adalah kenapa back-nya itu agak carang gitu.
1: Itu bukan karena
4: peluangnya. Bukan karena peluangnya.
0: Enggak ada sebelumnya belum pernah dengar gibol kayaknya ya. Belum pernah ya.
1: Udah dia.
0: Udah. Masih atah begini saya bingung.
1: Oh, backup.

0: Nitrik kali ini ke tengah lagi para pemain Persija diambil lagi oleh Tam. Sabar Tam.
1: Beckham ke Berginho.
0: Berginho nah gitu. Aduh.
1: Tarik teuing atuh beuk.
2: Tenang. Tensi permainan naik dari kedua tim menunjukkan bahwa kesiapan dihantam dari menit 70 hingga pertandingan usai. Kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Apakah benar angka 3 yang ada di benak saya dikeluarkan di layar televisi yang kita tonton sore hari ini? Kita tidak tahu ya. Setelah itu pendengar untuk yang sudah tebak skor nanti kita akan sampaikan juga bahwa ini juga di RRI tidak hanya kami yang sedang gibo, di luar juga lagi banyak ya Bung Senbi ya. Entah itu dari tim RRI, pegawai RRI juga menonton gibo, tapi juga ada pertandingan angklung. Begitu. Kompetisi angklung.
0: Hari ini hari terakhir ya, Bang Nene. Hari ini terakhir. Gimana kesan-kesannya?
2: Enggak, ini gibo, Pak. Gibo, Pak. Baros. Bapak mah jiwa rasanya terlalu tinggi, Pak.
0: Iya.
2: Jiwa rasanya terlalu tinggi, Pak. Ada apa nih?
0: Pelanggaran kah untuk Persija Jakarta?
2: Ada Malis kayaknya.
1: Ada Malis.
2: Ya. Sekedik atau apa nih?
0: Iya.
2: Ogo atau ya.
0: Ogo. Dan jangan lupa RRI juga akan menyiarkan Piala Dunia. Pesta Bola Dunia.
2: Itu ada seneng ataupun hariwang saya.
0: Tenang itu jam-jamnya jam subuh.
2: Yang udah-udah. Kenapa?
1: Kenapa? Ya.
2: Kami pernah gibo sampai jam 1.
1: Itu harus jam 1, Pak. Sekarang subuh, Pak.
2: Harus jam 12 closing ini jam 1.
0: Aduh, kok Jawa jadi
2: cedera. Jawa
1: kenapa?
0: Aduh, hamstring lagi yang dipegang.
3: Hamstring yang dipegang.
2: Aduh.
3: Langsung diganti.
0: Lapang jelek.
2: Asli napa itu pengaruh pisan.
1: Pengaruh
2: kadang-kadang biasanya after pertandingan ini akan ada klarifikasi dari manajemen Persib menyatakan bahwa kualitas lapang, kemudian juga stamina pemain itu akan direkap semua biasanya.
3: Ya, padahal kita berharap si Kurjawa itu memberikan kontribusi lebih ya.
2: Betul.
3: Di pertandingan ini
0: ada Dewangga, ada Klok nampaknya yang pasti masuk kayaknya Kloknya atau Robby Darwis atau dari
2: Kusana Sadil. Robby enggak. Sadil masih mungkin masuk kalau Sadil.
0: Ini pasti defensif lagi nih.
2: Emang gak goler gitu?
3: Emang gak goler gitu, Mbak?
2: Mbaknya mungkin terlalu banyak bulu tangkis dan padel. Itu emang gak goler gitu, Mbak?
0: Jadi kita terangin ya, bahwa itu teh memang lagi nyantai aja.
2: Lagi nyantai aja, Mbak gak tau itu emang terlalu banyak latihan di kebun binatang.
1: Kecapean.
0: Bahaya.
1: Pelanggaran dulu itu.
0: Yang terjatuh dulu. Diambil tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Persib Bandung masih terjatuh. Kita nantikan. Oke. Barba nampaknya yang nampaknya berduel tadi.
2: Aduh,
0: saat
2: udah Kurjawa, Barba ya.
3: Tenangan bebas tuh.
0: Keinjak nampaknya apakah tidak? Kita nantikan terhadap para pemain dari Persija Jakarta. Apakah ada cek atau tidak?
2: Sejauh saya gibol dengan Bung Senpi, ya, ini adalah wasit tersantai ya Bung Senpi ya.
0: Yes.
2: Dengan ekspresi santai. Lari-lari ini enggak ada larinya,
0: Pak. Kamu lihat ya itu. Enggak kesangan.
2: Enggak lihat, Pak. Enggak ada ekspresi marah, enggak ada teriak-teriak.
1: Lihat aja, A,
2: dari betul, tadi. Tangan enggak sering ngodok saku. Ngodok
0: saku. Dedi Kusnanda.
3: Wah. Tidak disangka tidak dinyananya ini mah ya.
2: Enggak gantikeun Kurjawa di kelas
3: Nadet. Tabakannya tabakan Bung Se Bung Rane salah berarti
2: kan. Ini Dedi mungkin takutnya masih lelah karena kemarin kan baru ini penyerahan mahkota Binokasi. Di Sumedang.
1: Tapi umpan Lampung.
3: Bapak umpan Bandar Lampung.
1: Umpan Lampung Dedi sekelas Kurjawa loh.
2: Oh gitu,
3: aslinya ya.
2: Cik tes. Ini bapak malu-maluin mantan manajer ini, aduh.
0: Jadi kurs standar gitu ya dengan
1: jadi umpan Lampung.
2: Oke. Itu kalau Lampung Bandar Pak Bunten.
0: Ini tetap memainkan William Baros memang untuk defensifnya lihat sampai ke belakang William Baros.
2: Betul, karunya ya kadang-kadangnya.
0: Ini tidak ada pergantian lagi sampai habis ini ya.
3: Oh, terus atau ke kiri lagi berarti ya.
0: Yes, kalau kita lihat Dado kali ini di tengah. Oke, aduh.
3: Menit 80. Sadil namanya gak masuk nih. Masih 2-1
2: kayaknya masuk
3: Persib ya.
0: Ayo masuk.
2: Harus.
0: Kita lihat ya nanti ya.
2: gak.
1: Iya, 80. Asli.
2: Karena Kurjawa gak ada ya.
1: Eh, ini sebelah saya juga kita ngomong loh ini.
2: Bang Hai gak ada ya. Kurjawa gak ada.
1: Iya, iya. Tapi kan pertahanan kita juga lagi ininya. Apa lagi di uji-ujinya ini. Aduh.
0: Jadi kalau kita ada PA ini dimarahin dead air semua.
1: Bung Senpi, oke. Kalau gitu biar gak ada. Kalau Anda di posisi Bojan Hodak.
0: Apa tuh?
1: Kalau tidak tidak memasukkan Dedi, apa yang mau Anda lakukan formasinya?
0: Pastinya saya akan menggantikan secara defensif ya.
1: Ketika Kurjawa keluar ya?
0: Yes.
1: Oke, masukkan siapa?
0: Ada
2: Robby Darwis.
1: Di menang
2: mending tidak pilihan. Enggak lah.
0: Satu nama paling Maklok menurut saya.
1: Maklok ya?
0: Maklok.
1: Oke.
0: Meskipun ya kita tahu sedang ada ya problem atau apa
1: blunder ya,
0: tapi kita nantikan perannya ya karena sebagai kapten kesebelasan.
1: Ini dia Mamang Etam.
0: Ayo menit 81. Sebenarnya Persib masih unggul 1-2 atas Persija Jakarta. Ayo satu lagi sip ngemeh tenang ya Allah.
3: Ini juga kita enggak bisa menebak pemain
1: juga
3: dari kanan
1: Ricardo keluar. Iya. Dengan memasukkan Fajar Faturrahman.
0: Bersih. Fajar Faturrahman. Oh bahaya juga nih sayap yang kencang juga ya. Mantan Borneo FC juga nih. Jadi dia udah tahu nih lapangannya emang. Umpan ke dalam kotak penalti, berduel para pemain dari Persib dan Persija.
1: Masih bisa
0: ditahan tadi oleh Putros sambil ngegoler.
1: Rosa.
0: Aduh, Putros ini adalah satu pemain Persib yang nanti akan main di Piala Dunia.
1: Ya. Siapa tuh?
0: Putros.
1: Oh iya, Putros. Iya. Sama ada satu lagi kan?
0: Siapa tuh?
1: Haye
0: kan
1: di Indonesia.
2: Hebat lu.
0: Tendangan jarak
1: sabar sabar yang di luar sabar.
2: Kang Rana.
1: Ya,
2: bagaimana Kang Rana? Tendangan rokok alam barusan Kang Rana.
0: Tendangan siapa tadi?
1: Sudah saya bilang di belakang sepanjang ada Barba dan Mamang Teja, insya Allah, tabarak Allah, syafa Allah, insya Allah.
0: Bismillah ya.
2: Tapi Anda sempat kekerenyan tadi ya, Mang Rana ya.
0: Tidak masuk timnas.
1: Tapi yang siapa yang kipernya kecil tapi bagus nih, yang dari itu nih?
0: Enando siapa?
1: Yang mana? Enando. Yang kemarin dari Bayangkara.
0: Bayangkara. Akil Safik
1: bagus juga tuh ya.
2: Akil Safik mantan Persib.
1: Oh, bagus juga itu.
0: Bahaya kali ini para pemain Persib diambil lagi
1: bukan pelanggaran dulu
0: dong. Aduh, sabar yuk, tegang yuk. Aduh, ya Allah, Eliano.
1: Gak ada yang ngecek TikTok, ini siapa yang komen, hei?
0: Gak ada, emang. Semuanya tuh memang fokus. Mau penonton, mau semua fokus. Ini, aduh. Lihat aja di jalan sepi tuh. Lihat.
1: Gak rame, Pak.
0: Oh, rame.
1: Rame. Ini Maya hari apa ini teh hari Minggu Persib 2-1 eta bobotoh di jalan geranya
2: ceknya
1: sa minus 2 minus mah gomreng kenal pot Mio karbu biasa nama
0: ganti ya
1: saya Mio karbu biasa
0: Mio karbu
1: ganti motor lumrah betul ini Mang Fitran dan juga Mang Densu belum tahu
2: ya.
1: Bahwa saya dengan Bung Senbi ketika Persib hat-trick masing-masing dari motor kita akan ganti knalpot.
0: Betul.
1: Nah, ini
2: knalpot, Bro.
1: Iya, ini kesepakatan kita berdua.
0: Nanti kita akan juga ganti motornya motor listrik.
1: Mau di sana. Knalpotnya simpan di mana? Enggak, knalpotnya di sini. Tut gitu di sini. Oke, masih di lini penyerangan Persija yang lebih dominan daripada Persib Bandung, tapi juga kabar baiknya lini belakang Persib lumayan cukup rapat ya selama ini.
0: Sangat
1: sejauh ini.
0: Dan menit 84 ini tersisa 5 menit waktu normal kita nantikan. Ayo dong Persib bisa tambah satu lagi agar memang regre.
2: Betul. Ya minimal 2 deh lah.
0: Amin. Allahu Akbar.
1: Stamina Persija lumayan juga nih. Kalau saya lihat-lihat nih.
0: Ya. Dua kali lipat.
1: Lihat ini.
2: Lihat
1: ini
2: apa?
1: Apa yang dilihat?
2: Saya nyuruh lihat aja. Tapi jangankan Persija, Pak. Tim-tim yang lain kalau lawan Persib itu pasti
1: tensinya naik.
2: Motivasi bermainnya jadi bagus.
0: Ya, contoh kemarin Arema ya.
2: Arema.
0: Nah, tapi Persib kuat. Sama Persib ayo.
1: Assalamualaikum. Ada. Persib teh kumahnya? Aya sir anu ada gitu di klub lain teh.
2: Boleh. Kalau sama yang lain asal jangan Persib kan gitunya.
1: Betul.
0: Semua pemain Persib atau mantan pemain bilang seperti itu.
1: Dan yang kita berikan apresiasi setinggi-tingginya dengan Bung Senpi juga akhir-akhir ini ya. Persib itu di liga sekarang, liga kemarin dan liga Mangkukna. Alah Mangkukna. Kita itu jarang banget manja-manja.
2: Manja-manja. Even itu kita menang secara skor, itu kita enggak ada drama dilama-lamain, enggak ada. Coba aja perhatikan, enggak ada dari tadi enggak ada lama-lama. Di pertandingan sebelumnya juga waktu Bayangkara enggak ada tuh.
4: Enggak ada. Emang ada. Di mana tuh?
2: Misalnya guling-guling atau apa. Guling-guling, kiper pegang bola dilama-lamain, itu biasanya kan suka ada tuh, tapi biasanya enggak.
3: Mungkin tergantung lapangan, Pak. Kalau lapangannya enakan ya mungkin guling-guling.
2: Goreng-gorengnya. Buyu Mas. Pelanggaran dari Beckham, makhluk kali ini jadi asisten pelatih. Bang Bojan, punten. Payaya yang biasa sabar aja. Ini lumayan
3: ya. Lo Payaya kalau melotot serem juga ya, Pak ya.
2: Umpan ini lihat ini.
3: Mana lihat?
2: Ini gitu.
3: Ya, lumayan.
2: Barbot tadi, Castel dan juga William Baros.
3: Dan sate saya juga sudah dingin.
2: Ya pasti itu mah. Ya, ini banyak banget kesalahan juga dari lini belakang Persija ya.
3: Betul.
2: Bolanya sering bisa diambil oleh Persib nih.
3: Betul.
2: Lemparan ke dalam kali ini Donny Tri kepada Alano di pressing saja.
3: Ini
2: oleh
3: harusnya
2: justru pelanggaran untuk
3: harusnya Deddy Kusnandar ketika tahu bahwa dia dimainkan di laga ini di melawan Persija. Yes. Harusnya apapun stigma yang ada di masyarakat atau di Boboto harusnya ditepis ini di pertandingan ini ya harusnya ya.
2: Okay.
3: Biar namanya bagus lagi, Pak. Biar bagus lagi mungkin karena Deddy kan selama ini bagus biar lebih bagus lagi.
2: Salah orang, Bapak ya.
3: Saya ngobrolin Denny Sujana. Salah, Bapak. Saya ngobrolin Denny Sujana nih. Rekan gibol saya nih.
2: Tadi kan ngomongnya Deddy.
3: Oke, ini lebaran kita dilakukan oleh
2: dipatahin. Di sini kan kalau
3: Deddy Kusnandar,
2: namanya apa ya? Landiannya.
3: Ada
2: Landi. Apa sih itu teh?
4: Nama samaran.
2: Nama panggilan.
3: Kamu panggung.
2: Manggilannya Dado.
3: Dado,
2: betul. Denso kan Gado.
3: Gado.
2: Menit 87, skor masih 1-2 untuk Persib Bandung. Semakin menegangkan, belum ada lagi serangan, tapi justru pelanggaran demi pelanggaran untuk Persija Jakarta.
3: Ya.
2: Sergio Castel ya, seperti tidak ada di lapang ya. Aduh.
3: Lihat, ini dia ya.
2: Jadi dulu konon katanya Deddy Kusnandar itu pernah main di Juventus.
3: Konon kabarnya.
2: Kabarnya dulu.
3: Juventus.
2: Iya.
4: Ih bahaya.
2: Iya bahaya. Oh.
4: Untung masih ada Super Teja.
3: Juventus sama timnas
2: Belanda.
3: Lebih luas dengan suara Bang Pitra dan Mandesu sebelah kiri saya.
2: Lebih luas. Oh, iya.
3: Karena
2: lebih
3: dari ruas. Tiga Tagoro. Suara cowok tiba-tiba ada suara cewek. Saya yang ruas.
2: Lebih ruas itu.
4: Etam.
2: Jadi etam.
3: Oh, sama tendangan ya.
4: Hampir tipis.
3: Jauh.
2: Itu namanya tendangan moga-moga, Pak.
3: Mas gimana berarti ini? Gimana? Coba lihat dulu, Mas.
2: Ya itu tadi coba-coba.
3: Enggak, ibaratnya Mang Etam tuh membangun siapkan di hareup.
2: Mungkin seperti itu.
3: Iya.
2: Itu jadi lu barir micin ke hareup teh.
3: Tadi kata Mas Pitran mah tadi tendangan moga-moga cenah.
2: Moga-moga we.
3: Enggak, itu memang kurang rasa stroberi. Kalau stroberi mungkin tendangan mogu-mogu mungkin ya.
4: Kalau goreng mogi-mogi.
2: Merek semua.
3: Es kak saya.
2: Beckham.
3: Lagi.
2: Ambil tam. Oke.
3: Aduh. Pelanggaran dari Wai.
4: Menit
3: 8. Tapi untungnya tidak terlalu banyak drama di babak kedua ya.
2: Tidak emosional. Ya karena Persijanya tertinggal juga.
3: Apunten nih, apunten.
2: 2-1. Tadi siapa yang 2-1 ya? Ada nih.
3: Dedi, lihat Dedi.
2: Kalian katanya ada yang
4: komen. Saya juga 2-1, Pak.
3: Enggak ada. Saya cuma ada kepala 3 di kota saya.
2: Enggak ada. Ini ada komen dari Ina Cookies. Farina ini mah katanya hidup Persib.
3: Ini kalau tadi babak 1 2 menit, ini 3 atau 4 menit. Additional time.
2: Kita lihat ya.
3: 6 menit ya. Kali ini ya.
2: Assalamualaikum.
3: Ini gara-gara saya mau jalan ke sini atau gimana ya? Kebakannya pada salah gini.
2: Memang manusia itu tidak boleh sombong.
4: Memang 3 tambah 3.
2: Enggak masuk.
3: Ulah maksakeun.
2: Enggak masuk
3: itu. Saya ngelihat yang terlalu drama soalnya.
4: Ih bahaya.
3: Masih tegang, masih 6 menit ya.
2: Coba tegang kita.
3: Masih 6 menit.
2: Astagfirullahaladzim. Masih kali ini peluang untuk Persija Jakarta. Tendangan sudut lagi dari sebelah kanan gawang Teja Pakualam akan diambil oleh
3: terus-terusan ya.
0: Tapi Persib bisa serangan balik abis ini langsung
2: gol. Persib teh biasakan nonton sampai
0: bolanya di luar nih.
2: Bolanya di
0: jadi
2: luar.
0: Jadi kalau misalnya masuk bisa juga dilihat nih. Cepat. Nah, di sama VAR katanya. Bolanya masukin.
2: Nah, itu maksudnya cek orang majikan karek mengbal 2 poe we.
0: Trik-trik biasa.
3: Perkara kita gitu juga 1-2 cm di depan mah
0: atunya. Aliano kali ini.
2: Peraturan Pak
0: itu. Aliano dengan tangan kaki kirinya. Allahu Akbar jauh. Ya Allah.
2: Bagus.
3: Ya masih 5 menit lagi, kita masih tegang 5 menit lagi.
2: Tinggal sate abis terus tiis, tinggalkan. Benten Pak Abot di paling mana ya?
0: Pak Abot ya, aduh. Kenyamanan ya
2: Abot. Terlalu nyaman menurut dia ya.
0: Katanya Persib langsung lawan PSM abis ini langsung.
2: Enggak terlalu jumawa, itu enggak saya aja jumawa, Persib juga terlalu jumawa. Boleh, tapi jangan lapang ini, Benten.
3: Gimana kagok capek gimana? Kagok capek,
0: langsung jadi Persib jam jepara.
2: Langsung. Robby Darwis main, Mang Bojan back.
0: Ayo, Persib masih menahan kali ini. Si bapak yang di luar sampai
2: Jepang matak. Ngarengap ranyug ya.
0: Masuk di sini, Persib nih. Nih. Aduh. Bukan lagi pelanggaran, baik sekali.
2: Naon deui ieu?
0: Offset atau apa? Oh ternyata pelanggaran untuk tim. Lah, kado pribadi itu atuh.
4: Alano.
0: Aduh. Ayo dong ngobrol.
2: Ayo. Apa kabar?
3: Pasti 3 menit ke depan ini.
4: Sisa 5 menit lagi ya.
2: Tuh, lihat ini kalau soal gocekan Persija memang 1-1 selalu menang tuh, lihat.
0: Astagfirullahalazim, masih bisa dibuat.
2: Bagus banget.
4: Nah, ini dia yang ditunggu.
2: Aduh.
3: Iya betul ke backup.
2: Cangkuim. Oh, itu keburu ada pelanggaran.
3: Mikirnya mau ke Castel.
2: Ada pelanggaran, bentar, disidra dulu, bentar. Angen.
0: Langsung diangkat ya nampaknya.
2: Nah ini.
0: Dado. Ces.
2: Genahnya. Aduh.
0: Kenapa tuh, Dan?
2: Positif.
0: Oh ya, enggak apa-apa, ya,
2: dong. Dado nama bumbu, enggak apa-apa.
0: Apa bumbu apa?
2: Ini bumbu waktu gitu supaya sok santai-santai,
3: dari napas lah. Oke lah.
2: Gitu. Loh, iya Rangga, tolong aku Rangga.
0: Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Etam,
2: aduh, Etam dikadinyakeun euy.
0: Aduh.
2: Bisa benar. Jadi,
0: eta fungsi Dado buang.
2: Itu naon tuh masih nunjukin ke kiper tuh.
3: Untuk. Ya ini udah mulai menit-menit krusial nih. Udah 2 menit
4: lagi,
3: 3 menit lagi.
0: Tegang ya Allah, tegang. Jordi Amat tadi coba lagi, diangkat lagi tapi diusir oleh para pemain. Kenapa tidak duel Berginho?
2: Allahu Akbar. Ish, headernya semua ini mah headern semua.
4: Depan.
2: Semua headern
3: lagi aja.
4: Etam. Dapat kam.
0: Aduh, ya. Didorong tadi ya.
3: Kenapa ini?
2: Baik player.
3: Kenapa ini?
2: Untuk mengisi kekosongan satu buah lagu untuk Anda. Ini udah ada lagu Laut Kidul dari Sumbang.
0: Kita teh ngundang Anda buat ngomong, bukan buat tegang.
2: Anda bukan untuk sama. Dikira saya enggak beban ini.
0: Kalau kali ini berbahaya. Tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari
2: Teja Pak. Mustafa juga hati-hati.
0: Ya Allah, pahit. Sedangkan melambung.
3: Jauhkan.
0: Allahu Akbar.
2: Dia berusaha memutar.
0: Untung.
2: Yuk bisa.
3: Yuk.
0: Gila. 1 menit terakhir di babak kedua ini. Persib terus digembur oleh Persija Jakarta.
2: Tidak ada habis-habisnya.
0: Di sini Persib memasukkan gol kill the game.
2: Ini kalau ada kill the game.
4: Nyenyak
2: asli nanti bro. Emang bojan putar itu bujal nolo. Kaos ponok teing.
0: Aduh, kemana itu? Ini Berginho. Astagfirullahaladzim.
2: Gergetna hati iya.
3: Semua
4: 1 menit lagi.
3: Ya mudah-mudahan sih pemain belakangnya semuanya berkonsentrasi nih. Yes,
0: ya, untung tampon.
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita lihat.
4: Harusnya udah sih.
0: Belum.
3: Sebentar. Kang Rana,
1: Asa bagi tiris teh sih.
4: Ih, tiris pisan.
1: Asa bagi tiris teh sih.
0: Sebentar, masih ada detik-detik terakhir. Karena lemparan ke dalam untuk Per terus. Per terus. Lemparan ke dalam lagi. Oh, pelanggaran untuk Baros nampaknya.
1: Ya.
0: Agak tadi terinjak.
1: Kang Rana, bagi tiris teh.
0: Waktu sudah lewat, Tom. Waktu sudah lewat.
4: Ini harusnya udah beres sih.
2: Tenang, Mang Mojan, jangan sampai kartu lagi, Mang Mojan. Tenang. Tenang, Mang Mojan. Bisa, yo.
4: Ya, bisa jadi gol.
0: Fokus PSM EPS
1: PSM Putros ayo Persib
0: Abdi balik kompoi hela
1: akhirnya

0: Mantap, mantap, mantap. Gimana
1: yes,
0: gimana
1: yes, yes, yes, yes.
0: Akhirnya,
2: alhamdulillah,
0: satu laga penentu yes, dimenangkan oleh
3: Persib Bandung.
2: Tapi ini ada
1: oh ya biasa, biasa.
2: Bumbu-bumbu.
0: Biasa.
2: Tenenon.
0: Drama. Kata saya mau mending langsung masuk ke ruang ganti
1: ya,
0: langsung.
1: Ya, itu mancing-mancing, itu mancing-mancing.
0: Jangan kepancing. Okay.
2: Parana, saya sudah manasin motor dari jam 2 siang tadi saya mau konvoi, Pak.
0: Ya. Jangan sampai ada drama-drama, jangan sampai ada drama. Penting Perinan Sinaga keluar
1: dulu lah. Bukan Perinan Sinaga.
0: Hariono.
1: Bukan.
0: Lagi-lagi. Oh, saya pengalaman justru ya.
1: Dengan begini Persib semakin dominasi dari Persija. 6 pertandingan tidak terkalahkan. Itu dia. Oh, poinnya itu. Oh, Beckham ini, Beckham nampaknya ya.
2: Kenapa Beckham?
1: Beckham yang nampaknya yang dipancing-pancing juga ya oleh para pemain Persija, kita lihat nanti. Beckham agak ditenangkan dulu, Tam. 2 pertandingan lagi, Tam.
2: 2 pertandingan lagi.
1: 2 pertandingan lagi.
0: Suka ada kartu enggak sih setelah pertandingan?
1: Bukan kartu, paling nanti akan ada review bagaimana, apakah
0: atau sanksi
1: ada
0: aja.
1: Denda, sanksi atau hukuman.
0: Oh, enggak kartu berarti ya.
1: Kartu sih jarang ya. Tapi tergantung wasit.
0: Tapi bisa.
1: Bisa. Ini oh, kalau masih wasit melihat, ini bisa kartu.
0: Oh, bisa.
1: Bisa.
0: Oh.
1: Tapi sekali lagi agak-agak wow, foto bareng tadi.
0: Itu dia Mang Bojan. Cepret dong Mang Bojan. Ah.
1: Aduh.
0: Kayak Mang Bojan satu tis ya.
1: Aduh, tegang ya.
0: Iya dong.
2: Luar biasa. Sampai ini sampai getar.
4: Ini krusial banget ini.
1: Ini lihat yang mau konvoi motor semua.
0: Oh, bukan. Bukan yang angklung
4: ya, parkir, Pak.
1: Udah beres angklung kan namanya.
0: Tapi dengan ini kemenangan diraih oleh Persib.
1: Dengan demikian Persib masih kokoh di puncak klasemen
0: yes,
1: sementara. Borneo baru main besok ya.
0: Yo,
1: ya kita doakan sih ya. Ya,
2: semoga Bali menang.
1: Bali betul.
0: Bali
1: betul.
0: Benar.
2: Iya,
0: jadi kita mah jangan berharap.
1: Oh, masih berlanjut kalah, ini masih berlanjut ini. Ini masih berlanjut.
2: Oh, datang enggak usah di
0: ini. Ini udah bukan etam, udah bukan etam ini. Marklock, udah bukan etam. Marklock ini
1: maju. Tapi ini emang El Clasico seperti ini.
0: Ya, emang itu. Kalau enggak gitu enggak Clasico.
1: Ya. Madrid Barca seperti ini.
0: Benar. Ada kenapa terlalu jauh dari ya, Pak? Ini yang ini aja. Ini aja udah. Ini aja udah.
1: Itu kenapa kayak gitu tangannya?
4: Biasanya di tengah pertandingan, ini di akhir pertandingan kayak seperti ini.
1: Biasa panas.
4: Panas.
0: Panasnya telat, Pak.
1: Ya, tapi kan harusnya kalau udah kalah ya udah ya.
2: Ya udah, terima aja.
1: 90 menit ya.
2: Kalah jadi cacing.
1: Iyalah.
2: Jauh.
0: Itu.
4: Menang jadi hilang.
1: Ini rame lagi di lorong. Ini siapa? Rame lagi nih kayaknya di lorong pemain nih.
0: Iya pasti ini, di lobby ini. Di lorong pasti
2: rame. Klarifikasi ya itu bacaannya menang.
0: Iya betul.
1: Okay. Ini naga. Ini rame nih di
4: lorong. Kalau jadi cacing menang jadi hilud.
1: Kita mungkin nantikan seperti apa yang terjadi seru
4: Bapak
1: sekali.
4: Bapak tahu Hilda? Hilud daun.
0: Tapi apapun keputusan dan juga hasil di lorong para pemain, tapi yang tetap yang menang mah adalah Persib. Terima kasih Rana Servi Fitran dan juga Rensu pamit. Tetap saksikan terus Gibol di Pro 1 dari Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Purbaya Yudi Sadewa menyepakati penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Waduh, mantep banget itu mah. Informasi tersebut rame banget, rame pisan, rame bingit, dan menimbulkan harapan di tengah masyarakat. Pasti itu mah ya. Faktanya mah setelah Mamang cari, klaim tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Komdigi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi terkait penurunan harga Pertalite seperti yang beredar di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya ya. Hati-hati sama yang bohong begini. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

sampe Baludan. Persib ulah nepi ka ele. Cing meunang hidup Persib. Eleh meunang

0: Anda masih sama kami di Pro 1 Era di Bandung. Pendengar azan maghrib, kami kumandangkan tepat pukul 17 lebih 48 menit. Namun sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu, begitu pendengar, inspirasi hari ini bersama narasumber kami. Ada Ustadz Saifuddin LCMAG dengan topik Silahkan Hidup Sesukamu. Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Era di Bandung, dan tentu saja Anda bisa simak program-program siaran kami di aplikasi RRI Digital, serta juga ada banyak informasi-informasi aktual lainnya di portal berita kami. Anda bisa akses tentu saja di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, ada banyak informasi dan juga lagu pilihan untuk Anda di Pro 1 Era di Bandung.
1: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jaa bil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, yang senantiasa mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita terus meningkatkan potensi diri kita. Kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita tingkatkan eksistensi kita ketika di dunia ini, karena sesungguhnya kita hanyalah sementara di dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan an Sahl bin Sa'ad, dari Sahl bin Sa'ad qala jaa Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika datang Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baqal, lalu Jibril alaihi salam itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit, silakan engkau hidup sesukamu, fa innaka mayyit, sungguh kamu pasti akan mati. Wa habib man ahbabta fa innaka mufariqa, cintai siapa saja engkau cintai, sukai siapa saja engkau sukai, fa innaka mufariqa, sungguh engkau pasti mufariku, akan berpisah dengannya. Mau tidak mau pasti engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal masyita fa innaka majzibi, dan lakukan perbuatan apa saja, berbuatlah sesukamu apa saja, fa innaka majzibi, maka pasti Allah akan memberikan balasannya. Jika engkau melakukan kebaikan, engkau mendapatkan pahalanya. Jika engkau melakukan keburukan, engkau akan mendapatkan dosanya. Summa qala, kemudian Jibril melanjutkan perkataannya, ya Muhammad, saraful mu'min qiyamul lail wa izu istighna'uhu 'anil nas. Qiyamul lail wa izu istighna'uhu 'anil nas. Wahai Muhammad, ketahuilah, sesungguhnya orang mukmin yang paling baik atau keutamaan dari seorang mukmin itu adalah ketika ia rutin melakukan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. Wa'izuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemudian kemuliaannya adalah ketika ia merasa cukup dari manusia. Artinya dia tidak tergantung kepada manusia, tidak berharap kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan juga para imam-imam yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, pada hadis ini menggambarkan bagaimana dunia ini sangat sementara. Kita diperintah oleh Jibril, silahkan hidup semaunya, tapi sesungguhnya ada saatnya akan mati, berpisah dengan dunia. Silahkan engkau cintai siapa saja dan apa saja, karena engkau pasti akan berpisah dengannya. Lakukan apa saja semau engkau, karena pasti engkau akan diberikan balasan. Dan orang yang mulia di kalangan kaum mukmin adalah yang rutin melakukan qiyamul lail dan tidak berharap kepada manusia banyak, atau tidak banyak berharap kepada manusia. Masyarul muslimin, pada garis bawah paling terakhir menunjukkan bahwa kekecewaan seseorang itu karena banyaknya berharap pada orang lain, semakin besar harapan seseorang kepada orang lain, sebesar itu dia telah menanam butir-butir kekecewaan. Dia telah menanam kekecewaan yang mungkin tertunda. Oleh karena itu, Jibril mengingatkan, jangan terlalu berharap pada manusia, berharaplah hanya kepada Allah. Oleh karena itu, sebaik-baik amal adalah ikhlas tulus melakukannya tanpa berharap apapun. Karena kalau berharap apapun kepada selain manusia, yang dia dapatkan adalah pasti kecewa. Mengapa? Karena manusia itu sifatnya pelupa. Dia suka lupa dengan jasa orang lain. Manusia itu sifatnya lemah,
dia tidak mampu memenuhi kebutuhan orang lain. Manusia itu terbatas. Dia tidak bisa mengakomodir semua kepentingan teman, saudara, dan sekelilingnya. Dan sejujurnya manusia itu tidak memiliki daya dan upaya, melainkan ketika Allah berikan daya dan upaya, selebihnya Allah SWT yang bisa menentukan segalanya. Oleh karena itu, kita pertahankan harapan kita hanya kepada Allah SWT. Dan sungguh, orang yang hanya berharap kepada Allah, niscaya dia akan dijauhkan dari kekecewaan. Dia akan dijauhkan dari kerugian baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita hidayah, melimpahkan kepada kita barokah, dan juga memberikan kepada kita peningkatan ilmu dan wawasan, sehingga kita mampu istiqomah dalam kebaikan, mampu istiqomah berharap hanya kepada Allah SWT, dan mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang menghasilkan ketentraman, ketenangan, rahmat, dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwanu inayya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sesungguhnya, kami milik Allah dan sesungguhnya, kami sedang menuju kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik,

fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa, tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.
2: Bandung sore ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame, dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Equinox merupakan fenomena astronomi yang terjadi ketika matahari berada di atas garis khatulistiwa. Kejadian ini berlangsung pada periodik dua kali dalam setahun, yakni 21 Maret dan 23 September 2024. Menurut BMKG, hal ini merupakan kejadian alamiah. Saat kejadian ini berlangsung, di luar bagian bumi hampir relatif sama, termasuk wilayah yang berada di subtropis utara maupun selatan. Kejadian ini pun sering dikaitkan dengan suhu udara yang dapat mencapai 40 derajat Celcius. Namun, faktanya, equinox tidak selalu meningkatkan suhu udara secara drastis. Dilansir dari laman Lavan, saat equinox terjadi, posisi matahari berada di garis ekuator. Equinox sendiri merupakan kejadian normal yang rutin terjadi. Ketika kejadian ini berlangsung, durasi siang dan malam di seluruh bagian bumi relatif sama. Kejadian equinox menyebabkan durasi siang dan malam terjadi hampir sama, yakni sekitar 12 jam di atas wilayah masing-masing yang dilalui. Kejadian ini memang akan meningkatkan suhu udara di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya, kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu nggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman. Itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Jadi tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan tuh terutama kalau lagi mens, ganti pembalut tadi.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI

0: menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
1: Ya saat ini tidak ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Paralapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
2: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara
1: kegiatan selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
3: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
1: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
3: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
1: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
3: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
1: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
4: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
1: Ya.
4: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor taman.
1: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengambilan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
4: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
5: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
6: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: PNS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Mas?
5: Ya, banyak kita. Kan gampang aja kenalnya. Yang kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan dengar dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh KDKR yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: pendengar dapat kami informasikan juga bahwa pada Kermeka Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Dan itu jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang Lima Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhads Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah. atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang kedua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
9: Mahfud Syafindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
12: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
13: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
12: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
14: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
12: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
15: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
16: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tetap kalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
15: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
16: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
17: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
15: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
16: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 10 Mei 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini mendengar dengan cuaca atau suasana Bandung yang lagi sejuk, tapi dengan hawa yang bergembira ini ya, dengan Boboto yang lagi konvoi di jalan walaupun masih ada sisa pertandingan. Tapi laga yang dilakukan oleh Persib tadi sore adalah laga El Clasico sebagai laga yang dianggap penentu untuk pertandingan Persib di berikutnya. Nah, pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda layanan siaran keagamaan mimbar agama Katolik untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik, persembahan Sanggar Pratikara Komsos Keuskupan Bandung dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, Damai Paskah. Naskah oleh Yohanes de Brito, analisis naskah Octavianus Kana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
3: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Demikianlah sabda Tuhan.

Saudara-saudari pendengar terkasih, setiap ada perayaan besar gerejani, terutama pada pesta Natal dan Paskah, biasanya lebih banyak orang ke gereja dari biasanya. Tentu ada beragam alasan dan motif yang mendorong mereka. Entah karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang mesti dirayakan, atau karena pada hari-hari biasa orang pada sibuk masing-masing. Maka pada Paskah atau Natal itu, semua anggota keluarga boleh pergi ke gereja bersama-sama. Ada yang senang ke gereja karena melihat dekorasi altar dan di dalam gereja yang indah dan menarik, atau karena kesemarakan liturgi dengan nyanyian dan musik meriah yang menggugah rasa, sampai pada yang hanya sekedar ikut ramai tanpa kesadaran iman yang benar. Kristus bangkit dan hidup. Itulah warta Paskah yang saat ini bergema di seluruh dunia untuk mengenang peristiwa khusus, ekstraordinari, yang terjadi kurang lebih 2000 tahun silam. Melalui pewartaannya tentang kerajaan Allah, di mana cinta lebih kuat daripada kebencian, di mana pengampunan lebih memberi kekuatan bagi hidup ketimbang rasa benci atau hukuman, bahkan di mana kehidupan akan menang atas kematian. Yesus telah memenuhi kerinduan orang-orang sezamannya. Banyak orang menemukan dalam Yesus sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci, Mesias yang dijanjikan, yang diurapi Tuhan untuk membebaskan Israel dari penjajahan, baik secara politik maupun pembebasan dari segala bentuk penindasan hidup. Namun, semua itu justru berbanding terbalik dengan akhir hidupnya yang tragis, karena dia justru dibunuh dengan cara disalibkan. Penyalibannya ibarat bencana bagi para pengikutnya. Putra Allah kini nampak sebagai manusia lemah tak berdaya, dan Tuhan sepertinya meninggalkan dia. Namun, toh kematiannya dalam diam kini berubah menjadi sukacita semesta, karena dia telah bangkit dan hidup. Ternyata Tuhan tidak membiarkan putranya tetap dalam kekuasaan kematian. Dia telah membangkitkan Yesus putranya pada hari ketiga, sebagaimana yang disaksikan oleh para pengikutnya. Tidak mudah memang untuk menerima warta ini. Tidak mudah untuk mengerti hal yang dalam pemahaman kita tidak mungkin atau mustahil. Apalagi tak seorang pun yang mengalami dan menyaksikan langsung proses kebangkitan Yesus. Bahkan para murid dan juga para wanita, seperti yang kita tahu dari kisah Paskah, yang menemukan kubur Yesus kosong, mereka malah mengira kalau jenazah Yesus dicuri orang. Sementara iman kita dewasa ini berakar dari warta para rasul, seperti yang kita dengar dari kisah para rasul, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Yesus hidup. Bila kita mendengar warta Paskah bahwa Maria pergi pagi-pagi buta ke makam Yesus dan menemukan fakta yang sulit dijelaskan, itu tidak berarti iman kita itu irasional atau kita meragukan kebenaran kebangkitan Yesus. Justru pengalaman itu makin membuat mereka dan kita sadar dan percaya bahwa di mana Tuhan hadir dan campur tangan akan selalu melahirkan sesuatu yang baru dan berpengharapan, hidup baru dan berbeda. Dalam kesadaran seperti ini, hati kita akan terbuka dan tahu bahwa dari kegelapan duka cita dan kematian muncul hari baru penuh harapan. Inilah yang membuat para murid Yesus kemudian mewartakan bahwa Yesus bangkit.
Konsekuensinya adalah iman akan kebangkitan Kristus menjadi bukti bagi kita bahwa hal itu terjadi bukan karena proses biologis dari tubuh manusia, melainkan hal itu terjadi karena kehendak Tuhan atau proses ilahi. Kebangkitan membawa pemenuhan bagi hidup kita, baik berkenaan dengan kehidupan fana di dunia ini maupun kehidupan setelah kematian kita, hidup kekal.

Saudara-saudari pendengar terkasih, bagi sebagian manusia modern, fakta kubur kosong, tertinggalnya kain lenan pembungkus jenazah Yesus adalah hal biasa dan tidak menarik sama sekali. Namun, bagi setiap orang yang percaya, mudah-mudahan kita juga, mesti masuk lebih dalam dan melihat untuk lebih mengerti makna sebenarnya. Tentu bukan sekedar menerima fakta-fakta itu, melainkan seperti murid kesayangan Yesus yang melihat dengan mata iman, mata hati, sampai akhirnya percaya. Maka Paskah tidak cuma sebatas melihat, tetapi harus sampai pada titik di mana melihat dan percaya. Makam kosong merupakan misteri yang tidak bisa dipahami hanya dengan nalar manusiawi saja. Peristiwa kebangkitan Yesus dan semua tanda yang menyertainya menandaskan secara amat jelas bahwa hanya setiap orang yang mau memasuki misteri Kristus akan mampu bersaksi dan menjadi pewarta kebangkitannya. Bila kita kembali ingat pesan Yesus yang disampaikan malaikat dalam kubur kosong kepada para wanita, bahwa Ia sudah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea, maka kita akan bertanya, mengapa harus ke Galilea? Apa istimewanya Galilea? Dalam percaturan hidup di zaman Yesus, Galilea dalam banyak hal tidak diperhitungkan. Bahkan salah satu murid Yesus, yaitu Nathanael, mempertanyakan, adakah sesuatu yang baik datang dari Galilea? Galilea memiliki peran sentral dalam hidup dan panggilan murid-murid Yesus. Karena di sana, mereka pertama kali dipanggil oleh Yesus. Di sanalah tempat pertama Yesus mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Dan di Galilea ini, Yesus melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Jadi Galilea bukan sekedar nostalgia, tempat dan kebersamaan para murid dengan Tuhan Yesus. Galilea yang dimaksud Tuhan Yesus adalah pengalaman ketertarikan dan cinta pertama kita kepada Yesus. Pengalaman pertama kita merasa dipanggil. Pengalaman bersama pasangan hidup, dengan teman kerja, dan Galilea dari setiap bentuk komitmen dan janji yang diikrarkan bersama Tuhan dan dengan sesama. Kembali ke Galilea berarti kembali ke akar hidup, ke semangat awal, pengalaman perdana saat kita mengalami sentuhan kasih Tuhan. Galilea menjadi permulaan iman yang sejati, iman Paskah. Dengan iman Paskah ini, kita akan kuat menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Dengan iman Paskah, kita akan tetap merasa senasib dan sepenanggungan dengan sesama kita yang menderita. Dengan iman Paskah, kita akan hidup dengan hati baru yang penuh kasih tanpa pamrih. Dengan iman Paskah, kita akan selalu berpengharapan di tengah beragam alasan yang memupus harapan kita. Dengan iman Paskah, kita akan mampu mencintai siapa saja dengan cinta sejati.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dari kisah kebangkitan tadi, kemudian setiap kisah penampakan Yesus sesudah kebangkitannya itu kepada para muridnya, Yesus selalu memulai dengan memberi salam. Salam bagimu, atau damai sejahtera bagimu. Damai adalah sesuatu yang khas dan istimewa dari Kristus yang bangkit. Sapaan itu mengajak para muridnya untuk selalu dalam damai sejahtera. Damai sejahtera dalam Kristus yang bangkit. Perjumpaan yang penuh damai selalu membawa sukacita. Damai menghilangkan rasa takut dan cemas. Damai menghilangkan segala perbedaan. Damai menghidupkan suasana persaudaraan, merasa bersatu dalam suka dan duka, serta saling pengertian. Ya. Tidak ada sukacita bila tak ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang disampaikan Yesus disertai perutusan. Perutusan untuk mengampuni dosa. Sebab bila dosa diampuni, sesungguhnya damai sejahtera sejati menjadi sukacita yang luar biasa. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Roh Kudus yang dicurahkan atas kita dalam tugas dan perutusan kita untuk mewartakan, membawa dan menghidupi damai sejahtera Yesus. Artinya, membawa pengampunan, kegembiraan dan sukacita Paskah. Membawa pertobatan dan membangun kembali harapan dan kekuatan bagi yang menderita dan putus asa, bagi yang tidak percaya. Mutu atau kualitas seorang utusan ialah percaya. Membangun kepercayaan dan iman yang teguh dalam Dia yang mengutus, yaitu Kristus yang bangkit. Hanya orang yang percaya dan yang mengandalkan Kristus yang bangkit, maka ia senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus dan ia hidup dalam damai sejahtera Kristus. Kalau Thomas yang pada mulanya kurang percaya dan menuntut bukti, akhirnya menyadari kekurangan imannya itu, Yesus justru menyapa dengan kata-kata, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Sebab bagi yang tidak percaya, ia tidak pernah akan mengalami damai sejahtera itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena itu, kita pun saat ini disapa oleh Kristus yang bangkit. Ia menyampaikan kepada kita, salam damai sejahtera. Agar kita pun mewartakan dan hidup dalam damai sejahteranya. Dan meneguhkan kita dengan Roh Kudus untuk mewartakan pengampunan. Agar damai sejahtera Kristus senantiasa terpancar dalam hidup kita. Kita pun boleh percaya dan berdoa, ya Tuhanku dan Allahku. Sekarang marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Dengan kebangkitannya, Kau tumbuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami, umat baru Kau ciptakan, dan pintu surga Kau buka bagi kami. Melalui kebangkitannya, kuasa dosa Kau curahkan
dan kami kau damaikan dengan dikau dan sesama serta alam semesta. Dengan kenaikannya, ia merintis jalan ke surga dan menyediakan tempat bagi kami. Semoga karena rahmat kebangkitannya, kami menjadi manusia baru yang penuh pengharapan, yang gigih melawan dosa dan kejahatan, yang setia mengikuti kehendak-Mu dan tak gentar akan derita salib. Demi Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Udara di sini segar ya. Jarang-jarang loh kita bisa merasakan suasana seperti ini.
1: Yoi, bagai dapat lotre.
0: Hirupan udara segar yang seketika masuk ke tenggorokan hingga ke paru-paruku ini membawaku merasakan sesuatu yang seakan pernah terjadi. Deja vu?
1: Hey, lagi mikirin apa sih?
0: Ngagetin saja kamu.
1: Kok tiba-tiba merinding gini ya? Ah, sudahlah.

0: Cepet juga ya.
1: Kita di sini punya tujuan penting.
0: Menikmati keindahan alam juga boleh kan? Nah.
2: Mei, awas! Mei, kamu gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa. Hampir saja.
2: Syukurlah.

0: tidak turun. Tetapi kenapa petir saling menyambar seakan-akan...
1: Arya, kita harus segera pergi dari tempat ini. Ayo!
0: Kemarikan tanganmu, Mei. Jangan sampai kita terpisah di situasi genting seperti ini.
1: Iya. Aku sudah tidak kuat lagi, Arya. Aku sudah tidak kuat.
0: Jangan menyerah dulu. Kita harus segera pergi menjauh dari tempat ini, Mei.
1: Tapi saya sudah tidak kuat lagi, Arya. Nafasku sepertinya sudah akan habis.
0: Apapun kondisinya, kita tidak boleh menyerah, Mei. Kita harus tetap semangat dan optimis. Kamu pasti bisa, Mei.
1: Tenagaku berbeda dengan kamu, Arya.
0: Pria maupun wanita, semuanya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Ayo, Mei. Kamu pasti bisa, Mei.

0: harus segera meninggalkan tempat ini, Mei. Angin kencang itu semakin dekat dengan kita. Ayo, Mei.
1: Sungguh, Arya. Saya nggak mampu lagi.

0: kepalaku. Sakit. Apakah itu tadi ketika kami berlari, kami akhirnya terperosok di sungai kecil ini. Saya dan Mei. Mei. Oh iya, di mana dia? Mei. Mei. Mei, di mana kamu, Mei? Mei. Mei. Di mana kamu, Mei? Betapa bodohnya. Kenapa tidak sekalian saja tanganku dan tangannya diikat dengan tali saja, agar kami tidak sampai berpisah di tempat yang tidak kami kenal ini. Mei, di mana kamu, Mei? Di mana kamu, Mei? Apa yang harus kukatakan pada orang tuamu, Mei? Pada teman-teman kita, pada semuanya. Kamu di mana, Mei? Mei! Astagfirullah, Mei. Sini kamu rupanya, Mei. Syukurlah. Syukurlah kamu tidak apa-apa, Mei. Terima kasih, Allah.
1: Di mana kita?
0: Sepertinya saat berlari tadi, kita tidak sadar, Mei. Kita terperosok jatuh ke dalam sungai ini. Untunglah sungai ini kecil dan arusnya tidak deras, Mei.
1: Lantas, angin itu dan semua fenomena aneh yang kita temui.
0: Entahlah. Tetapi mungkin saja saat ini kita sudah aman.
1: Dari terjangan angin kencang yang begitu aneh, tetapi kita juga akan tidak aman jika sampai tersengat oleh sengatan lubah ini.
0: Haruskah kita berlari lagi?
1: Percuma saja, Arya. Mereka lebih cepat dari kita.
0: Lantas apa yang harus kita lakukan saat ini, Mei?
1: Kita cuburkan diri kita kembali ke dalam air.

0: Suara lebah itu tepatnya sudah tidak terdengar lagi. Apakah kita sudah aman, Mei?
1: Arya, lihat di sana.
0: Oh, angin kencang lagi.
1: Apa yang harus kita lakukan kali ini?
0: Tidak ada jalan lain. Kita harus kembali mengeluarkan kemampuan kita untuk berlari, Mei.
1: Arya, kecepatan lembah untuk memburu kita sudah tidak mungkin menjadi tandingan kita. Apalagi angin kencang ini.
0: Lantas menurut kamu, kita hanya harus berdiam diri saja? Setidaknya kan kita sudah berusaha, Mei. Hasil lahirnya tidak akan disesali, Mei.
1: Baiklah, hitungan ketiga, kita lari bersama. Satu, dua...
0: Kelamaan!
1: Bukankah tempat ini...
0: Tidak mungkin. Tempat apa ini?
1: Tempat ini adalah...
0: Kita seakan berada di sebuah negeri. Di atas awan.
1: Maksud kamu, Lolai di daerah Toraja?
0: Kamu ini apa-apaan sih, Mi? Di situasi genting saat ini, kamu masih bisa bercanda.
1: Yang bercanda siapa? Kamu sebut negeri di atas awan. Ya, seingatku, letaknya itu ya di Lolai, Toraja.
0: Sekarang, buka matamu lebar-lebar dan lihat sekelilingmu. Kita sedang berada di atas tebing dan dikelilingi oleh awan. Kita juga tidak tahu apakah ketika kita melompat, kita akan selamat. Dan jika kita
1: tetap di sini, kita juga tidak tahu apakah akan selamat dari terjangan angin kencang itu. Lalu apa yang harus kita lakukan?
0: Masih ingat perkataanku tadi?
1: Iya.
0: Setidaknya kita sudah berusaha. Hasil akhir ditentukan oleh sang pencipta. Genggaman tangan kita jangan sampai terlepas, Mei. Kita akan sama-sama lalui kejadian aneh ini.
1: Kamu siap?
0: Iya. Hitungan ketiga, kita lompat bersama ya. Satu, dua...
1: Kelamaan, kita lompat sekarang. Aduh, sakit. Rombongan sapi, kok bisa?
0: Kamu?
1: Kamu? Sepertinya wajahmu familiar. Kita pernah ketemu di mana ya? Mimpi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Beringer di hari ini dengan suasana jalanan Bandung yang lagi haneut, bukan haneut ini mah ya bubuk enggak golak ya, karena Bandung baru saja memenangkan pertandingan sepak bola melawan Jakarta ya, melalui klub Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Beringer menyapa rumah dengar Anda dengan sajian ngobras, ngobrol bareng komunitas sebagai layanan siaran komunitas memperkuat pembangunan SDM. Malam hari ini saya akan berbincang dengan ibu-ibu doyan nulis atau IIDN ya. Ada Teh Novi, Teh Sri dan juga Teh Evi di ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Teh Novi damang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dari suaranya sih udah pertengahan bulan ya. Jadi kalau awal bulan kan biasanya deg-deg gitu langsung.
2: Bukan gitu, saya teh kaget ya. Ada konvoi. Ada konvoi.
0: Kala-kala datang kamar mati rame, cerita tiba-tiba rame gitu.
2: Gitu.
0: Teh Novi di Bandung.
2: Mohon.
0: Di mana Bandungnya?
2: Saya di Bandung Timur.
0: Di mana tuh?
2: Saya di di Panjilekan, komplek Bumi Panjilekan,
0: komplek
2: sebelum Cibiru,
0: Bumi Panjilekan.
2: Sebelum bundaran Cibiru.
0: Oh, yang enggak pernah macet, yang enggak pernah macet ya. Teteh, ini barengan saya panggil Teteh karena dari Bumi Panjilekan ya. Ibu-ibu doyan nulis, sebetulnya pendengar ini dengan Teh Sri dan juga Teh Evi, tapi beliau-beliau akan bergabung nanti di segmen 2. Dan kebetulan malam hari ini bukan kebetulan, sudah pasti disiarkan melalui TikTok kita Tenovi ini di Pro 1 BDG. Jadi untuk Anda yang pengen bertanya boleh melalui line WhatsApp kami, boleh di 0812209760 atau melalui kolom komentar, biar lebih simpel ditaruh aja di situ ya, di kolom komentar RRI Pro 1 BDG. Nanti jawaban terbaik akan dikasih buku katanya sama Tenovi, tapi melalui saya. Nah, jadi mulai Novi buku nanti buku saya di bawah itu. Tenovi, ibu-ibu doyan nulis dari kapan ini tuh komunitas nih?
2: Komunitas ini awalnya itu di tanggal 24 Mei
0: tahun
2: 2010.
0: Buset, udah lama ini komunitas.
2: Iya.
0: 2010 teh.
2: Iya, betul.
0: Mei tanggal?
2: Tanggal 24.
0: Bentar lagi dong, 14 hari lagi, 2 minggu lagi ulang tahun nih.
2: Iya, betul.
0: Oh, siapa inisiatornya?
2: Nah, kebetulan ini foundernya itu adalah Teh Indari Mastuti.
0: Teh Iin?
2: Teh Iin.
0: Oke.
2: Okay. Teh Iin, yang kita kan memang gabung dari Inscript Kreatif dan membentuk komunitas para penulis yang khususnya perempuan gitu.
0: Oh, 2010.
2: 2010.
0: Itu foundernya.
2: Ini
0: atau inisiatornya aja?
2: IIDN-nya, komunitasnya.
0: Enggak, bukan tadi yang pencetusnya.
2: Iya, pencetusnya.
0: Oh, Teh Iin itu.
2: Teh Iin.
0: Kalau Teteh tahu dan ingat, seingat Teteh dengan siapa Teh Iin saat itu? Menghayukan gitu untuk kemudian yuk ibu-ibu doyan nulis yuk gitu dah. Dengan siapa aja tuh?
2: Yang saya tahu itu dengan ibu
0: siapa
2: ibu,
0: tuh? Lupa lagi namanya.
2: Ya? Ingat. Ya
0: Allah. Cuman di ujung lidah saya bingung
2: cerita. Di ujung lidah.
0: Coba. Karena kan pasti enggak mungkin sendiri, mungkin mencetuskan ya, sendiri karena kan komunitas itu biasanya ada satu orang yang sebagai pemantik. Rame sih kan yang bikin dia. Ada pasti gitunya. Itu ya, Teh Iin tuh. Nah, tapi kadang-kadang di komunitas ada gini, tapi jeng sahanya. Nah, ini sahanya ini nih yang harus diketahui nih biasanya.
2: Iya, mungkin di situ ada juga ada ibu siapa ibu anak dari SPI gitu.
0: Jadi nggak sendirian ya?
2: Nggak sendirian.
0: Berapa banyak saat itu?
2: Ada Mbak siapa ya? Ligia juga ya almarhumah.
0: Ada 4, gitu. 5, 6 atau saat awal-awal?
2: Ada awal-awal kemungkinan karena saya juga baru ininya di 2012 ya.
0: Udah lama juga tuh Cece mah. Oh, jadi 2 tahun setelah terbentuk Teteh bergabung.
2: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa ibu-ibu doyan nulis ini idenya Teh Iin kah atau idenya bersama kah?
2: Kebetulan kan inisiasinya dari Teh Iin karena kan memang ada ini apa? Berkecimpung di dunia kepenulisan. Kemudian ini apa bersama-sama penulis lainnya untuk membentuk ibu-ibu doyan nulis ini.
0: Oke. Dan memang nggak banyak ibu-ibu yang bisa aware terhadap sebuah komunitas gitu, kayak di ibu-ibu antah berantah tiba-tiba gabung komunitas ini ah, sekamen-kamennya ibu-ibu sekarang kan jumba gitu kan ya,
2: iya.
0: Kalau enggak apa namanya tuh, kalau yang pakai stick tuh saya lupa lagi yang olahraga pakai stick ya gitu-gitulah gitu, senam iya. Paling gitu-gitu doang
2: kalau sekarang
0: gitu.
2: Kan padel,
0: nah kan enggak, bukan enggak ada, jarang untuk yang iya. Komunitas buku menarik sih, kan jarang banget kan
2: iya.
0: Dibentrokkan dengan kegiatan untuk keluarga.
2: Untuk di zaman sekarang ya.
0: Betul, gitu. Betul. Apalagi kan dibentrokkan dengan kegiatan anak, dengan kegiatan keluarga. Untungnya Teteh masuk di era handphone belum sebegitu cah-cah-cah-cah-cah-cah-cah-nya gitu. Jadi masih ada gitu tense untuk nulis gitu. Nah sekarang untuk yang darinya awalnya cuma beberapa puluh atau beberapa belas orang aja, sekarang berapa banyak Teh komunitas di grup?
2: Kira-kira ada 22 ribu lebih.
0: 22 ribu?
2: Di grup Facebook private.
0: Buset. Hmm. Private berarti udah pasti yang aktif tuh.
2: Ini yang aktif, saya belum tahu ya berapa ininya apa. Berapa banyak yang aktif gitu. Cuma dikalkulasikan di sana ada 22 ribu lebih.
0: Kita ambil nah. Kecilnya 20 ribu aja, tetap banyak. Teh itu datang ke McD juga bingung ngeladangannya itu mah. Berapa banyak, berapa persen perempuan, berapa persen laki-laki? Atau emang gak ada laki-laki?
2: Kan ibu-ibu.
0: Enggak, siapa tahu kan karena gini. Waktu itu ada apa, weekend husband. Gitu waktu itu ada weekend husband kan judulnya, tapi ada ibu-ibunya.
2: Okay.
0: Nah, sampai tahu ini namanya ibu-ibu tapi mainnya enggak ada suaminya cene gitu. Oh, jadi mana pure ibu-ibu aja.
2: Pure ibu-ibu. Tapi sebetulnya tidak hanya ibu-ibu, karena
0: teteh-teteh.
2: Jadi calon ibu pun yang penting perempuan dan punya passion di
0: nulis. Oh, jadi ibu dan calon ibu.
2: Betul.
0: Sebetulnya mah kalau di kluker mah jadi perempuan doyan nulis.
2: Perempuan sih.
0: Ya. Oh, iya. Cuman karena udah tanggung ibung-ibung jadi ibu-ibu aja gitu ya. Oke, baik. Dan basecampnya di mana teh, kalau kumpul yuk di sini yuk gitu, di mana biasanya?
2: Kumpulnya biasanya di basecampnya di Jalan PLN Dalam di Muhammad Toha.
0: Oke.
2: PLN Dalam.
0: Sama
2: nomor
0: juga tuh wilayah macet. Ini kenapa harus wilayah macet semua sih? Mana yang lowongnya gitu, kali-kali kemana kayak Pangalengan kayak gitu.
2: Sekarang mah Kang Rana.
0: Macet semua.
2: Di mana?
0: Oh, jadi kalau kumpul-kumpul di situ tuh di Muhammad Toha.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau ngumpul itu berdasarkan agenda atau biasanya memang yaudah kumpul aja yuk gitu.
2: Kadang berdasar agenda, kadang kita tiba-tiba nge-WA satu orang gitu kan. Ayo kita ke sana ke base camp gitu. Langsung aja ke base.
0: Jadi yang dadakan ada,
2: yang dadakan
0: yang direncana ada.
2: Iya.
0: Cuman yang jadi yang dadakan. Base-nya adalah apa? Nulis aja kah? Atau ya seputar jurnalistik atau seputar apa nih? Atau nulis aja gitu.
2: Base-nya itu karena kan mungkin lebih ke awalnya ya. Awalnya dari buku. Kita membuat buku gitu. Itu bukunya bisa macam-macam. Ada novel, ada cerita pendek, ada juga buku memoir, ada juga biografi. Banyaklah gitu. Cuma ya itu awalnya di buku. Tapi karena seiring dengan perubahan zaman gitu, era sekarang ini kan kita harus bisa mengikuti ikutin zaman gitu ya Kang Rana. Kita ini ikut ke era digital nih sekarang ini.
0: Dan sekarang di bagian mana nih perubahannya,
2: kita
0: modernisasinya?
2: Jadi merambah ke sebetulnya udah berapa tahun yang lalu ya, dari kemarin kan merambah ke blog gitu. Nah kita sekarang itu merambah ke audiobook.
0: Oh gitu. Ada tuh?
2: Ada Kang Rana.
0: Audiobook tuh kita ngeklik dan dipangbacakeun.
2: Tah gitu.
0: Oke. Menarik, kita lanjut lagi nanti pendengarnya. Untuk yang penasaran, tanya aja di WhatsApp kita 0811-220-9760 atau ditaruh di kolom komentar 0 di RD Pro 1 WDG ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita termasuk ekonomi lokal dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.
1: Teh Novi. pendengar, sesuai dengan saya yang sampaikan tadi bahwa Anda bisa bertanya lewat WhatsApp dan juga lewat lewat komentar di TikTok. Dan spesialnya kita hari ini juga sudah terhubung dengan dua orang yang juga hebat. Ada Bu Sri Kuswayati dan juga Bu Evi Fauzia. Tapi kayaknya kurang ini ya, kurang community gitu kalau saya panggil Ibu. Teh Sri, Teh Evi, damang.
3: Alhamdulillah Kang, saya
1: sama Erna. Sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Oke, ini Teh Sri atau Teh Evi nih?
3: Sri.
1: Teh Sri, Teh Evi, halo.
4: Ya, halo.
1: Nah, itu dia ya. Ini dua berdampingan dua-duanya di udara, enggak apa-apa ya?
4: Enggak apa-apa.
1: Teh Sri katanya mau kurban sapi 16 katanya tahun ini ya, bener apa gimana?
5: Amin.
1: Ini saya bocoran dari Tianopi aja ini.
5: Diaminin aja dulu ya.
1: Diaminin aja. Teh Sri dan Teh Evi, saya pengen ke Teh Sri dulu kalau Tianopi tadi sudah ngobrol panjang sama saya. Ini Teh Sri, kalau Teh Sri masuk ke IIDN dari tahun kapan nih?
3: Ke IIDN saya dari tahun 2014, Kang.
1: Oke, okay, kalau Teh Evi?
4: 2017, Kang.
1: Oke, okay, lebih duluan Teh Sri. Berarti saya pengen ke Teh Sri dulu. Teh Sri, seperteteh masuk waktu itu, kenapa bisa tertarik untuk kemudian masuk ke komunitas IIDN?
3: Ya, waktu itu memang saya lagi ini, Kang, lagi mencari-cari kegiatan positif ya.
1: Oh, pedal nah, belum ada ya. Waktu itu ya.
3: Seacan.
1: Oh, palingan artinya. Terus.
3: Ya, kemudian saya itu sebetulnya sebelum ke IIDN itu ke sekolah perempuan dulu, Kang.
1: Oke, lalu?
3: Ya, jadi saya baca info di Facebook, ada sekolah perempuan, sekolah yang ngajarin nulis, dari situ baru saya gabung di IIDN lewat sekolah perempuan jadinya.
1: Oke, tertariknya dari situ? Ya.
3: Mohon.
1: Oh, kalau Teh Evi dari mana nih taunya? Kayaknya dari iklan YouTube kayaknya katanya. gimana? Teh Evi kenapa bisa tertarik? Ya. Awalnya karena apa nih?
4: Awalnya tertarik itu lihat info di Facebook tentang sekolah perempuan itu membuat antologi dulu.
1: Membuat karena apa?
4: Memang suka banget antologi.
1: Oh, oke. Okay. Lalu?
4: Nah, terus tertarik untuk ikut. Jadi ya sudah kan membuat buku karena emang suka menulis, jadi cari-cari tuh info komunitas tentang menulis gitu.
1: Oke. Teh Sri dan Teh Evi emang seenggak ada kegiatan itu bagaimana ini?
5: Segabut itu.
1: Segabut itu coba. Tapi kan biasanya gini, tadi saya sempat ngobrol juga sama Tenopi bahwa susah untuk nyari ibu-ibu yang nulis ah gitu. Kalau sekarang kan yang tadi Rana bilang, ada yang zumba, ada yang senam, ada yang pedal, ada yang arisan-arisan doang, ada yang ribut sama dress code doang kalau ngantar anak ke sekolah, ada gitu-gitu. Tapi kenapa untuk waktunya masih menyempatkan gitu? Ini di sela-sela kesibukannya masih sempat Teh Sri?
3: Iya, Kang, karena dengan nulis itu kan kita juga mau membaca ya. Dan yang belakang-belakangannya itu yang lebih seru. Dapat cuan, Kang, ternyata dari nulis itu.
1: Oh, ada cuannya. Coba di share ini biar istri saya biar tertarik. kebetulan lagi video call nih. Tapi Teh Sri, kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari dari apa warga masyarakat atau netizen-netizen yang maha budiman itu, emang gak ngeganggu dengan kesibukannya di rumah katanya?
3: Nulis ini gitu ya?
1: Karena kan gak mungkin apa semena-mena gitu harus dipikirin gitu, ngeganggu gak sama ya, kegiatan di rumah?
3: Betul. Ya, jadi memang betul tadi susah apa tidak mudah ngajak orang-orang mau nulis ya, bergabung di nulis beda tadi, gabung di pedal, mungkin zumba dan sebagainya. Namun dengan nulis ini sebetulnya juga jadi sarana kami untuk berekspresi, Kang. Biasa kan ibu-ibu mah tinunya riosnya. Nah, sekarang dari bicara dipindah media ke nulis. Sebetulnya ini juga sarana kita untuk menyampaikan unek-unek tanda kutip ya, dengan cara yang lebih positif gitu. Opini, pendapat, atau hal-hal yang kita rasakan sehari-hari. Itu bahkan bisa jadi ide-ide kita untuk bikin tulisan atau cerita.
1: Udah memenarik, ngisi waktu luang gabut, ayah cuana deh-nya.
3: Mohon eta.
1: Bisa CO deh kalau gitu. tapi Tevi, untuk kegiatan yang per 2017 ya Tevi? 2016?
4: Ya, 2017.
1: Nah, semasuknya Tevi 2017, apa kegiatan yang paling menyenangkan menurut Tevi sampai saat ini?
4: Ya menulis.
1: Enggak, maksudnya di YDN-nya gitu, ada pernah ada gathering kah atau seminar kah gitu?
4: Jadi kalau selama ini kan saya tuh seringnya tuh ikut online ya. Jadi waktu dulu juga kan emang sempat tinggalnya tidak di Indonesia. Jadi hiburannya ikut-ikut kegiatan online di IDN. Itu berupa online biasanya. Kelas-kelas sih. Jadi soalnya buat saya tuh kelas-kelas itu jadi healing, Kang.
1: TEV tidak di Indonesia gitu tadi teh?
4: Ya, dulu kan tinggalnya di Turki.
5: Iya, di Turki.
1: Oh, Turki itu sebelah mananya Rancamanyar ya?
4: Sebelah selatan.
1: Itu Dayak Kolot atau bukan? Turkinya turunan gitu. Iya benar. Oke. Kalau Tesri, menurut Tesri dari semua kegiatan di IDN, mana yang paling menyenangkan menurut Tesri sebelum apa selain menulis?
3: Yang menyenangkan itu kan kita bisa tadi kenal dengan banyak orang-orang yang di luar Bandung ya, bahkan orang-orang Indonesia yang di luar negeri gitu, dan kita bisa merasa dekat satu sama lain meskipun belum pernah ketemu di dunia nyata. Seperti dengan TFI, sampai sekarang saya belum ketemu Kang, tapi bisa collab nulis buku, bikin proyek gitu, dapet cuan gitu Kang, serunya itu.
1: Tapi
3: bahkan kita ini
1: gimana?
3: Ini Kang, curhat-curhatnya bisa jadi cuan. Curhat-curhat kita ini bisa jadi cuan Kang gitu. Jadi tetap saja kita tidak meninggalkan hal-hal yang menyenangkan ya. Namun menyenangkannya ini justru kita temukan di dunia menulis ini.
1: Oke. Tadi TV katanya sempat di Turki, di mana? Di Istanbul, di Sakarya, di Kutahya, di mana nih? Atau di Ankara?
4: Di Bursa ya.
1: Oh, di Bursa. Iya. Apa namanya? Ada universitas apa? Universitesi kalau di sana Maya, dan Uludag kalau enggak salah di sana teh.
4: Iya,
1: Uludag. Itu di Turki. Kapan ke Indonesia teh kalau boleh tahu?
4: 2023 akhir.
1: Tangerang ya?
4: Iya, di sekarang di Tangerang Selatan.
1: Mending mana nih? Mending Tangsel, mending Turki?
4: Dimanapun oke
1: lah. Oke, siapa yang penting mah nulis dan dapet cuan ya.
4: Ya betul.
1: Ya hanya karena di itu tidak ya COD, jadi dia mah ya COD, cuma hanya karena gitu. Seandainya Teh Novi berkesempatan untuk kemudian membuat sebuah acara atas nama IIDN, ya. Anggaplah rezekinya ada, waktu luangnya ada, kesempatannya banyak, pengen bikin acara apa, di mana dan ngapain? Kalau Teh Novi dulu nih, versinya Teh Novi sebagai ketua umum.
5: Versinya aku.
1: Pengen banget bikin ini nih tapi belum pernah nih gitu.
5: Pengen banget bikin acara itu yang menggabungkan penulis dengan dengan brand. Nah, lalu mereka itu dipertemukan gitu secara langsung. Gitu.
1: Pengen banget tuh.
5: Pengen banget.
1: Bentuknya workshop atau seminar atau ya udah ketemu aja.
5: Bentuknya seperti matchmaking gitu. Jadi memang ada sesi ininya apa talk show-nya ada sesi mungkin lebih ke bukan ke talk show ya, mm-hmm. lebih ke pemaparan materi.
1: Oh, kayak seminar kan? Gitu ya. Seminar gitu. Oh, iya sih menyenangkan sih.
5: Brand mungkin nanti bakal ada acara apa kayak networking lounge gitu.
1: Wah, itu sih menarik itu sih kayaknya. Iya kayaknya ya. Di mana enaknya, di aula, di hotel atau di Masjid Al Anwar pada suka gitu.
5: Siga nama kumaha budget.
1: Ya kan anggap budgetnya banyak. Okay. Misalkan di Pullman. Mantap banget itu mah. Ada musiknya ya kan, ada seminarnya. Untuk kita bisa disawen kayak mana musik nama. Saya pengen ke Tesri, Tesri pertanyaan yang sama. Sananya Tesri punya waktu, rezeki dan juga kesempatan untuk melakukan atau mengadakan sebuah acara. Pengen banget atas nama IDN bikin apa yang belum pernah ada sebelumnya tapi pengen banget.
3: Pengen bisa ketemu dengan teman-teman yang jauh-jauh Kang ya. Jadi pengen bisa keliling gitu.
1: Dalam rangka apa nih, bedah buku atau
5: kayak roadshow gitu?
1: Wah, iya sih ya. Tuh kata Tenovi dikasih bocoran kalau roadshow gimana nih, berkunjung ke setiap member-member kita yang ada di berbagai daerah, karena tadi saya dengar 22.000 capek kata saya, mana itu keburu pensiun ya.
5: Bukan nih. Gitu. Kalau di jalan sih.
1: tapi paling jauh di mana selain TFI yang di Turki waktu itu?
5: Yang paling jauh di mana ya?
1: Ada yang luar negeri nggak selain TFI?
5: Ada sih, di Amerika ada, di Jepang juga ada.
1: Buset, kata saya mau bikin sushi dari mana? Jadi di sini mending bikin itu ya, mending bikin kegiatan yang kumpul-kumpul bareng gitu ya?
3: Iya betul.
1: Karena selama ini kan by digital gitu ya ketemunya. Kalau TFI?
3: Iya online. Iya sama sih. Harapannya ini bisa bertemu langsung. Karena kan kalau kita itu di online itu memang kita belajar menulis banyak ya, partisipasi. Tapi yang bisa langsung menghubungkan ke brand tadi ya, seperti yang Temovi, itu memang belum banyak gitu kan. Jadi harapannya UDN ini selain memfasilitasi belajar para ibu, juga bisa memfasilitasi ruang untuk lebih mendapatkan cuan gitu ya melalui UDN ini.
1: Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk Tesri dan juga TFI sebelum kemudian nanti segmen 3 saya berdua lagi dengan Tenovi, gak apa-apa ya?
3: Ya,
1: oke. Okay. Untuk Tesri dan juga TFI, seandainya nulis buku di apa namanya dijamin bestseller misalkan gitunya, pengen nulis buku tentang apa yang belum pernah ditulis? TFI dulu boleh.
3: Kalau aku sih ingin menuliskan tentang ini ya, bagaimana merangkul sebuah perasaan-perasaan gitu, karena kan yang namanya ibu atau perempuan itu hampir setiap hari atau setiap bulan gitu ya berhadapan dengan mood yang naik turun. Nah,
1: saya sebagai korban.
3: Banyak yang tidak berhasil mengelola moodnya gitu.
1: Benar.
3: Jadi kalau misalkan nanti ada kesempatan untuk menuliskan, ingin seperti ruang diksi jiwa gitu kan.
1: Jadinya
3: kita itu menerima seluruh rasa, memberikan ruang-ruang, ruang-ruang rasa itu meskipun itu rasa negatif gitu ya, diterima dengan baik, lalu kita bisa mendaur ulang gitu. Rasa negatif itu menjadi sebuah karya yang bisa menginspirasi diri kita bahkan orang lain.
1: Oke, pengen banget tulis itu karena sebelumnya belum pernah ya?
3: Belum pernah sih, baru sebenarnya sudah niat.
1: Oh, niatnya udah ada, cuman kedulnya masih tebel mungkin ya. Oke. Iya. Kalau versinya Tesri pengen nulis buku apa teh yang belum pernah ditulis?
3: Kalau saya pengen kolaborasi dengan teman-teman penulis disabilitas, Kang. Karena mantap. Kemarin baru aja kita ada dari kelas Training of Trainer. Kita kan ada kelas-kelas juga, Kang. Nah, Training of Trainer itu ada trainer yang beliau itu tunanetra. Jadi sudah lama gabung di kami, sudah ikut kelas editor, bisa ngedit, bisa nulis juga. Nah, ini ingin saya gabungkan dalam satu buku dengan rekan-rekan disabilitas lainnya gitu, supaya bisa membantu mengenalkan mereka kepada dunia yang lebih luas, sehingga mereka bisa tadi berpenghasilan meskipun dengan kondisi yang luar biasa seperti itu, Kang.
1: Oke, baik. Teh Sri, Teh Evi, terima kasih banyak waktunya ya. Sehat selalu dan sukses ya, gitu. Terus. Saya izin berdua sama Teh Novi ya.
3: Ya.
1: Mantap. Terima kasih Teh Sri, Teh Evi. Selamat malam.
3: Terima kasih ya, selamat malam.
1: Nah gitu Teh Novi. Apa namanya kalau versinya Teh Novi pengen bikin buku apa yang belum pernah ditulis?
5: Versi saya mungkin buku solo.
1: Buku solo.
5: Iya.
1: Tentang buku kota tentang Solo. Itu gimana? Sendiri
5: buku
1: gitu.
5: Buku solo iya.
1: Oh.
5: Kalau pribadi ini ya.
1: Menceritakan tentang
5: mungkin memoir dari perjalanan hidup saya mungkin.
1: Oh, apa sih disebutnya kayak gitu-gitu? Buku apa ya disebutnya?
5: Memoir.
1: Memoir. Iya. Oh. Pengen banget tuh.
5: Betul, pengen banget.
1: Oh, belum tapi?
5: Belum.
1: Apa sulitnya? Karena kan pasti ada kesulitan tersendiri sehingga acan wae ya gitu.
5: Iya. Karena masih ini apa? Mengumpulkan materi-materinya gitu.
1: Oh.
5: Masih on the way.
1: Akan dianggap terlalu eksis enggak sih ketika menuliskan tentang diri sendiri?
5: Menurut saya tidak ya.
1: Enggak ya?
5: Iya, tidak.
1: Okay.
5: Karena mungkin dari situ ada pelajarannya, gitu. Okay. Ada pengalaman untuk bisa dipelajari oleh orang lain.
1: Oke, okay. Baiklah. Jika lo begitu kita akan sambungkan lagi nanti di segmen ketiga, pendengar. Untuk anda yang sudah bertanya, saya tanyakan nanti di segmen ketiga. Tetap bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dichte Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Segmen terakhir ngobrol bareng komunitas Prosatura di Bandung masih dengan ibu-ibu Doyan Nulis dan kali ini bersama dengan Teh Novi.
1: Bandung malam ini.
0: Teh Novi, ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami dan juga di TikTok. Ada katanya minta link komunitasnya, Teh, cek aja IG-nya kayaknya ya.
2: Ada IG-nya.
0: Atau Facebook-nya aja.
2: IG-nya ada, coba aja dicek di ibu-ibu Doyan Nulis, disatuin huruf kecil semua.
0: Oh, ibu-ibu Doyan Nulis, disatuin nulisnya dan tanpa spasi.
2: Iya, tanpa spasi.
0: Oke, kalau boleh nggak berbagi pengalaman menulis yang menghasilkan, mana yang paling menghasilkan? Tulisan yang mana?
2: Tulisan mungkin dari blog atau kita sebagai menulis untuk biografi orang lain, gitu bisa.
0: Itu yang lumayan cukup menghasilkan cukup dibanding menghasilkan dengan yang lain-lain.
2: Iya.
0: Oke, Teteh mau tanya, katanya dari Theo di Magelang, gimana cara perempuan di era digital bisa nulis dengan baik? Karena kan perempuan di era digital ini hadir dengan segala keinstanannya. Tadi saya tadi siang saya baru memandu acara atau jadi MC sebuah reuni Fakultas Kedokteran alumni Unpad tahun 79. Mereka lahir di kampus dengan era belum ada AC sentral, Google, YouTube dan sebagainya. Mereka hanya mengandalkan catatan histologi, perpustakaan dan nanya ke dosen. Nah, untuk zaman sekarang, eranya sekarang nih, gimana cara membuat para wanita dengan hadir di era segala instan tapi bisa menghasilkan hasil tulis yang baik?
2: Nah, ini mungkin lebih ke ini ya, kita itu ada kemauan aja dulu, kemauan niat yang kuat untuk belajar. Nah, itu mungkin kita nggak perlu belajar. Di belajar bisa di mana aja, mungkin kan ya, bisa di perpustakaan, terus dan yang ini sih yang paling ini kita sering membaca karya orang, gitu. Nah, dengan itu kita bisa membandingkan nih mana gaya penulisan mana yang bisa kita amati, tiru dan modifikasi seperti itu.
0: Oke. Terakhir ada Teh Intan di Cimahi, Bu, ada nggak satu buku yang menginspirasi untuk menjadi tertarik menulis?
2: Mungkin kalau ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu itu ada di satu itu yang terakhir itu ada Semeleh.
0: Apa tuh?
2: Semeleh itu adalah melepaskan segala sesuatunya jadi pasrah gitu.
0: Oke. Itu lumayan bisa cukup menginspirasi ya.
2: Betul.
0: Oke, baik. Terakhir, apa harapan untuk Teh Novi bagi ibu-ibu Daya Nulis ke depannya?
2: Harapannya sih ibu-ibu Daya Nulis ini bisa menjadi ruang bagi perempuan Indonesia untuk berani berkarya, bertumbuh, dan juga bisa saling mendukung lah satu sama lain, gitu.
0: Karena kadang-kadang stigma yang dibentuk di masyarakat adalah perempuan mengandalkan perasaan dibanding logika.
2: Iya.
0: Akhirnya semua perempuan ketika bertemu itu sibuk dengan perasaannya masing-masing.
2: Betul.
0: Tanpa memikirkan perasaan lawan bicaranya, entah itu perempuan dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Mudah-mudahan kedepannya ibu-ibu Doyan Nulis ini menjadi wadah untuk menetralisir stigma itu. Okay. Sehingga perasaan dominannya tidak terlalu muncul ketika berhadapan dengan lawan bicara.
2: Betul.
0: Teh Novi, terima kasih banyak. Salam sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu, dan salam sama-sama untuk keluarga besar ibu-ibu Doyan Nulis ya. Mudah-mudahan di depan
2: juga,
0: rencananya pengen bikin event, pengen bikin apa, semuanya terlaksana.
2: Amin.
0: Gitu. Kalau yang penasaran, pengen untuk Anda yang cek lebih lanjut atau pengen tanya-tanya aja, langsung aja ke Instagramnya @ibu-ibu-doyan-nulis huruf kecil semua tanpa spasi, begitu ya. Terima kasih Teh Novi, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, tidak pendengar, sampai ketemu lagi di ngobras berikutnya di Pro 1 RRI di Bandung.
1: Bandung malam ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: dari Via Pildun RRI.
1: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia,
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Mendengar jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC S-Home.
1: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan. Pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata. Bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Setelah pengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan. Tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000 gitu. Nah sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkak. Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau MemTag gitu, ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya, yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukarrim semua. Terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan para peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrim semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.
2: Bandung malam ini.

Aduh, rame deh jam segini nih. Kayaknya bertahan sampai nanti pulang nih ini keramaiannya ya. Karena ya Persib walaupun masih tersisa 2 pertandingan sebelum kemudian nanti ditetapkan sebagai juara di liga tahun ini, tapi kan tetap kalau bobotoh mah punten-punten, mangga-mangga, gebret-gebret, pakai knalpot, beat karbu. Ih, udah paling bener itu mah ya. Pendengar, hati-hati yang mau melakukan perjalanan Anda di mobil mungkin ya, hati-hati karena ini bobotoh lagi hanet-hanetnya. Yang lagi euforia karena kemenangan melawan Persija Jakarta. Karena konon kabarnya dengan Persija itu bukan soal menang dan kalah karena di posisi klasemen aja sebetulnya, tapi karena gengsinya, karena ada pride-nya yang dijaga. Apalagi ini pertandingan dilakukan di apa Segiri Samarinda gitu ya, yang tadinya harusnya Persija melakukan pertandingan tadi dengan Persib di GBK, tapi harus di Segiri di Samarinda karena stadion Jakartanya mau dipakai untuk kegiatan lain. Ini memang jadi polemik sebetulnya di media sosial, jadi ramai diobrolin. Tapi apapun itu hasilnya 2-1 untuk kemenangan Persib Bandung, menjadi angin segar untuk para warga Bandung sehingga jam segini udah bang bering brong pakai knalpot yang abragajul ya. Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk di line kami 0811 220 9760. Kita akan bacakan satu persatu ya.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Maharani di Bekasi, selamat malam karena putarkan lagu I Have a Dream dari Westlife katanya. Dikirim lagunya untuk semua sahabat ruang rindu dimanapun berada, selamat mendengarkan. Semoga terhibur, spesial buat Kang Rana penyari dola yang baik hati. Hatur nuhun. Ada Tenopa di Karangnunggal. Assalamualaikum, selamat malam. Saya mau request lagu Cinta Tak Bersyarat dari Elemen. Emang ada? Tenopa dari Elemen, adanya Rahasia Hati. Boleh gak diganti sama Rahasia Hati aja? Boleh gak kira-kira nih? Salamnya buat semua pendengar Pro 1, spesial buat kakak yang lagi tugas, semoga panjang umur, bahagia selalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih sebelumnya, sama-sama. Tenopar Nagati dengan Rahasia Hati ya, dari Elemen juga ya. Boleh ya. Boleh kak, ini bager nak Tenopatnya. Terima kasih Tenopa, sehat selalu. 0227278978. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Onai, iya mah. Bungkusna. Dua hiji bungkusna kumaha? Nah, atuh cenah ieu dongengna kehidupan teh ya.
1: Kena
0: sakit juga, gitu ya. Sakit juga, iya gini warga Bandung nungguin ke abret-abretan gini jalan, gara aduh ampun.
1: Di mana-mana di Sumedang.
0: Anya, menipu Baliut. Oh di Sumedang kami, deh, bebret-bretan. Oh, nyanyi.
1: Motor, gawur-gawur gitu.
0: Deh, tapi itu teh kebahagiaan, cina.
1: Kebahagiaan.
0: Iya, gitu ya, mah.
1: Puas gitulah,
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Ya gitu.
1: Yang penting poin penuh.
0: Gitu. Yang penting mah tertib dan tidak merusak fasilitas umum gitu ya.
1: Ah, iya.
0: Gitu. Oke. Bu Gusta pengen lagu apa dipilihin aja?
1: Kalau ada dari Josh Becker.
0: Aduh,
1: aja.
0: Adanya Bryan Adams nih.
1: Oh, Bryan Adams boleh lah.
0: Ah, karena ada karena pilihin nanti ya dari Bryan Adams ya.
1: Iya.
0: Ah, oke. Okay. Salamnya Bu Gusta.
1: Salam yang buat Pino, buat Tiawati, buat Kang Onai, ya. Buat Ibu Mujianti, buat Kang Mansur, buat Mbak Sabitri, buat Kang Ubay juga, dan buat semuanya sajalah. Spesialnya buat Kang Sana yang lagi tugas, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yongkrui, kita putarkan ada dua dari WhatsApp, satu dari telepon. Rana tambahin bonus untuk Anda ya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: Ada Bung Kusna di sebelah sana, kita angkat lagi telepon nanti ya. Tapi sebelum itu kata Nopa Karangnunggal, Kang Rena main ke Karangnunggal, buset jauh banget. Assalamualaikum, selamat malam, berjumpa dengan Lita di udara. Katanya tuh, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pengen lagu dari apa tadi teh ya? Armada, tuh. Semoga kabar Kang Rana selalu sehat, baik, dan selalu dalam lindungan Allah. Katanya pengen lagu dari Armada, judulnya Pemilik Hati. Adanya Asal Kau Bahagia, yang pemilik hati belum kita masukin. Kenapa nggak apa-apa, Rana ganti ya. 0227789778. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, Kang Onay itu ya imannya.
1: Aneh.
0: Api Eno berarti.
1: Api Eno atau Kang Rana.
0: Api.
1: Pulang.
0: Dua hiji gering api.
1: Alhamdulillah.
0: Mantepnya itu mah mantep pisan ya, mah saya mantep deui.
1: Pana malah. Nu penting mah asal kenging we hiji
0: oge. Nah, eta jadi ngadoakeun ulah hiji cenah kedah dua, ngadoakeun hiji ngadoaka hiji teh cenah Persib sing menang. Doa kaduana Borneo sing ulah anu menang.
1: Nah. Iwati kitu dah.
0: Enya da iwati kitu eta mah ngarah.
1: Pasti bra.
0: Tah eta gurih we ka dituna teh.
1: Iya, lu. Tadi mah masih gurih gas sana tosan mah.
0: Api?
1: Bulan.
0: Pale lagu naon?
1: Ah, dikirikeun
0: euy. Siap. Salamnya buat saha sok api?
1: Kang Rana. Ditemenin sama siapa Kang Rana? Sama siapa di sana?
0: Ada Uga sama Johnson di sini.
1: Oh, Ang Johnson. Aduh. Selamat malam ya. Buat Bung Kusna ya. Terus buat Kang Onay, Kang Mansur, saya lihat si Anjurnya. Onay, Neng Bunga di Garut, Asep Subang, Asep Sanding, Bas Noka, Bas Sapitri, Bang Mujianti, Bas Sekar, Bas... Nah,
0: ya pokoknya Mas Adayana we nya. Siap. Tapi hatur nuhun ya.
1: Setiawati.
0: Nya, Sadayana pokoknya mah. Siap atuh abah hatur nuhun ya, Api.
1: Hatur nuhun. Yo, assalamualaikum.
0: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Kita puterin lagunya yang sudah masuk jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang? Akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Entar perut Bapak jadi kembung. Pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

0: pendengar di ruang konsultasi kesehatan. Kita akan mengangkat topik, apakah batu empedu itu? Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum, anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI Cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dr. Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap lama-lama, mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus udah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, air kencing dia juga

0: Semula.
1: Bandung malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tengbrong di jalan, saya sama Johnson bingung nih pulangnya gimana ini. Aduh ya, mudah-mudahan aman-aman aja ya. Ada Ibu Haja Elis dari Sumedang. Assalamualaikum Kang Rana, boleh minta lagunya Kang? Kalau bisa minta lagu dari Republik, judulnya Aku Takut. Salam buat semuanya aja, spesial buat Kang Rana. Terima kasih, sama-sama. Kata Tenopa Karang Nunggal, terima kasih lagunya Kak Rahasia. Terima kasih, katanya sehat selalu Kang Rana. Main ke Karang Nunggal sekitar 6 jam dari Kang Rana ke Bandung, kata ayah. Dari Bandung ke Karang Nunggal, buset, jauh banget atuh itu 6 jam ya. ABG Kantos katanya ke Bandung ikut tes dan testing kerja di Alfa, katanya di Gede Bage. Bandungnya nginep sehari waktu tes dan testing kerja. Di mana nginepnya Tenopa? Di Gede Bage nginep di mana tuh waktu itu? Masih ingat enggak?

0: Selamat malam, puterin lagu salam terakhir katanya dari The Rollies di Bali streaming. Terima kasih dari Egi katanya. Egi, untuk yang The Rollies adanya setangkai bunga, kemarau, other side, sama terlatih. Cuman kemarau sama setangkai bunga deh. Mau yang mana nih Egi? Egi mau kemarau atau setangkai bunga nih dari The Rollies-nya ya? Kayaknya yang setangkai bunga menarik nih. Rana pilihin yang setangkai bunga ya, Egi ya. Boleh ya, boleh ya, boleh ya. 0227287878. Halo.
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur, Tamang.
1: Semun,
0: Kang Tamang, Kang Mansur.
1: Lan.
0: Damang Kang Mansur eta.
1: Damang alhamdulillah ngarada serat gitu.
0: Aduh, salah abi nanyakeun teh nya cek abi ge ka Kang Mansur mah ulah nanyakeun sehat sok serak wae jawabanana. Aduh.
1: Nuhun atuh.
0: Salah abi teh udah lama padahal udah jarang nanya kesehatan ke Kang Mansur teh ieu keceplosan abi duh. Soalna mun keceplosan pasti wes serak nu bijil teh mun teh jeung batuk ge bisa nama ah.
1: Mah,
0: bohong sok kitu ah. Kang Mansur 21 kumaha komentarna ye?
1: Komentarna sportif?
0: Iya atuh 21 gimana sok?
1: Ya alhamdulillah lah. Menang gitu.
0: Nonton enggak?
1: Biar juara ya.
0: Tapi nonton enggak?
1: Enggak, enggak. Walaupun yu yang dari India gitu merebut gitu.
0: Iya mah kacrau atau tidak nonton mah kumaha.
1: Tapi dengerin lah dari persatu gitu.
0: Dengerin gitu?
1: Mun.
0: Ah, kamu berdusta.
1: Ya enggak atuh.
0: Aslina eta?
1: Mun.
0: So atuh pengen lagu dari siapa sekarang?
1: Dari Dadalinya.
0: Hah?
1: Dadali.
0: Dadali mah enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Mm-mm.
1: Ya di saatku sendiri.
0: Dari siapa?
1: Dadali, Ben.
0: Muhun teu aya, Kasep.
1: Oh, teu aya.
0: Cumuhun.
1: Itu dari Dewa ah.
0: Dari siapa?
1: Dari Dewa. Yang itu teh yang kosongnya.
0: Yang mana?
1: Yang kosong Dewa.
0: Dewa kosong. Ini Rana bacain ya. Kamulah satu-satunya Arjuna mencari cinta, cinta gila, lagu cinta, pupus kangen kiran.
1: Pupus saya lah.
0: Pupus, salamnya.
1: Tadi teh tangan lainnya.
0: Ah, duh kahilap.
1: Terus buat bungkusnya. Sadinya Mas Herti, Kang Onai, Kang Acat, Api Eno.
0: Spesial
1: Pak Ramadan, Pak Emen, Pak Sekar,
0: spesial
1: Bu Mijanti,
0: spesial
1: gitu ya. Spesial sekarang sedaya nawe lah.
0: Siap.
1: Kang Rananya di sekarang Johnson ya.
0: Mohon.
1: Ini jadi Kang Joseph Pak.
0: Semohon.
1: Mungkin sih sehat katanya setelah nas ini terlancarkan gitu sekarang nak pasti tinggal kerana cacat gitu nya.
0: Mm-mm.
1: Ketuanya
0: Kang Rana. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tanya gitu rupi nama palawargi. Jadi beropat gitu ya. Masih ada waktunya panjang banget Rana Putrin yang udah masuk jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat apa, lewat lagu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: turut berduka cita, Toy. Semoga almarhumah istri kamu diterima amal kebaikannya.
1: Amin. Terima kasih, Him.
0: Astagfirullahaladzim. Nyebut, Toy, nyebut. Istighfar, Toy. Kenapa kamu melangkahi berulang-ulang mayat istri kamu?
1: Him, saya ini melaksanakan perintah almarhum istri saya. Sewaktu masih hidup, Him.
0: Apa katanya, Toy?
1: Dia selalu bilang, kalau mau kawin lagi, langkahi dulu mayatku.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifullah, SPTMN.
1: Kita KPU Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP Tanda Lambung Telu app.org. nanti di situ bisa di download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Bandung malam ini.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan leku

0: pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bandung malam ini.

Bari kamarana atuh bobotoh. Jenny Johnson mau ikut tapi bentar lagi masih banyak tugas. Ini yang dikasih gini mah yang jualan cuangki makin berasa ditemenin ya John ya. Ini ah, oke bagus yuk silakan konvoy yang ramai nanti kalau udah beres konvoy lapar mampir sini ya. Paling gitu jualan cuangki. Gitu. Jadi menyenangkan mendengar ketika melihat bobotoh senang gitu happy. Tapi yang penting itu tadi, sehappy apapun, seyuporia apapun, tetap jaga keamanan, ketertiban, dan jangan sampai merusak fasilitas umum gitu ya. Kenapa sih alasannya memang jangan sampai ngerusak fasilitas umum? Ya karena nanti ngegantinya pakai uang pajak, ngebangun laginya pakai uang pajak. Dari mana uangnya? Dari kita. Karena semangatnya tugasnya siap. Makasih Tenova. Ada lagi siapa nih? Kang Asep Sani, selamat malam Kang Rana. Dari Kang Asep di Garut maunya menang 2-0 untuk Persib. Salam untuk Kang Mansur, Teh Tia, Teh Safitri, Api Eno, untuk semuanya aja lagunya Kuta Bali dari Andri Hayhanusa. Andri Hayhanusa mungkin ya. Bisa gak Kang Rana, nanti Rana carikan ya. Kang Rana pun paling deg-degan nanti Persib lawan Borneo. Kayaknya udah deh lawan Borneo.

Assalamualaikum Kang Reneng, baik hati, ramah, berwibawa, semoga selalu sehat. Request lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dari Bruri ya. Salam buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, sehat bahagia selalu. Tebakanku di 21 tadi ya. Macet di mana-mana. Terima kasih Kang Rana atas dibacakannya sama-sama. Iya, macetnya gimana sih? Rana juga bingung pulang gimana nih.

Kang Asep Sandi ngerana gantikan lagunya tapi dengan penyanyi yang sama, masih dari Andre Heanusa ya. Judulnya Bidadari. Oke, okay. Ada telepon lagi tapi udah 22.50 nih. Kita puterin aja dulu langsung yang udah masuk ya. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: apa yang harus kita lakukan jika menghadapi banjir? Pertama, pantau berita perkembangan cuaca dan wilayah banjir. Lalu siapkan ransel berisi kebutuhan pribadi dan keluarga serta uang tunai. Cari tahu lokasi evakuasi terdekat. Catat nomor penting, segera hubungi jika diperlukan. Pindahkan kendaraan dan barang berharga ke tempat aman. Segera matikan aliran listrik, hubungi tim evakuasi dan kerabat terdekat. Lalu cari tempat yang lebih tinggi dan terlihat oleh tim evakuasi. Pastikan barang berharga dan hewan peliharaan berada di tempat yang aman. Selalu waspada jika terjadi hujan terus-menerus. Semoga dengan langkah-langkah yang kita siapkan, kita tidak panik jika menghadapi ancaman bencana banjir.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6.

0: udah 7 menit lewat ya. Terima kasih pendengar untuk malam hari ini. Rana saatnya untuk pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani ruang rindu di edisi Bandung malam ini, edisi 10 Mei 2026 ya. Angka 8 itu angka keberuntungan dan angka yang paling apa lucky gitu. Lucky number. Aduh ya. Angka 8. Tapi dah cenakang Rana, ini kan masih tanggal 10. Tenang, 10 tambah 8 itu masih sama angka yang menjadi angka keberuntungan. Kita tunggu aja nanti ya. Ada apa tanggal 18 Mei? Cenang gitu. Tanggal 18 Mei adalah akan ada ulang tahun klub sepak bola asal Norwegia yang akan nanti dirayakan di Cicadas Bandung ya. Pendengar, selamat beristirahat untuk Anda. Semoga tidurnya nyenyak, harinya menyenangkan di hari esok dan mimpi yang indah ya. Selalu senang menemani Anda di setiap malam dan menjadi bagian dari hidup Anda. Sampai jumpa lagi nanti, Rana bersama dengan Johnson dan juga rekan Uga di ruang teknik pamit. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Dengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya, kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada, salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu enggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya gak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa gak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Jadi tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan itu terutama kalau lagi mens, ganti pembalut aja.
2: Bandung malam ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin, lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya, aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RR di Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi kami hadirkan pagi hari ini, dimana akan ada dan juga kami hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi, hingga kemudian berbagai informasi terkini. Hingga nanti menjelang pukul 7 kami hadirkan juga Warta Berita dari Pro 3 RRI. Berbagai informasi juga kemudian program Halo RRI. Hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan Mutiara Pagi.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Mai Anda di pagi hari ini. Dan kita pun juga selain siaran melalui terestrial ya, yang disiarkan di Ciamis, Tasikmalaya, kemudian juga Garut, Sumedang, Subang, Cianjur, dan se-Bandung Raya, kita pun juga disiarkan juga melalui channel YouTube kita di RRI Bandung Live. Jadi Anda bisa langsung melihat, menyimak gitu ya, menonton langsung. Dimana pagi hari ini Mutiara Pagi akan mengangkat topik terkait tafsir Al-Baqarah ayat 89. Dan tentunya di studio sudah hadir narasumber kami, ada Ustadz AA ya, Ustadz Asep Anom SAG MSA. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah Kang Alan. Bahagia hari ini?
0: Yes.
1: Jag-jag, boleh jag?
0: Goreja.
1: Mantap.
0: Alhamdulillah. Ya, nanti pun juga untuk Anda pendengar bisa nanti melalui telepon kami untuk bertanya ya di 0227275551 atau di 7200998. Bisa juga sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811220 atau bisa langsung lewat channel YouTube kami atau bisa langsung tanya ya bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz, terkait dengan topik kita, tafsir Al-Baqarah ayat 89. Mengenai apa dan tentang apa ini sebetulnya?
1: Masih tentang Bani Israel ya. Kebedegongan. Kebedegongan Bani Israel. Masih ya seputar itu aja.
0: Baik ya, nanti ya. Itu mangga Pak Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, para alumni umroh angkatan 2023, 2024, 2025, jamaah An-Nihayah, wargi kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang sudah nonton lewat YouTube ya, RRI Bandung Live, atau juga lewat RRI Digital, atau lewat RRI frekuensi 97,6 FM, atau juga live TikTok Asep Anom 38. Alhamdulillah terus ngeprudul sadayananya.
0: Mudah-mudahan
1: sarehatlah bahagia hari ini.
0: Amin.
1: Yes. Jag-jag, boleh jag?
0: Gorejag.
1: Wargi jangan lupa, insyaallah minggu nanti ya, tidak akan ketemu lagi dengan minggu Ahad. Kita akan bertemu di sini di RRI Bandung untuk menyaksikan pembahagian kadedeh dari seluruh para pendengar untuk anak-anak yatim kita. Anak-anak yatim yang sudah terhimpun di sini sebanyak 36 orang, kita sih pinginnya 40 ya. Minimal gitu, minimal 40. Alhamdulillah sudah 36, berarti tinggal 4 lagi.
0: 4 lagi.
1: Seiring dengan para donatur tentunya saya haturkan terima kasih. Insyaallah kita akan kumpul di sini, berdoa bersama di sini. Itu pertemuan terakhir sementara mungkin ya. Karena saya akan melaksanakan tugas sebagai tugas pembimbing ibadah haji tahun ini ya, tahun 2026. Tentu kita akan berdoa bersama nanti di sini. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wargi para pemirsa RRI Bandung, lihat-lihat Qur'annya boleh. Al-Baqarah 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin.

0: Walamma ja'ahum, nah, setelah datang kepada mereka kitabun Al-Quran, min indillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini dari Allah, bukan dari siapa-siapa, ya. Bukan karangan Nabi Muhammad, bukan. Bukan karangan ulama, bukan. Tapi min indillahi, dari Allah. Musaddiqan, Al-Quran itu membenarkan. Lima ma'ahum, terhadap kitab yang sudah ada pada mereka. Mereka sudah menerima kitab apa dulu? Kitab Taurat, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, Al-Quran dihadirkan oleh Allah itu membenarkan kitab Taurat. Wakanu, dan mereka itu, maksudnya kaum Yahudi Bani Israel yang ada di Madinah saat itu, min qablu, dari sebelum turunnya Al-Quran, dari sebelum hadirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad kepada mereka, yastaftihuna alal ladzina kafaru, mereka itu menunggu-nunggu. Wah, pokoknya mah kita nantikan seorang nabi akhir zaman yang sifat-sifatnya sudah dijelaskan dalam kitab Taurat, namanya juga sudah dijelaskan dalam kitab Taurat, bahwa nanti itu akan ada nabi terakhir namanya Ahmad, Muhammad, gitu kan, membawa ajaran tauhid, umatnya banyak dan kuat, berasal dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak atau Bani Israel, memiliki akhlak yang mulia, datang dari wilayah Arab, bukan dari Bani Israel. Mereka sudah tahu, dan sudah lama mereka menanti, menunggu-nunggu. Karena dengan nabi itu, harapan mereka itu bisa mengalahkan orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arofu. Tapi tatkala Rasul itu datang kepada mereka, dan mereka mengetahui bahwa kehadirannya itu pasti ada, karena mereka sudah membaca, sudah mengetahuinya dari kitab-kitab sebelumnya diberitakan. Kafaru bih, tapi justru mereka malah mengingkarinya. Mereka malah menolaknya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka lanat Allah atas mereka. Tuh. Gitu dah. Yahudi tehnya, Yahudi teh, oi, sebelum datang nabi, sebelum baginda Rasul hadir di muka bumi ini, wah, mereka itu ciganunya menanti-nanti. Karena dalam kitab Taurat sudah dijelaskan bahwa akan ada nabi akhir zaman. Sifat-sifatnya, ciri-cirinya dijelaskan dalam kitab Taurat itu. Bahwa nabi akhir zaman itu dia memiliki akhlak yang mulia. Orangnya amanah, jujur, lemah lembut, penyayang, pemaaf. Wah, pokoknya mah kita nantikan pokoknya mah gitu kehadirannya. Tapi setelah nabi itu ada, mereka justru menolaknya. Kenapa? Karena mereka iri. Karena mereka dengki. Kenapa iri dan dengki? Karena nabi itu tidak lahir dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel. Kan kebanyakan yang sudah-sudah itu, nabi itu dari keturunan Nabi Ishak, ya. Sehingga mereka seneng gitu, bahagia. Tapi ternyata nabi terakhir itu datangnya dari Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail, dari bangsa Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, itu mereka iri, gak suka. Nah, oleh karena itu maka pelajarannya bagi kita, jangan menolak kebenaran karena gengsi dan iri dengki. Kebenaran itu mutlak dari Allah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Maka kalian jangan ragu. Ragu saja jangan, apalagi menolak. Apalagi mengingkarinya. Bahkan apalagi sampai memusuhi orang yang membawa kebenaran itu. Pedah bukan dari kalangan mereka. Nah itu jangan. Jangan begitu. Kalau misalnya datang ke kampung kita, seorang ustaz, seorang ulama, seorang kiai, yang datangnya itu, hadirnya itu menyampaikan dakwah, membawa kebenaran, mengajarkan syiar, mengajarkan tauhid, mengajarkan kebenaran, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita terima. Walaupun itu bukan dari kalangan kita. Oh, cenah saya tahu mah pendatang. Gitu kan, ayo gitu gini kan. Di kampung-kampung gitu, di lembur-lembur. Lah, lain pun eta mah maksudnya pendatang cenah usir wae lah. Bagaya pisan cenah gitu. Nah, jangan begitu ya. Biarpun itu pendatang, biar itu bukan penduduk asli, biar itu bukan dari kalangan kita, kalau yang disampaikannya itu adalah kebenaran, ingat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kebenaran dari Allah memutlak. Kalau kebenaran datangnya dari manusia kan relatif. Relatif teh begini. Ai cek orang Bandung mah bisa benar, cek orang Garut mah belum tentu. Cek orang Indonesia mah bisa benar, cek orang Amerika mah belum tentu. Sok lamun di Amerika gitu ya, yang namanya budaya bikini itu bagaimana? Biasa kan? Normal, wajar, biasa. Tapi kalau dipakai di Indonesia, maka nukar itu heboh. Karena tidak sesuai dengan adat ketimuran. Maka turun Islam memberikan kebenaran bahwa kata Islam yang benar itu adalah pakaian itu menutup aurat. Rek orang Amerika, rek orang Indonesia, rek orang Malaysia, rek orang Australia, rek orang Singapura, tah ari ngaku Islam mah pakaianana ieu. Kalau laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu. Jadi Islam itu mutlak kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membawanya, ya kita terima. Jangan seperti orang Yahudi. Nah, kemudian karena sifat mereka itu, akhirnya Allah bagaimana? Allah murka. Falaknatullahi alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang menolak. Nah, ya udah dilaknat Yahudi teh, Bani Israel teh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya kan dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya. Faddaltukum alal alamin gitu kan. Saya lebihkan Bani Israel itu dari kaum-kaum yang lain. Dari makhluk yang lain. Saya unggulkan kata Allah. Jadi Bani Israel itu ya di zamannya itu sebagai makhluk paling unggul. Kaum paling unggul. Diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena pengingkarannya, karena keberdegonganana, karena kebohongannya, karena sikap-sikapnya, akhlaknya, kepribadiannya, maka mereka akhirnya falaknatullahi alal kafirin. Maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita selaku orang beriman belajar dari kejadian-kejadian masa lalu supaya laknat Allah tidak menimpa kita. Makanya setiap kebenaran yang datangnya dari Allah, siapapun yang membawanya, kita terima selagi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah ya, di kita mah gitu. Di rauk di pangku sahawe nu mawa ajaran gitu kan. Asal itu ajarannya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka itu kita terima dengan baik. Nah, begitu aja ngalan.
1: Baik, alhamdulillah Pak Ustaz dan juga Anda pendengar dimanapun berada, silakan Anda yang mau bertanya bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Selamat pagi juga untuk Anda yang sekarang sedang menyimak gitu ya, melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Dan juga yang sudah bertanya juga berinteraksi lewat channel YouTube boleh gitu ya. Ada yang melalui WhatsApp kami juga ya. Ini ada Pak Oha di Cijeruk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak Oha di Cijeruk Karangnunggal. Jak-jak belejak gorejak Pak Ustad.
0: Karangnunggal ya. Teh Tasik.
1: Ya, Tasikmalaya Karangnunggal ya. Betul
0: Pak Ustad. Oh betul Tasik.
1: Bade tumaros nyuhunkeun penjelasanna. Surat 22 ayat 36 teh sareng surat 9 ayat 35 katanya. Hatur nuhun dipancok ku Wa Oha katanya di Cijeruk. Assalamualaikum.
0: Surat 9 ayat 35.
1: Surat 22 ya, surat 22 ayat 36. Al-Hajj ayat 36. Itu ya, kemudian surat 9 ayat 35.
0: Oh. Surat 9 itu surat Al-Anfal gitu.
1: Surat 9 itu At-Taubah.
0: At-Taubah ya, At-Taubah. Ayat 35.
1: Ayat 35. Azab bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak.
0: Surat 9
1: ayat 35.
0: 35. Kalau surat 22 ayat 36 itu tentang kurban. Sudah kita bahas dulu ya di sini di kita di radio, yaitu bahwa unta yang Allah ciptakan itu adalah merupakan salah satu siar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikan-kebaikan kata Allah di sana. Kebaikan-kebaikan untuk kita. Sok we tina unta. Dia bisa dijadikan alat transportasi. Susunya bisa diminum untuk kesehatan tubuh. Dagingnya bisa kita makan untuk kebaikan tubuh kita. Kemudian tenaganya bisa dipakai. Bisa dipakai alat transportasi dan lain sebagainya. Maka banyak kebaikan-kebaikan. Nah, juga bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Unta ini. Maka kata Allah, ketika unta tersebut mau dijadikan sebagai hewan kurban, sebutlah nama Allah di sana. Jadi mencitna teh menyebut nama Allah. Allah ya. Dengan cara bismillahi Allahu akbar. Bahkan sebelum takbir, sebelum penyembelihan hewan kurban itu kan suka takbir dulu ya, salawat dulu gitu kan. Allahu akbar, ngara riung teh ning bareng-bareng. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Nah, walillahilham, bukan walillah ilham. Walillahilham. Setelah itu baru disembelih. Nah, kata Allah, setelah kurban tersebut roboh, setelah kurban itu mati, si unta tersebut mati, sok makan dagingnya. Jadi orang yang kurban ini boleh makan dagingnya. Makan, tapi jangan dimakan semua kata Allah. Sedekahkan yang lainnya. Baik orang yang meminta ataupun yang tidak meminta. Bahkan kurban ini ya terhadap non muslim juga dikasih. Misalnya di masjid ada pemotongan hewan kurban. Nah, ada yang bertetangga dengan masjid misalnya non muslim dilewat, saya tomat cenanda non muslim cenah teng dibere. Tidak begitu kalau kurban mah. Baik dia itu muslim, baik dia itu non muslim, bagi. Ini hewan kurban. Lain sabalikna malah non muslim nu mere ieu keur kurban cenah gitu. Non muslim juga bagi, kasih. Nah, itu.
1: Betul ya.
0: Ah, itu At-Taubah ayat
1: 36.
0: Bukan At-Taubah.
1: Tadi Al-Hajj.
0: Al-Hajj.
1: Al-Hajj ayat 36.
0: Nah, ini mah ayat surat At-Taubah ayat 35 mah itu mah ayat tentang orang yang tidak mau membayar zakat.
1: Zakat.
0: Gunuk-gunuk we harta teh gitu aja. Ai zakat teh dikaluarkeun. Zakat mal ini ya. Engke teh ku Gusti Allah teh eta harta teh bakal dijadikan setrika. Terus di ieu dilicin tah. Jidatna, lambungna, punggungna di hari kiamat. Ku eta harta teh. Jadi harta tersebut bisa nyilakakeun ka urang. Harta yang kita miliki saat ini gitu, hari ini bisa menyelamatkan, bisa juga mencelakakan.
1: Mencelakakan
0: kalau bagaimana? Kalau kita tidak bisa memanage-nya. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, maka harta itu harus kita manage, harus kita kelola. Kita keluarkan zakatnya. Nah itu ya,
1: gitu ya.
0: Demikian.
1: Baik ya, untuk kalian yang mau telepon juga boleh pendengar ya di 022-727-5551 atau di 022-720-0996. Ada Teh Sinta nanti di line telepon kami akan angkat telepon Anda ya. Ada Ibu Nunung Farliana yang sudah WhatsApp juga. Pak Ustadz, ya. Bagaimana ayat ini menyikapi orang yang membenarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, tetapi menolak menerapkan syariat atau Al-Quran dalam kehidupannya, gitu Pak Ustadz?
0: Karena Al-Quran ini belum dijadikan dasar syariat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, ya kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Dalam kehidupan kita sendiri, jangan sampai hidup kita ini melanggar aturan syariat. Kan kata Allah begitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu. Nah minimal itu aja dulu. Menjaga diri, menjaga keluarga. Keluarga itu siapa? Bisa istri, bisa anak, bisa saudara. Dari apa? Dari ganasnya api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan syariat. Misalnya dalam hal nutup aurat. Jangan sampai anak-anak kita ataupun istri kita auratnya diumbar. Terutama ketika keluar rumah, ai di dalam rumah mama enggak baik, kan muhrim semua. Ketika keluar, nah makanya nu paling repot mah harus hati-hati mah ketika di rumah ada bukan muhrim.
1: Yang dimaksud muhrim itu Pak Ustadz yang seperti apa batasannya?
0: Muhrim itu ada dalam Al-Quran. Seorang-orang yang haram untuk dinikahi. Itu muhrim.
1: Itu muhrim.
0: Mahrom. Orang-orang yang haram dinikahi. Seperti apa? Ibu. Boleh kita menikah dengan ibu?
1: Gak boleh.
0: Gak boleh, maka itu mahram.
1: Itu mahram.
0: Ibu kita. Berarti kalau aurat kita terlihat sama ibu, boleh. Ayah, misalnya kalau perempuan ya. Kalau kitanya perempuan, ayah. Ayah itu mahram. Maka kita boleh. Aurat itu terlihat oleh ayah. Tentu dalam batas-batas kesopanan ya. Ayah. Kemudian siapa lagi? Anak. Anak itu mahram. Anak. Kemudian saudara. Saudara teh adik, kakak, paman, wa, kakek, alo. Ari alo kumah alo. Alo teh anak bibi, anak paman, itu juga mahram.
1: Juga mahram.
0: Bukan anak bibi, anak adik.
1: Anak adik.
0: Anak adik atau anak,
1: anak kakak.
0: Kakak. Ari anak wa anak bibi mah justru itu yang bukan mahram. Boleh kita menikah dengan anak adik, anak bibi. Boleh kita menikah dengan anak ua. Maka itu yang boleh menikah itu bukan mahram. Nah, hadir misalnya di rumah kita anak bibi, anak ua. Nah, itu yang justru kita harus kelihatannya dulur gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi itu adalah mahram. Tidak boleh aurat kita nampak. Dosa hukumnya. Tak eta anu kudu dijaga teh.
1: Kakak ipar termasuk seperti itu ya.
0: Ipar itu mahram.
1: Ipar itu mahram. Oh.
0: Ketika misalnya si istrinya itu di dalam ikatan nikah. Misalnya Kang Alan punya istri. Istrinya itu punya kakak punya atau kakak, punya adik.
1: Iya.
0: Ipar berarti itu kan. Nah, itu ipar itu mahram.
1: Ipar itu mahram.
0: Mahram. Selagi istrinya masih jadi istri kita. Tapi kalau istrinya sudah berpisah dengan kita, maka statusnya adik itu bukan ipar, itu bukan mahram lagi.
1: Bukan mahram lagi. Ya, itu ya penjelasannya ya. Baik. Seperti itu ya. Kemudian juga ada yang bertanya juga, ada Ibu Kartini ya. Ah,
0: gimana?
1: Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Paminon Islam masihan sapi kanggo kurban ka warga atas nama perusahaan tiasa kan gitu.
0: Boro-boro non Islam anjing mah mau sapi tarima we. Iya. Mereka mah tujuannya sosial, bukan untuk ibadah.
1: Maksudnya sosial gitu ya?
0: Nah, sosial. Tapi kalau untuk ibadah mah itu harus muslim dulu tentunya. Syarat ibadah kurban itu kan harus Islam dulu. Harus
1: Islam dulu. Oke, baik ya.
0: Tapi kalau sosial gak apa-apa. Tarima aja lah Ustadz, tarima.
1: Tapi gitu ya. Baik.
0: Eta kumaha cenah dikurbankan. Ah, eta mah atur-atur we ku RT. Badai kurbannya atas nama saha, atas nama warga we lah gitu. Boleh
1: gitu. Boleh gitu ya. Oke, Teh Sinta di cek lain teleponnya ya. Berkali masih on atau nyangkut gitu ya. Nah, untuk Anda juga pendengar boleh ya, untuk lain telepon bisa di 022-727-8978. Ini ada yang sudah pada sudah kerangkering nih Pak Ustadz ya. Untuk Anda bisa langsung tanya juga topik kita terkait dengan tafsir Al-Baqarah ayat 89. Jadi Anda bisa langsung tanyakan saja. Anda boleh telepon di 022-727-5551 atau ke 022-720-0996. Ada Teh Sinta ya di lain telepon nanti yang akan mengangkat telepon Anda. Alhamdulillah sudah ada yang masuk juga Pak Ustadz. Ada Kang Ahmad Irwan Nukasep Sahyab Teh itu di Limbangan. Mangga Pak Ahmad Irwan.
2: Ya, Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah nu kasep sehat ya. Ketemu lagi. Terus setia dengan.
0: Selalu setia alhamdulillah.
2: Begini Pak Ustaz, masalah kurban ya. Saya dulu pernah juga sering ditawarin jadi panitia kurban, menolak. Sekarang udah beberapa dari mulai tahun 2018. Kenapa banyak di lembaga itu kan hati banyak enggak setuju gitu kan. Soalnya kan, soalnya begini Pak Ustadz, banyak kesedihan kenapa demikian. kalau kulit-kulitnya kan tidak ada tanpa kompromi, terus dijual, memang tidak disalahgunakan, tapi dibeli, kalau misalnya di masjid, kalau misalkan di masjid, ah ini perlu karpet atau perlu cat, padahal misalkan masjid itu sudah katakanlah cat masih bagus, karpet masih banyak, gitu kan, seperti itu. Jadi seharusnya kan kalau dijual, nah bagaimana kompromi dari panitia, dan makanya lalu misalkan begini, kalau dibagikan ke haknya yang cuma nggak berapa, lebih banyak panitia yang mengambil yang membawa lebih dari hak, kan seperti itu. Nah, bagaimana Pak Ustaz, tepat tidak? Saya tidak bersedia karena tadi juga katakan hati sahabat tidak setuju dengan sikap di lembaga tersebut. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam
0: warahmatullah.
1: Kumaha Pak Ustaz?
0: Ya, berkurban itu adalah keharusan bagi yang mampu, ya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man wajada sa'atan falam yudahi falayakrobanna musallana. Siapa orang yang leluasa rezekinya lalu dia tidak mau berkurban, maka hendaklah dia jangan dekat-dekat kepada sholat, tempat sholat kami. Menurut ulama ini sebuah ancaman. Ancaman dari Allah, ancaman dari Rasulullah untuk orang yang leluasa rezeki tapi dia gak mau berkurban. Nah kalau misalnya kita belum ada kemampuan rezekinya, belum leluasa rezekinya, kemudian ada kesempatan. Ada kesempatan dari Allah melalui warga, yaitu terbukanya ibadah lewat membantu penyembelihan hewan kurban. Dari mulai motong, nyisit, kemudian narokan, sampai ke ngabagikan dan lain sebagainya, itu tentu ibadah yang luar biasa. Jadi walaupun misalnya kita belum ada kemampuan untuk berkurban, lalu ada kesempatan kita untuk mengabdikan diri kita, tenaga kita, pikiran kita, jiwa raga kita, membantu suksesnya kurban, itu juga keren. Itu juga keren. Itu cenanya eta tuh setuju cenata dina hal-hal nu eta misalna, kan Nabi mengatakan ya, man ba'a jilda, siapa orang yang menjual kulit hewan kurban, fala udhiyatalah, maka itu tidak ada kurban. Jadi kurbannya tidak sah. Kalau misalnya ada dari bagian-bagian tubuh dari hewan kurban itu yang dijual. Misalnya kakina dijual, hulukna dijual, kulitna dijual. Dijual untuk apa? Dijual untuk buruh misalnya, untuk ujroh. Misalnya ya teh, tok cenah iwe jual kulitna, jual huluna gitu, jual kakina, tangke urang jadikan buruh, nah itu nggak boleh itu. Makanya panitia itu harus menarik uang, di samping kurban itu ada buruh untuk yang nu tadi teh ya, nu motong, nu dan sebagainya gitu kan. Ya kan seharusnya mah kurban teh ku sorangan gitu. Tapi karena banyak keterbatasan, anu sieun teh, anu takut teh dan lain sebagainya teh.
1: Apal nyisitna
0: gitu. Heeh, teu apal nyisitna, teu apal elmuna, maka miwarang ka batur kan. Anu namina miwarang mah kedah ngaburuhan.
1: Ngaburuhan.
0: Maka ini mah kurbannya 3,5 juta misalnya, buruhna keur nu nyisit, keur nu ngabagikeun, keur nu ngurus, tah ieu 200 misalnya. Maka harus ada begitu. Jangan sampai dari potongan-potongan hewan kurban atau bagian-bagian hewan kurban ada yang dijual untuk dijadikan buruh, dan itu kata Nabi tidak termasuk kurban kalau begitu.
1: Begitu ya.
0: Ya jelaskan saja Pak Ahmad Irwan, ya. Pak Ahmad Irwan jelaskan kepada panitia bahwa kita ini gak boleh bukan berarti kulitnya nggak boleh dijual ya, daripada nggak termanfaatkan. Nah, kata ulama dalam kitab Tadhib saya baca, boleh saja dijual untuk kemanfaatan. Misalnya, ya masjid cina tebogaan karpet, pakai melipat karpet masjid, boleh. Artinya dimanfaatkan itu untuk kemanfaatan umat. Udah alus kene cina karpet, mau nyarek diganti deui, tak eta mah berarti harus musyawarah, harus ngobrol. Nah, gitu
1: ya. Bahasa kan biasanya kalau misalkan seperti misalkan kurban sapi gitu kan ya. Kan suka ada kulit, entah numpuk gitu Pak Ustaz deh. Kalau itu dijual kulit-kulitnya gimana Pak Ustaz?
0: Kalau dijual tujuannya dijadikan buruh itu enggak boleh. Berarti kita enggak amanah selaku panitia.
1: Yang boleh itu tadi gitu ya, ketika
0: boleh dijual tapi tujuannya untuk kemanfaatan.
1: Kemanfaatan.
0: Atau misalnya disedekahkan, itu lebih bagus.
1: Buat orang yang membeli kulitnya gitu Pak Ustaz. Misalkan ada keperluan biasa untuk kendang gitu ya, untuk bedug gitu kan kayak gitu ya Pak Ustaz.
0: Untuk bedug berarti untuk kemanfaatan. Bedug deh dalam tradisi Sunda ya. Sunda apa Indonesia?
1: Sunda atau Indonesia ya Pak Ustaz.
0: Nya ngabejaan gitu, ngabejaan waktu sholat, nah cun teku adan langsung ya, satu acan adan gitu ya, sok aja diurang menu kubedug teh.
1: Kubedug teh ya, mohon. Ada yang sudah masuk juga nih ada Pak Khobir ya di Cimahi. Assalamualaikum Pak Khobir Mangga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Bahagia hari ini?
3: Yes.
0: Jag-jag, boleh jag?
3: Gorejak. Atur pun ten Pak Ustaz ya Aldi
0: nembang kumaha.
3: Atur pun ten pisan. Tipayun teh Aldi teh bertanya ke Pak Ustaz mengenai hewan kurban yang dipotong itu. Kenapa yang dipotong itu? Ya pada umumnya itu unta, kemudian sapi, domba, kambing. Nah, belum melihat ada yang kurban pakai kuda misalnya ya, atau kerbau.
0: Iya.
3: Itu belum dijawab oleh Pak Ustaz. Itu wajib dijawab. Kemudian yang keduanya, apabila si kulit sapi itu atau domba dijual, sebaiknya uang itu dipergunakan untuk apa? Kalau untuk pembangunan di masjid apa boleh atau enggak? Nah, ini mohon juga informasinya dari Pak Kiai Hatur Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Oh iya Pak Ustaz, kenapa ya yang harus dipotong itu yang jantan tidak yang betinnya, padahal dagingnya itu lebih besar? Aturan
1: Pak Ustaz. Iya. Oke. Oke.
0: Iya, iya, iya.
1: Ah, namanya diobrolkan ya, Pak.
0: Tiga ya pertanyaannya. Iya. Kenapa kuda
1: tidak dipakai kurban?
0: Oh, itu kuda, kemudian satu lagi kerbau ya.
1: Kerbau.
0: Kuda, kerbau. Kalau kerbau itu boleh ya, sepakat para ulama. Tapi kalau kuda itu masih diperselisihkan hukumnya. Ya, jadi yang disepakati aja dulu. Kerbau, kerbau boleh. Saya juga dulu waktu kecil suka makan daging kerbau. Memang seratnya lebih besar. Serat-seratnya lebih besar. Jadi boleh kalau kerbau, kalau kuda masih diperselisihkan oleh ulama hukumnya ya. Demikian. Kemudian yang kedua
1: adalah kenapa yang betina Pak Ustaz?
0: Kenapa yang
1: betina? Yang jantan tidak yang betina gitu?
0: Pertama karena contoh dari Nabi ya. Contoh dari Rasul. Kemudian yang kedua, secara populasi juga, kalau yang betina dijadikan hewan kurban berarti menghilangkan apa ya? Reproduksi ya?
1: Iya, keberlangsungan.
0: Keberlangsungan gitu. Keturunan gitu ya. Makanya Nabi mencontohkan itu dengan yang jantan.
1: Yang jantan.
0: Kemudian,
1: kemudian yang tadi masalah bab kulit gitu ya,
0: kulit
1: gitu ya diperjualbelikan.
0: Oh iya itu. Untuk pembangunan masjid. Jadi kulit itu sekali lagi bukan hanya kulit sebetulnya ya, bagian-bagian tubuh yang ada dalam kurban itu, baik itu sapi, domba, onta gitu ya, gak boleh dijual itu. Kalau dijadikan sebagai upah, gak boleh. Nah, tapi kalau misalnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, kemaslahatan umat, boleh-boleh saja.
1: Boleh-boleh saja ya.
0: Misalnya tadi dijual tuh untuk pembangunan masjid. Nah, kulitnya udah dicacak cina hese nggak bagi ke nana gitu, bisa dijual gitu. Nah, maka itu boleh.
1: Itu boleh ya.
0: Kalau untuk kemaslahatan umat, yang tidak boleh itu dijual untuk dijadikan sebagai upah.
1: Itu dia ya. Kemudian Pak Ustadz ada yang sudah bergabung kembali, ada Abi Haji Gunung Sembuh ini sudah masuk ya. Assalamualaikum, Mangga.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bahagia. Alhamdulillah. Bahagia hari ini.
4: Yes.
0: Jago.
1: Semangat ya, Abi.
0: Semangat.
4: Lewate, ya masalah kurbannya.
0: Mohon Abi.
4: Hari Abi mah pamit kulitnya, kulit sapi.
0: Mohon.
4: Tapi pastikan ke hiji masjid. Ke masjid teh dianggo diicak kanggo keperluan masjid dan kumahnya.
0: Mohon.
4: Nah. Dipastikan ka iya ka anu ngadamel tara. Mali mah anu ngadamel nya meminum mantuan motongan itu ieu nya. Menyisi ta eta kepasian bagian daging rata sawung sawang ta tapi sok dipasian upahna mah ku artos. Tapi mah kitu.
0: Keren pisan eta.
4: Ku artos teh mah teh ieu upah ya ku artos, teh ieu bagian kurban gitu nya. Eta kumaha teh ujar? Sang ieu kapungkurnya pengalaman nya. Pengalaman di puente abdi teh nyakian kurban di wargi nya teh. Salah sawios maju di kampung. Tah ajeuna kutuk ka dekat dia. Ta ari nu motong teh mun eta ajengan nya motong tapi teh ta ari nu tos beres anya teh waleh akan anu nu kurban teh kuatna cenanya ieu mah kumaha pamit ku abdi disuhunkeun huluna hulu teh panageung nya
0: mohon
4: kang manaon ya cenah bare syukuran jeung budak gitu sama syukuran ya teh teh gaduh daging gitu teh eta kumaha gitu.
0: Iya. Gitu ya. Siap, Babi.
4: Benar, kawan.
1: Sami-sami.
4: Diangkat ya. Kupas saya na bisa kat ini mangga lebat Abah Pilana. Ramang sehat.
1: Amin.
4: Gimana gitu
0: Ustaz? Mangga Abi.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah kumacana Ustaz Bangga.
0: Jadi tadi teh Abi teh si kulit ya.
1: Muhun.
0: Dijual mah henteu. Tuh dijual dijadikan buruh tuh tapi ya mah dikasihkan ke masjid, untuk kebutuhan masjid tenanawan itu mah tersawios tuh astersawios wios mangga sebab itu dipakai untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum Pak Ustadz, hadir cenah Kang Danar.
1: Teruhun Kang Danar.
0: Teruhun Kang Danar, alumni umroh.
1: Masya Allah. Ini masih banyak
0: sekali. Terus kedua, abi teh pertanyaan kedua.
1: Jadi yang pertama
0: ajengan anu nyuhunkeun huluna. Sebab bade hajat.
1: Tah kita gitu, pasat. Kumaha eta pamit? Kan sok ayeuna pasatnya. Gitu. Hajat saatos Idul Adha gitu nya. Lumayan nih seueur. Daging gitu pasat kanggo nyate.
0: Nya.
1: Tah kumaha eta pasat perkawis
0: eta? Eta sawios-wios eta ajengan jujurnya. Sae. Jujur bilang kanu kurbana teh. Tapi da sanes buruh eta mah. Sanes upah nyunkeun bagian gitu. Bagianna gede nya, teu naon gede ge Airidon mah etana. Naon? Nu kurbana.
1: Nu kurbana itu.
0: Teu naon? Keren, mantap ajengan.
1: Tiasa ya. Baisuh iseur keneh geuningan nu bertanya teh. Kita rangkum saja mungkin Pak Ustadz ya.
0: Sok.
1: 5 menit. Oke. Ada Pak Wahdi. Assalamualaikum. Bagaimana penyebutan supaya tidak salah? Biasa kita menggunakan kalimat perintah kepada anak kita, tolong ambilkan Al-Quran di dalam lemari. Mm-hmm. Karena Al-Quran bukan makhluk. Terima kasih. Satu itu. Ada Ibu Delis di Nagre. Assalamualaikum Pak Ustadz. Titip patarosan di jemaah Al-Jihad. Mm-hmm. Upami akikah laki-laki dua domba. Misalnya kalau mampunya satu dulu itu sawiyos Pak Ustadz. Apa itu termasuk akikah atau sedekah?
0: Yeah.
1: Dicicil sih kan menurut Pak Ustadznya. Yeah. Dicicil-icil lah. Pandin di Sumedang. Mohon tanggapannya, yang berkurban kan sudah ikhlas. Ia menyerahkan kepada panitia, sedangkan yang memanfaatkan menjual kaki kepala atau kulit ke panitia ya. Kemudian Abdul Rahman, assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, apakah posisi hewan kurban waktu disembelih, dipotong, ada ketentuan kepala hewan harus menghadap kiblat, mohon pencerahannya ya,
0: ya.
1: Kang Abdul Rahman di Bumi Ayu Brebes, hatur nuhun.
0: Ya, baik. Suara pertanyaan
1: Ji dua tilu opat
0: ya. Maka hiji hela hilap hilap ya.
1: Ya, kalimat hiji kepada anak-anak kita, tolong ambilkan Al-Quran di dalam lemari karena Al-Quran bukan makhluk. Terima kasih.
0: Al-Quran bukan makhluk.
1: Penyebutan supaya tidak salah. Biasa kita menggunakan kalimat perintah kepada anak-anak kita, tolong ambilkan Al-Quran di dalam lemari karena Al-Quran bukan makhluk. Terima kasih.
0: Kenapa mesti di ML-ML bukan makhluk? Kita minta tolong kepada anak untuk ngambilkan Quran.
1: Ya, tolong ambilkan Al-Quran di dalam lemari.
0: Tolong ambilkan Quran dalam lemari. Bagus itu. Jadi ngasih contoh ke anak bahwa kita kalau mau menyuruh teh pakai etika gitu. Tolong punten, nah, cek urangnya, punten mengenakan Quran di dalam lemari. Nah, gitu. Bagus itu.
1: Jadi ketentuan khusus mungkin ya untuk penyebutan mengambilkan Al-Quran gitu ya.
0: Iya. Jadi tidak pakai kata-kata yang kasar. Yang kasar itu kan bagus itu. Tolong punten. Nah, gitu.
1: Itu kata-kata.
0: Satu, ya. Terus yang kedua.
1: Yang akikah laki-laki dua domba Pak Ustadz. Tapi mampunya ya satu dulu katanya.
0: Iya, dua itu anil jariyati satun wa anil gulami satani. Itu kan kata Nabi. Untuk laki-laki dua ekor domba, untuk perempuan satu ekor domba. Tapi Nabi pernah dulu untuk Hasan Husain satu-satu. Jadi boleh-boleh saja ketika kita ada kemampuannya dengan satu ekor domba, ya gak masalah. Satu ekor domba juga ya gitu. Terus
1: gak
0: usah diniatkan dicicil.
1: Oke.
0: Kemudian dihutangkan gitu, nggak usah. Satu saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya demikian.
1: Oke. Ada Pak Din, yang berkurban tuh udah ikhlas Pak Ustadz, menyerahkan ke panitia. Sedangkan, yang memanfaatkan menjual kaki kepala atau kulit ke panitianya seperti apa? Cina gitu.
0: Nah itu kan nggak boleh kalau tujuannya untuk dijadikan upah. Makanya gitu ya. Di sini kita selaku panitia itu harus amanah. Di samping amanah juga harus ngerti secara syariat kurban itu gimana gitu. Jangan sampai seenaknya kita ngatur sendiri gitu. Si dagingnya, si kulitnya, si kakinya, si kulitnya, si hulunya dijual weh, dijadikan buruh, dibagi-bagi gitu kan. Wah itu udah gak sesuai dengan syariat
1: ya. Gitu ya. Kemudian Pak Ustadz, menyembelih hewan kurban apakah harus ada ketentuan menghadap kiblat katanya gitu?
0: Iya, menghadap kiblat, satu orangnya juga hewan kurbannya hewan diarahkan kurbannya ke kiblat. Ada ya ketentuan itu ya. Itu termasuk pasunatan-pasunatan menyembelih.
1: Dalam sunah-sunahnya ya.
0: Iya.
1: Baik. Kita lihat Teh Sinta, siapa saja yang memantau di channel YouTube kita, banyak sekali yang sudah berinteraksi juga ya. Hatur nuhun kepada entik-entik Ibu Lili Suningsih, Bapak Suartono, Ibu Kartini, Pak Said Ibrahim, Ibu Retno, Ibu Eni Rohaini, Ibu Eis juga, Ibu Nani Mulyani, Abah Durahim. Hatur nuhun, terima kasih sudah menyimak juga melalui channel YouTube kami, yang sudah menyimak menonton juga ini banyak juga Pak Ustadz. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada yang tadi juga sudah telepon, sudah bertanya juga. Pak Ustadz mungkin terakhir Pak Ustadz terkait dengan tafsir Al-Baqarah ayat 89 walaupun
0: ya, jadi
1: pembahasan akan kurban. Karena mungkin menjelang momentum akan kurban ya, Pak Ustadz.
0: Betul. Mangga. Terima kasih untuk semuanya. Jadi kesimpulan dari tafsir Al-Baqarah ayat 89 ya. Kita jangan menolak kebenaran karena gengsi dan iri dengki. Nah, itu poinnya di sana. Kemudian yang kedua, kecuali kita mau dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai karena ustadz tersebut pendatang, padahal ustadz tersebut membawa kebenaran. Lalu kita tolak rame-rame, bahkan kita musuhi rame-rame. Oh itu na'udzubillah min dzalik ya. Setiap siapapun yang membawa kebenaran, asal sesuai kebenaran tersebut dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia kita terima. Kemudian insya Allah keberkahan Allah akan Allah berikan untuk kita yang menerima kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah gabung baik lewat YouTube ya, RRI Bandung Live, baik lewat RRI 97,6 FM Pro 1 ya, ataupun juga lewat RRI Digital. RRI Digital. Juga lewat live TikTok Asep Anom 38. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segera urusan. Yang belum ke Mekah semoga segera ke Mekah. Amin. Yang ya sudah ke Mekah hajinya umrohnya mabrur mabrurah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bahagia hari ini. Yes. Jag belejag.
1: Koreja.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Ustadz Asep Anom SAG MSES. Apa yang tadi disampaikan mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk kita dan bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah menyimak dan menonton juga melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Pendengar, tepat tadi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga Warta Jabar Pagi untuk Anda. Tetap bersama kami.
5: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: caranya untuk dapat berperilaku yang baik terhadap lingkungan agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi begitu.
1: Jadi kita ada tim, ada tim T-Rex, ada tim Pajero itu ada gitu.
2: T-Rex itu satu tim itu berapa orang?
1: Kalau kita 3 orang. Ya, diberikan 3 orang.
2: Jadi bawa peralatan ya?
1: Iya, bawa peralatan, laptop, printer, alat tulis mata, iya bawa semua.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah kota Bandung menyiapkan gudang cadangan pangan. Kenaikan BBM non-subsidi tidak menyurutkan aktivitas nelayan di Kabupaten Cirebon. Warta Jabar Pagi, Senin 11 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama pendengar, Festival Angklung 2026 yang digelar di Auditorium Lokantara RRI Bandung yang berlangsung 9 hingga 10 Mei 2026 kemarin menjadi salah satu upaya nyata dalam melestarikan angklung sebagai warisan budaya tak benda UNESCO sekaligus memperkuat eksistensi budaya Sunda di Kota Bandung. Kegiatan bertajuk Literasi Angklung 2 tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, hingga komunitas seni budaya. Festival ini juga menjadi ajang silaturahmi dan pengembangan kreativitas anak-anak melalui seni tradisional angklung. Anggota DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan mengatakan, Festival Angklung merupakan kegiatan positif yang mampu mempererat persatuan dan kolaborasi di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi kepada RRI Bandung yang dinilai konsisten menjaga budaya Sunda melalui penyelenggaraan festival yang perlu mendapat dukungan berkelanjutan. Aswan berharap Festival Angklung dapat terus dilaksanakan setiap tahun karena memiliki dampak positif bagi generasi muda, terutama dalam mempererat tali silaturahmi antar anak-anak serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak dini. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung, Eva Deviana menilai festival tersebut sangat penting sebagai sarana pelestarian budaya bangsa, khususnya budaya Sunda di Jawa Barat. Menurut Eva, pengenalan budaya sejak usia dini diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap seni tradisional sehingga dapat terus diwariskan hingga generasi mendatang. Ia juga menilai Auditorium Lokantara RRI Bandung sangat memungkinkan untuk menjadi ruang penyelenggaraan berbagai kegiatan seni dan budaya lainnya di Kota Bandung. Informasi selanjutnya pendengar, antisipasi bencana di setiap wilayah. BPBD Cianjur, bidang kesiapsiagaan, terus melakukan sosialisasi kepada perangkat desa terkait pemanfaatan lahan oleh warganya. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur selalu siap siaga dalam hal kebencanaan apabila terjadi bencana di beberapa titik wilayah di Cianjur. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan sosialisasi ke setiap desa hingga para perangkat desa bisa menyampaikan kembali pada warganya dalam hal pemanfaatan lahan. Demikian diungkapkan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Cianjur Topik Juhrijal.
0: Lakukan kepada perangkat desa, terutama itu merupakan kepanjangan suara dari BPBD untuk selalu menghimbau, mengingatkan dan melarang warganya, warga masyarakat dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada di daerah-daerah

0: perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga masyarakat, RT RW, untuk juga menyampaikan ke warganya untuk dapat berperilaku yang baik terhadap lingkungan agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi begitu.
1: Meskipun BPBD terus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang potensi bencana, namun lebih dekat lagi oleh para tokoh setempat. Apalagi untuk wilayah Cianjur Selatan, bisa dibilang rawan terjadi bencana. Dan tidak menutup kemungkinan untuk potensi bencana katastrofik di wilayah Cianjur Utara. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Dalam upaya pengurangan risiko bencana, pemerintah Kota Bogor terus melakukan pemanfaatan teknologi sistem peringatan dini di sejumlah titik rawan banjir dan juga longsor. Informasi selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
3: Pemerintah Kota Bogor terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui pemasangan early warning system atau sistem peringatan dini di sejumlah wilayah rawan banjir dan longsor. Teknologi ini digunakan untuk membantu warga memperoleh informasi lebih cepat saat terjadi potensi bencana. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisa Songko menjelaskan, di Kota Bogor terdapat sistem peringatan dini yang dibuat secara mandiri oleh warga, serta ada pula yang dipasang langsung oleh pemerintah Kota Bogor.
4: Early warning system ini lebih kepada sistem yang dibangun, gitu, berbasis teknologi tentunya, yang dipersiapkan untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Nah, untuk di Kota Bogor sendiri, early warning system banjir ada yang memang asalnya merupakan buah karya dari warga setempat, itu ada. Jadi memang dibuat secara otodidak, ada. Dan ada juga yang memang oleh Pemkot dipasang secara langsung.
3: Ia mengatakan saat ini early warning system banjir telah terpasang di wilayah RW 10 Kelurahan Cikaret dan RW 7 Kelurahan Panaragan. Selain itu, sistem peringatan dini longsor juga telah dipasang di RW 1 Kelurahan Panaragan untuk membantu masyarakat menghadapi potensi bencana.
4: Jadi kalau untuk early warning system banjir saat ini seperti di wilayah RW 10 Kelurahan Cikaret dan wilayah RW 7 Kelurahan Panaragan itu sudah menggunakan teknologi early warning system flood atau banjir. Nah, untuk wilayah Kelurahan Panaragan pun di RW 1 itu sudah juga dipasang early warning system longsor. Sebetulnya intinya early warning system yang berbasis teknologi ini lebih kepada untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Di lokasi penerima sinyal ini alarm akan berbunyi. Jadi sehingga masyarakat ini bisa untuk melakukan upaya evakuasi segera atau penyelamatan ke tempat yang lebih aman. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu.
3: Melalui pemasangan alat tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih sigap melakukan evakuasi ketika alarm peringatan berbunyi. BPBD Kota Bogor juga terus mendorong pemanfaatan teknologi kebencanaan guna meminimalkan risiko serta meningkatkan keselamatan warga di wilayah rawan bencana.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, di tengah tekanan ekonomi yang global, Asosiasi Pengusaha Indonesia menguatkan pondasi investasi dan dukungan pemerintah. Marliawan Yusuf melaporkan.
5: Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo menggelar rapat kerja tahun 2026 di Bandung kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada sektor industri nasional. Ketua APindo Kabupaten Bekasi, M. Yusuf Ibisono mengatakan, tema rapat tahun ini memperkokoh pondasi organisasi yang kreatif, produktif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika ekonomi masa depan. Dipilihnya tema itu sebagai bentuk kesiapan organisasi menghadapi tantangan ekonomi dunia yang semakin kompleks. Yusuf menyebut, situasi geopolitik global termasuk konflik di kawasan Timur Tengah memberikan pengaruh besar terhadap dunia industri, khususnya sektor otomotif. Oleh karena itu, pengusaha diminta mulai melakukan langkah efisiensi untuk menjaga stabilitas usaha dan harga di pasar. Dalam pertemuan tersebut juga, APindo mengajak seluruh anggota memperkuat sinergi dan menyusun langkah strategis agar perusahaan tetap bertahan tanpa harus melakukan rasionalisasi tenaga kerja.
6: Kita semua tahu bahwa kondisi saat ini, ya, di mana memang tekanan ekonomi global ini sangat berpengaruh, ya, khususnya

0: di dunia industri. Isu Timur Tengah yang sampai saat ini menurut saya belum ada titik cerah solusinya seperti apa. Nah tentu ini juga sangat mengganggu. Saya mewakili industri otomotif, ini sangat merasakan itu dampaknya. Kenaikan biaya material, kemudian juga material yang langka. Kemudian juga kita harus berpikir masalah bagaimana kita melakukan efisiensi, menjaga stabilitas harga dari produk yang kami hasilkan. Kita mengharapkan ya kepada seluruh anggota bahwa kita harus siap menghadapi kondisi tersebut. Kalau rasionalisasi jangan sampai sih sebenarnya.
1: Lebih lanjut, Yusuf Wibisono mengatakan Apindo menilai keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di tengah tekanan ekonomi global. Apindo juga berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang menjadi solusi bersama bagi pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dikatakan Yusuf, saat ini sejumlah perusahaan, terutama sektor padat karya, mulai mengalami kesulitan akibat tingginya tekanan ekonomi dan kenaikan biaya operasional. Bahkan beberapa perusahaan disebut tidak mampu bertahan hingga menutup usahanya seperti yang terdapat di Kabupaten Bekasi dan wilayah lainnya di Jawa Barat.
2: Selanjutnya, pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut cukup masif melakukan pelayanan administrasi kependudukan sistem jemput bola, khusus bagi kelompok penduduk rentan seperti difabel. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Garut cukup masif melakukan pelayanan administrasi kependudukan atau adminduk dan sistem jemput bola khusus bagi kelompok penduduk rentan. Kepala di Dukcapil Kabupaten Garut, Rena Sudrajat, mengatakan langkah proaktif ini merupakan respon cepat atau permohonan fasilitas identitas yang diajukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat guna memastikan warga dengan keterbatasan mobilitas tetap mendapatkan hak konstitusionalnya.
4: Rumah sakit kaitan dengan masalah pelayanan adminbook di tempat pelayanan kesehatan dengan program tireknya kita gitu. Jadi tidak di semua rumah sakit. Tapi rumah sakit yang memang sudah membuat MOU atau kerjasama dengan kita.
5: Sistem kerjanya gimana?
4: Sistem kerjanya seperti pelayanan biasa.
5: Petugas ke sana rumah sakit?
4: Ada, iya, petugas dari tim kita. Jadi kita ada tim, ada tim Tirek, ada tim Pajero, itu ada. Gitu.
5: Tirek itu satu tim itu berapa orang?
4: Kalau kita tiga orang. Ya, diberikan tiga orang.
5: Jadi bawa peralatan ya?
4: Iya, bawa peralatan. Laptop, printer, alat ini semata. Iya, bawa semua.
3: Ia menyampaikan pihaknya mengerahkan personal beserta perangkat perekam biometrik mobile untuk menjangkau para penghuni panti. Berdasarkan laporan kegiatan, tim berhasil memproses data bagi 7 orang penghuni dengan rincian perekaman KTP, perekaman KTP elektronik baru untuk 5 orang dan pelacakan identitas untuk 2 orang guna memastikan status ketinggalan data dalam database kependudukan nasional. Ia memberikan apresiasi tinggi atas sinergi lintas instansi tersebut dan ia juga menekankan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan adalah kunci pembuka bagi kelompok rentan untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, kenaikan BBM non-subsidi tidak menyurutkan aktivitas nelayan di Kabupaten Cirebon untuk menangkap ikan. Informasinya disampaikan Vivi Islamiyati.
6: Karena dinas memberikan rekomendasi untuk ke SPBU bahwa nelayan-nelayan tersebut yang bisa mengakses ke SPBU kita kasih.
7: Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai belum berdampak signifikan terhadap aktivitas nelayan di Kabupaten Cirebon. Nelayan tetap antusias melaut meski terjadi penyesuaian harga bahan bakar. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan sebelum kenaikan BBM terjadi, pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada nelayan untuk mengakses BBM di SPBU. Rekomendasi tersebut diberikan dalam bentuk surat dengan barcode khusus bagi nelayan yang sudah mendapat rekomendasi.
6: Memang sebelum ada kenaikan pun kita ada permintaan untuk, karena dinas memberikan rekomendasi untuk ke SPBU bahwa nelayan-nelayan tersebut yang bisa mengakses ke SPBU kita kasih bentuknya kan surat ya, ada barcode-nya. Sehingga kalau tadi dalam hal kenaikan BBM ini kemudian ada dampak tidak, sampai dengan saat ini nelayan-nelayan yang kemarin sebelum kenaikan pun sebetulnya masih dengan jumlah yang sama, masih memohonkan untuk bisa mengakses untuk SPBU itu. Artinya tidak ada perubahan, tetap antusias untuk tetap bisa menjalankan aktivitas pencarian ikan tadi kan nelayannya.
7: Teguh menjelaskan pihaknya sempat menerima keluhan dari nelayan terkait keterbatasan kuota BBM. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan mengalami kesulitan saat hendak mengakses bahan bakar untuk melaut. Ia menambahkan pihaknya terus memantau kondisi tersebut agar aktivitas nelayan tidak terganggu. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait juga dilakukan guna memastikan kebutuhan BBM bagi nelayan tetap terpenuhi. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Informasi lainnya pendengar, Komandan Kodim 0605 Subang Letkol Asep Saipudin menargetkan pembangunan 175 titik KDKMP selesai seluruhnya pada Agustus 2026 mendatang. Ruslan Effendi melaporkan.
8: Hingga awal Mei 2026, progres pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Subang dari 175 KDKMP yang dibangun, yang sudah dikerjakan mencapai 154 KDKMP, sementara yang sudah 100% pembangunannya sudah mencapai sekitar 57 KDKMP. Komandan Kodim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Asep Saipudin kepada RRI mengatakan, seiring dengan berjalannya waktu KDKMP yang sudah mencapai 100%, pekerjaannya sampai akhir Mei 2026 ini ditargetkan mencapai 110 KDKMP, sehingga sampai bulan Agustus 2026 nanti, kata Dandim, ke 175 KDKMP tersebut seluruhnya sudah selesai dikerjakan.
9: Ya, sehingga diupayakan untuk bulan Mei ini kita sudah di angka 110 lah. Ya, seperti itu target kita bulan Mei, sehingga nanti pada saat Agustus nanti diharapkan 100% untuk peresmian secara keseluruhan oleh Bapak Presiden.
8: Ia menyebut pada 18 Mei 2026 mendatang rencananya ada 1.000 titik KDKMP di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Subang, akan diresmikan oleh Presiden Prabowo. Peresmian KDKMP tersebut, lanjut Dandim, dilakukan secara bertahap karena penyelesaian pembangunan KDKMP tersebut tidak sama di masing-masing kabupaten kota se-Indonesia. Dandim menambahkan 57 titik KDKMP yang ada di Kabupaten Subang yang pekerjaannya sudah selesai 100% dipastikan akan masuk di 1.000 titik KDKMP yang akan diresmikan Presiden di 18 Mei 2026. Nanti. Adapun yang ditargetkan selesai 110 titik di akhir Mei 2026 nanti, dikurangi 57 titik yang diresmikan 18 Mei oleh Presiden, berarti tinggal 53 KDKMP yang akan diresmikan pada Agustus 2026 bersama sisa 65 titik dari total 175 KDKMP. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, pemerintah kota Bandung menyiapkan gudang cadangan pangan untuk mengantisipasi krisis dan gejolak harga. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
10: Pemerintah kota Bandung terus memperkuat strategi ketahanan pangan daerah melalui rencana pembangunan gudang cadangan pangan skala kota. Program tersebut diproyeksikan menjadi langkah antisipatif menghadapi gejolak harga bahan pokok, gangguan distribusi, hingga kondisi darurat seperti bencana alam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun perencanaan sekaligus kajian teknis pembangunan gudang cadangan pangan bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menurutnya, keberadaan gudang cadangan pangan menjadi kebutuhan penting bagi Kota Bandung sebagai wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang besar dan ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Ia menjelaskan, cadangan pangan daerah memiliki fungsi strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan, khususnya ketika terjadi lonjakan permintaan, gangguan distribusi, maupun situasi kedaruratan. Gingin menuturkan, pembangunan gudang pangan tidak hanya menyangkut penyediaan bangunan fisik, tetapi juga memerlukan sistem pengelolaan yang matang, mulai dari mekanisme penyimpanan, rotasi stok pangan, distribusi saat darurat, hingga penguatan kelembagaan yang akan mengelola cadangan tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga mempertimbangkan berbagai aspek teknis dalam kajian yang sedang dilakukan, termasuk kapasitas penyimpanan, jenis komoditas yang akan disimpan, serta lokasi gudang yang strategis agar distribusi dapat dilakukan secara cepat dan efisien.
11: Karena kan sampai sekarang kita ketergantungannya tinggi, walaupun ada buruan saya atau apa gitu ya sekarang ya, tapi kan itu supportnya kecil, tetap ketergantungannya tinggi. Jadi memang harus ada yang signifikan, salah satunya yang memiliki itu gudang. Ya idealnya mah bisa memenuhi kebutuhan warga. Kalau katakanlah warga Kota Bandung satu hari butuh beras berapa kilo ya, ya mampu menyediakan paling tidak misalnya untuk selama 3 hari ke depan kan itu cadangan.
10: Dikatakan Gingin, langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya tantangan ketahanan pangan di kawasan perkotaan akibat perubahan iklim, inflasi pangan, hingga potensi gangguan rantai pasok. Dengan adanya cadangan pangan kota, pemerintah berharap masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil saat terjadi situasi krisis.
2: Suasana demam FIFA World Cup 2026 mulai terasa di Kabupaten Bogor, terutama para pengkilas sepak bola, mulai dari atlet, komunitas, supporter, pejabat pemerintah hingga seorang pelayan kafe atau barista. Informasinya disampaikan Yofri Haryadi.
12: Piala Dunia 2026 nih guys, bulan Juni ya, sampai ke jersey bola menyambut Piala Dunia 2026 nih guys.
13: Deretan jersey atau sebutan bagi pakaian olahraga yang merujuk pada atlet sepak bola kini membanjiri sejumlah kawasan pertokoan pakaian terbesar di Tanah Abang, Jakarta, yang menandakan sebuah perhelatan besar sepak bola yakni Piala Dunia segera berlangsung pada 11 Juni 2026 ini. Antusias pencinta bola menyambut perhelatan Piala Dunia yang akan diikuti oleh 48 peserta di Amerika, Meksiko, dan Kanada itu pun mulai bermunculan. Salah satunya dari pengamat olahraga yang juga jurnalis senior, sebuah surat kabar terkemuka, Hieronymus Rama.
14: Kekuatan sepak bola saat ini itu ada di tim-tim Eropa paling siap ya untuk menjadi juara. Ada Prancis sama Spanyol menurut saya yang kandidat kuatnya karena materi pemainnya itu cukup mumpuni dan hampir semuanya ada bintang di setiap lininya. Tapi ada juga kuda hitam seperti Argentina atau Brasil yang bermain di benuanya sendiri. Tentu itu akan menghadirkan sebuah persaingan yang sengit ya.
13: Sementara itu, mantan atlet dan pemain sepak bola PSB Kota Bogor, M. Junaidi, juga sedikit mengulas jika pertandingan yang berlangsung di Amerika Serikat akan lebih netral, termasuk penampilan Iran akan sangat fenomenal dalam Piala Dunia 2026 ini.
15: Masih didominasi oleh Eropa dan Amerika ya, benua Amerika Selatan lebih tepat. Artinya dominasi negara-negara Eropa, terutama Amerika Latin ya, di zona CONMEBOL maupun di zona UEFA yang Eropa, itu masih sangat dominan. Sementara untuk Asia dan Afrika, itu memang masih perlu persaingan lebih, perjuangan yang lebih kuat. Jadi kalau dikatakan siapa, tahun lalu Argentina juaranya. Kalau saya secara pribadi saya tetap menjagokan Argentina untuk kembali back to back di tahun ini.
13: Sorotan kritis dan fenomena Piala Dunia 2026 juga datang dari komunitas supporter sepak bola Persib Bandung, Kang Imam Viking, yang menurutnya ada tim kesebelasan yang bisa saja menjadi kuda hitam, yakni Jerman dan England alias Inggris.
16: Argentina, Portugal bisa, tapi kuda hitamnya bisa Jerman dan England. Kalau untuk materi pemain yang Portugal oke. Tapi jangan salah, Brazil udah ada Ancelotti nih. Dia kan kalau pemain-pemain yang diambil Ancelotti sekarang keren-keren tuh, dari Madrid, dari MU banyak, muda-muda sampai Neymar kan tersisi ya. Berarti kan Ancelotti punya pandangan, oh ini tanpa Neymar gue bisa, itu bisa jadi juga tuh Brazil.
13: Begitupun dengan Camat Megamendung Kabupaten Bogor, Ridwan, yang justru memberi ide kepada pelaku UMKM ikut serta mengambil peluang di tengah perhelatan Piala Dunia. Tidak harus berjualan jersey, bisa juga makanan khas dari peserta Piala Dunia yang diunggulkan, ungkapnya.
17: Saling meramaikan jagoannya, negaranya yang ingin jadi pemenang. Kayak jual jersey lah, atau cendramata-cendramata lah. Tapi sebenarnya ada hal unik, misalkan kita buat cemilan untuk meramaikan negara yang sedang in, misalkan bisa kayak gitu.
13: Pemuda dan Karang Taruna Desa pun ambil bagian dalam perhelatan Piala Dunia di jalur Puncak Bogor. Kafe dan restoran menjadi etalase mereka. Tidak hanya memeriahkan nonton bareng, namun juga ekonomi sirkular di dalamnya.
18: Nobar ini juga bagian dari pariwisata sih menurut aneh, karena sangat menarik apalagi di Piala Dunia ini, Bang. Kayak gitu. Kayaknya di tiap desa juga bakal nobar kalau Piala Dunia, Bang. Karena anak-anak Karang Taruna di Desa ini juga pecinta bola, Bang.
13: Seperti dikatakan Kang Deni tadi, yang juga anggota klub supporter Viking Jalur Puncak Bogor, dengan profesi sebagai barista atau pembuat kopi, nonton bareng di kafe dan tempat nongkrong komersial di kawasan tersebut menjadi bagian dalam industri pariwisata. Selain menampung para pecinta sepak bola, juga pengalaman berwisata di tengah Piala Dunia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, duel panas antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung kembali tersaji dalam lanjutan Super League musim 2025-2026 yang berlangsung sore kemarin. Pertandingan yang dijuluki El Clasico Indonesia ini berlangsung cukup panas. Untuk mengetahui bagaimana jalannya laga tersebut, berikut kita simak laporan Senpi Hilamsyah.
19: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
20: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
19: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
21: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
19: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.
2: Sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Alan Abana kembali hadir tentunya menemani pagi Anda ya. Udah lama banget yang siaran pagi. Tapi pagi hari ini senang sekali Alan bisa menyapa Anda juga. Selamat pagi untuk Teh Tiawati ya di Sumedang ya. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang pagi hari ini sudah mulai atau kembali melakukan berbagai aktivitas. Ada yang sudah siap-siap, ada yang sudah di jalan juga. Tetap berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Dan tentunya juga Alan Albana pagi hari ini ya bersama Anda, bersama Sinta. Dan kita akan pantau juga bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas pagi hari ini, perakiran cuaca hari ini, kemudian juga bagaimana melihat harga-harga kebutuhan pokok masyarakat ya. Ini benar-benar bisa menjadi salah satu referensi bagi Anda yang akan melakukan beraktivitas atau belanja mungkin ya pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang juga pendengar menyimak siaran-siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Dengan aplikasi RRI Digital Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja, menyimak berbagai informasi ya, baik dari mancanegara, nasional maupun juga lokal di Jawa Barat ya. Nah, kali ini pendengar kita sudah tersambung juga pagi hari ini dengan Bandung Comment Center. Ada Kang Adit ya. Selamat pagi Kang Adit.
1: Selamat pagi Kang.
0: Baik, Kang Adit, boleh disampaikan bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini di Kota Bandung?
1: Siap, Pak. Baik, untuk yang pertama yang terlihat di CCTV, pertama ada di pertigaan Soekarno-Hatta Asia Afrika, di sini terpantau lancar ya. Lalu ada di titik kedua di Taman Cikapayang Dago juga lumayan lancar, tidak menyisakan kendaraan roda dua. Lalu bergeser ke arah lapangan Gasibu nih, masih terpantau ramai lancar. Terus di Kopo depan Bispat juga masih terpantau ramai lancar. Namun ini ada di stopan Kopo nih, agak terjadi kemacetan dikarenakan adanya kabel provider yang menjuntai. Seperti itu, Pak.
0: Baik ya. Kemudian juga kalau pantauan cuaca dari pagi hingga malam nanti akan seperti apa perakiraannya?
1: Baik, kalau untuk cuaca nanti jam 7 sampai jam 12 siang terpantau berawan. Lalu nanti jam 13 ada terjadi hujan ringan. Lalu nanti jam 4 sore sampai jam 10 malam terpantau berawan. Seperti itu kan untuk cuaca hari ini.
0: Baik ya. Kemudian juga harga kebutuhan pokok masyarakat seperti apa Kang? Apakah ada yang pada naik atau stabil atau justru ada yang turun?
1: Ya, untuk kebutuhan pokok masyarakat per hari ini ada bawang merah nih turun dari 39.000 yang asalnya 40.000. Lalu ada telur ayam ras turun 23.000 asalnya 23.900. Lalu ada beras medium stabil di 13.500. Lalu ada beras premium masih di kisaran 14.600. Terus cabai rawit turun 52.800 yang asalnya 55.667. Seperti itu kan.
0: Baik ya. Kemudian juga info layanan 112 kah, seperti apakah ada laporan setelah kemarin euforia kemenangan Persib nih di Kota Bandung?
1: Oh, paling kalau dari 112 ini kami tadi pagi baru terima laporan adanya kabel menjuntai menghalangi jalan yang tertarik oleh truk di jalan di stopan Muhammad Toha arah timur. Saat ini sedang terjadi kemacetan. Namun sudah dikoordinasikan kepada provider-provider terkait. Jadi buat warga nih yang ingin melintasi jalan stopan Muhammad Toha arah timur, harap hati-hati karena masih terjadi kepadatan lalu lintas.
0: Oke, baik ya. Tentunya Kang Adit, terima kasih atas informasinya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Kang Adit.
1: Ya Pak, selamat pagi.
0: Baik, itu tadi pendengar lapor langsung dari Bandung Comment Center.
2: Bandung pagi ini.

Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Alun menyapa Kak Teo dari Magelang ya. Halo Pro 1 RRI Bandung ya. Halo juga, selamat pagi Kak Teo ya. Dan selamat pagi juga untuk anda pendengar yang pagi hari ini sudah stay tune, sudah menanti, sudah menunggu, sudah mendengarkan Pro 1 RRI Bandung ya. Dan tentunya juga untuk anda pendengar di manapun berada, kami informasikan juga tepat nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan